0: kurus di kareret kebeghatena riwas da apal eta teh peso manehanana da apal eta teh peso manehna ge kurus di diuk ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk tungkul Rusli teh hai mane nungkaran Rusli hah mane nungkaran Rusli mane nungkaran Rusli ya cek polisi bari mencrong mohon coba kadiakeun kartu tanda penduduk KTP
1: aduh tegaduh
0: ha ari maneh penduduk Bandung atau lain ieu teh hah
1: mohon
0: di mana imah maneh saha indung bapa ha
1: duh abdi mah jalmi jalmi nu ngaliisun geus teu indung teu bapa teu sanak teu kadang tegaduh tempat matuh di mana bae poekeunana abdi mah sun ieu teh tak kitu
0: polisi ngahuleng socana melong kana beungeut Rusli eta obrolan nu pentingna dicatet ku juru tulis nu nyaksian ungut-ungutan geus kitu pok deui nu mariksa nanya deui maneh apal kaya peso
1: bari nemongkeun peso barati
0: apal pak tong asa-asa ngomongna da moal bisa mungkir sia bukti geus cukup coba jawab anu bener saha nu dibinasa ku maneh teh ha nu dipaehan ku maneh teh ha nu ditubles ku maneh teh saha nu ditubles ku maneh teh
1: Teu maos ngabinasa sun abdi mah mau ngabela diri bongan siji hekwe teu pupuguh narajang ka abdi
0: tebal Rusli jawabanana kawas budak ngabongan-bongan ka batur padahal manehna oge sarua salah ah mustahil ari teu puguh narajang mah langtuna oge aya mimitina geus heulanan mah sakitu heula ngan maneh perlu nyaho siji hek geus tepikeun ka hateuna maot tadi pukul 3 alatan lobat teuing keluar getih tah ku kituna maneh kudu tanggung jawab hah maneh nu geus ngabinasa siji hek wayahna ieu pembunuhan kasebutna
1: kitu cek polisi
0: atuh puguh maneh ngagebeg Rusli teh tenyana pagawean manehna bakal ngalantarankeun palastra na siji hek alatan ditawak ku peso balati manehanana
1: Rusli ngahuleng teu karasa aya anu ngacewang leungeuna dibawa deui ka jero tahanan ka kamar tahanan
0: bus Rusli ka jero ian digupayan sinabijil atuh meninggal kebeg ian teh jajantung naratu keung rek dipariksa teh tapi teu bisa kumaha jeung teu bisa baha terus ian bijil digiringkeun ku polisi dibawa ka kantor
1: gek diuk meninggal leper ian teh beungeut na sapapias harita keneh langsung dipariksa kawas ka Rusli ditanya ngaran alamat indung jeung bapa palebah dieu ian kapaksa kudu ngabohong nyebutkeun teu boga indung jeung teu boga bapa ngan ngabejakeun boga paman ngaranna raksa cicingna di jalan holis kabeh dicatat ku polisi sanggeus rengse pabariksaan ian diasupkeun deui ka kamar tahanan cepret panto dikonci ian jeung Rusli sidih reret duanana patingna renghap bangun seungah

0: Kumaha Jang, ditanya naon?
1: Ngaran Kang, alamat indung bapak jeung rada deui Kang.
0: Kumaha dijawabna ku Ujang?
1: Sakumaha ceuk saran Akang we ngakukeun kulawarga mangaraksa.
0: Bagus, bagus, bagus. Hah, bagus, bagus, bagus, bagus.
1: Si Rusli tenang pisan, da puguh geus uteukna geus jadu glampog atuh. Geus biasa asup ka beuy teh. Rusli panuju naker terus ngadayag dag kana temok panona melong lalangit. Ari Ian nyang hunyar lamar bari nangkep harigu panon melong ka pojok kamar tahanan pelong kosong beak pangharepan.
2: Panon poe moncorong kalayan bengras cahaya na nyaangan jagat buana.
1: Langit lenglang taya tedeng aling-aling hegar bengras mawa harepan hade kasing saha anu niat usaha. Komo tukang es jeung tukang cenol mah bunga heunaker lamun kaayaan poe moncorong panas teh da puguh manehna mah supaya daganganna laris haratina jelema loba nu haus atuh harita teh.
2: Harita mangaraksa keur babarasih di buruan geus ngabaku manehna mah unggal poe tara alat sasapu kurad koret lain ngan dipakarangan bae di jalan oge teu waleh diperhatikeun ku mangaraksa mah. Mangaraksa geus boga kasadaran sorangan yen kabersihan teh kacida pentingna. Miceun runtah tara ka mana bae tapi dipiceun kana tempatna. Tara miceun kana got, tara miceun kana solokan sabab geus nyaho kana akibatna. Matak mengpetan got nu akhirna di mana banjir caina mudal ka mana mendi.
1: Kosrek kosrek sapu nyere ngumpulkeun kalakai jamu nu jadi di sisi pager nu dihias ku pager hirup jeung kekembangan. Pakarangan teh leutik tapi resik, bersih jeung endah loba kekembanganna.
3: Waduh, kemana ngari si Rusli? Wayah kieu can ngaya mulang. Aduh, kemana ini orang atuh? Kemana lagi itu si Ian? Sama lagi. Jam begini belum juga ulang. Baku ari geus ngider wae teh. Ngabong kena budak ngora. Aduh. Tapi dah begitu batur pemerintahan balager. Tempo ulin da ulin tempo istirahat-istirahat di ima ima kurayapan bae unggal peuting teh unggal poe teh komo lamun jeung si Ian. Waduh asa aya batur kamari kamari mah basa si Ian keur eueuh di dieu sok aya cicing di ima si Rusli teh jeung budak saha si Rusli teh nya da apal kuring mah pokona mah kuring nyaah ka si Rusli airas ku nasibna cenati kampung tadina di lemur Cisasa Sumedang merenya ting Sumedang ting mana eta ting Dawuan Sumedang merenya. Aduh di lemur Cisasa cenati beja mah terus lima arisian mah jelas urang dia urang kota ngan budak sahai teda apa tidu cek mangaraksa bari terus ngarawu runta satulusna dipiceun kana tempatna. Barang malik reg aya motor eureun nu tumpakna polisi duaan cu tarurun nu saurang nyamperkeun ka mangaraksa pok nanya
0: apunten deui Bumina mangaraksa leres henteu ieu iya.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: 4 sasi.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu.
2: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sina ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya.
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: barang Malik reg aya motor eureun nu tumpak na polisi duaan. Cut tarurun nu saurang nyamperkeun ka mangaraksa pok nanya. Punten dupi bumi na mangaraksa laras ieu. Bari nunjuk ka imah.
1: Ah, cumon laras pisan. Malih mah abdi bun raksa ieu teh.
0: Oh, kelesana tuh. Puguh bade nepangan ieu teh.
1: Polisi bungaheun. Ah, nyamang ka atuh lingge geura lenggasun.
0: Nuhun.
1: Mangraksa reueuh sabab tegugur teu angin ujug-ujug aya polisi ka imahna.
0: Bari teu aya sabab musababna, tapi najan kitu oge mangraksa usaha satekah pola sangkan tetap someah ka semah nu memangna semah teh wajib dihormat ku manehanna. Gek eta polisi teu dariuk dina korosi, mangraksa langsung nanya bakat ku panasaran hayang buru-buru nyaho.
2: Punten, bade tumaros. Laras ieu teh bumi mangraksa.
1: Sumuhun, pan ieu bumi abdi ieu. Punten, sim kuring tumaros ieu bade aya pikeureseun naon bapa teh?
2: Dibujeng engkana bae nyamang. Ieu aya taroskeuneun.
1: Dupi jang ian, bares sadadek mangraksa. Ceuk polisi bari neuteup. Ian.
2: Sumuhun Ian.
1: Ian nu mana? Ian nu kolot, aki-aki yang masih muda.
2: Ya Ian masih muda ye, masih ngora keneh. Masih disebut ya nonoman lah, rumaja. Tapi umurna kira-kira 24 tahun lah ayeuna di gerama. Teng 25. Ninggal dina KTP nama.
1: Ian. Oh, aya naon kitu pak? Mangraksa kalah Malik nanya.
2: Ieu aya rareskeuneun ieu sakedik, nanging hoyong terang heula nareres salila teh kulawargana.
1: Oh, laras. Larasun sim kuring kulawargana.
0: Mangraksa beki bingung.
2: Mugi janten uninga bae. Ayeuna Jang Ian aya di kantor polisi, kapaksa ditahan. Jalaran kalibet karena peristiwa wengi tadi, dugi ka aya korban jiwa kitu. Korban sajiwa maksudna teh saurang janten korban. Tah ku kituna mugi ulah dedepeun bilih bade besuk. Tiasa sakantenan ka ditu. Janten sakantenan polisi oge priyogi keterangan ti salira kitu.
0: Huleng mangraksa ngahuleng midaga meneng.
1: Kaget nutaya pepadana sabab teu disangka bet kitu jadina. Dina dada mangraksa timbul tanda tanya, nah aya urusan naon make tepi ka aya kejadian kitu. Nah gelut, nah kumaha, nah ngarampok, nah jahat, nah maling, nah nyopet. Samemeh kajawab polisi nyarita deui.
2: Mung sakitu kepergian sim kuring teh, permios lah. Ya gaduh keneh bujengan ieu teh.
1: Oh, nya mangga sun ieu teh mangga.
0: Sanges amitan sarta mere alamat kantor polisi. Eta dua anggota polisi teh marulang deui kumangraksa di pelongan tepi kalesna dina pengkolan. Sajongjongan mangraksa ngahuleng. Kahiji ngarasa heran nahabet Ian kitu peta. Kaduana nahabet ngakukeun kulawarga manehanana. Naha teu nuduhkeun ka indung bapana nu asli. Mangraksa bingung kacida jeung rada sieun deuih bisi ka babawa riweuh jeung unggah barewat tangan.

0: Na carita mangraksa geus tepi kanu dijugjug lapora kanu jaga bebeja terus terang yen rek besuk nempo ian ku penjaga diidinan malah mah dijajabkeun sagala rupa ka kamar tahanan dibere waktu saparapa jam pikeun nepungan baranggok tepung mangraksa colohok bengong da geuning nu ditahan teh duaan duanana Ian jeung Rusli beungeut barengep pakaian kalotor da puguh tisaprak tas kelut can ganti baju. Mangraksa beureuh jeung sumping mang ceuk Rusli bari melong ka mangraksa Ian mah cicing bae hatena teu geunah rasa.
1: Ulo. Rusli ngian ngieu teh kumaha mula-mulanya mimitinya naha tepi ka kajadian kieu ieu mamang dengar tos ieu
0: ceuk mangraksa bari ngajanteng deket kamar tahanan panona nitenan anu duaan.
1: Yah dasar milik mang katudingan abdi teh sanyana mah teu aya niat ngayakeun ributan mang tapi kumaha atulah abdi dicegat ku hiji jalma manehna ngajak kelut ku abdi dilawan dihurup kuduaan jeung Ian.
2: Lo kok sampai masuk penjara masuk ke kantor polisi bagaimana ceritanya dari kelut begini
1: aduh numawi mang abdi teh kalepasan mang eta jelema rubuh mani getih malah bejana mah nepi ka maot di rumah sakit jadi abdi teh katempuhan mang kudu milu tanggung jawab padahal abdi mah kitu teh ngabela diri ceuk Rusli. Lain nak kumaha atuh mula-mulanya mimitina pelaku aya jalma narajang teu puguh gak meren ayah heula sebab musababna mal ngujuk-ngujuk itu ieu teh Rusli tenemalan disedak-sedak tepi kadinya mah kalah ngahuleng bangun bingung atuh puguh mangraksa ge teu maksa maruruh da geus taya gunana perkara Rusli jeung Ian geus dicekel kunu wajib
2: nya ari geus kieu kajadianna mah waraihana bae sing sabar tawakal kudu bener mata kurang nina kehidupan mana gitu oke orang tak ngelakuin kejahatan-kejahatan walaupun kita maksud ngebura diri tetap kalau membunuh itu ya jahat ternyata ya harus tanggung jawab ini geus jadi kenyataan mang walila tidak akan lama sebab ngan diberi waktu seberapa jamnya waktu seberapa jam tah dahareun lumayan tambah lapar can bogana naon mamang tedak deuk bebahanan heula eta ge nyamper ti warung eta.
1: Waduh nuhun mang ngan enjing mun ka di deui pesen peuyeum mang.
2: La. Keuna naon peuyeum tape
1: nya peuyeum sampeu. Peuyeum lah pokona mah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos aya 1 tahun obat diabet.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabet sarang krek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tami lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nan ge pihon cebang teuing ari sabab iana teu sieun kanyahoan ku bapana da geus diwakilan ku mangaraksa. Harita teh kira-kira pukul 11 peuting Ian jeung Rusli masih keneh can bisa sare. Reungit napuk hawati is pitunuhun jauh pok ia nyarita.
1: Kang, mun urang geus dijagragkeun ka pengadilan naon nu bakal kalanapan satuluyna Kang?
0: Nah, tangtu bakal jadi penghuni LP atuh. Penghuni lapas. Di ditu mah loba batur, loba pikapusingeun, teu bisa bebas, Jang. Dahar diatur, mani diatur, sagala rupa teu bisa bebas. Pokona mah sarenggak sapari pola teu leuh ditalingakeun sarta teu leupas tina paraturan. Kitu Jang di ditu mah.
1: Leuh. Mangkaning urang mah geus biasa hirup bebas, Kang. Boro-boro disengkeret ku paraturan LP, dicarek ku kolot oge, pusing karasana teh. Kumaha atunya Kang nya? Naha teu bisa mun kabur kitu? Ceuk ieun teh teh lagede hate, make hayang kabur sagala rupa.
0: Tong tarik teuing.
1: Rusli ngahuit bari ngantelkeun curukna kana bibirna. Manehna hariwang pisi kadengeun kudu ngajaga. Aduh, poho Kang.
0: Tembal Ian ngeunaan kabur biasa wae asal urangna daek ikhtiar. Bisa kabur oge memerlukan kumaha atuh. Nu penting mah lantip teh kitu.
1: Kumaha carana Kang?
0: Cik. Nanya carana Ujang yeuh. Nanya carana Ujang.
1: Ah. Keur naon Kang?
0: Make kancing kait atau henteu calanana calana panjang
1: make Kang lamun dimakang
0: geura yeuh-yeuh
1: ieu nemongkeun calana panjangna kancing kaitna dibuka nyeh Rusli seuri terus ngadayag dag deui kana tembok.
0: Aduh, kancing kait naon gunana Kang? Ah, kumaha isukan bae. Pokona mah urang kudu metakeun akal tareka supaya bisa lolos di ieu tempat. Mun teu bisa lolos, geus kabayangkeun. Aduh, 5 tahun mah kudu cicing di jero panjara.
1: Deuh.
0: Teu genah, Jang. Pan ieu mah kasebutna pelanggaran berat, Jang. Ai ngabunuh jelema teh atuh bari urang ukur gelut oge. Anger tetep nunu belesna ieu Akang paling berat mah. Ai kababawa. Dangiluan sarua ayo oge kitu. Cina urusan perkara lain merenan ayo mah kitu.
1: Pokona mah sangsara dibui teh. Sangsara dibui teh.
0: Numatak cara-cara na kudu kabur iya mah.
1: Uwah di cara, uwah di jalan kudu kabur.
0: Kitu cek Rusli nyarita na pinuh kusumanget.
1: Iya bener Kang lah kudu kabur iya mah yuh.
0: Dua nana gede hate najan can kapikir kumaha carana pikeun picil ti eta tempat ti eta pangberokan. Dua nana geus panteng kayakinan maranehna kudu bisa kaluar kalayan bebas ti eta patempatan ti tempatna polisi panyara nu aya di kantor polisi teh. Ian ngahuleng terus nitenan kaayaan di jero kamar tahanan. Kabeh temok janela leutik make sarigsik luhur deui teu kahontal deui panto make sarigsik beusi dikonci gemok lain lawaneun leungeun lemor sakurang-kurangna kudu aya ringis mun hayang kabur teh.
1: Duh kumaha petananya Kang nya temok sakitu kanolna sarigsik tina beusi sakitu wawagna. Aduh kumaha muka nanya.
0: Ian seungah harpanana ngariwet deui geura sarewe ka dinya. Keun Akang rek mikir heula yeuh nyangan akal pikeun kabur ti tempat sok sare ka dinya ngarah aya tanaga geura.
1: Ian ngagugu manehna nyarane kana tonggong Rusli patukang-tukang ngarahaneut.
0: Reupwe sare teu malire ka reungit nu terus-terusan napuk nyarocoan ka sakujur awakna harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh jigan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Eh, nama terbiasa di semua ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi acara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh. Hebatlah. Hebat Kang Rusli bisaan. Yan muci karena usaha Rusli. Nuwatak. Kudu tenang urang teh, ulah sok babari ngahuleng. Cigiukna pinah deui. Titenan bisi aya nu jaga ka dieu. Akang rek nguluykeun pagawean ieu teh. Yah. Beres Kang lah. Ian pindah deui diukna. Kawas tadi beurang nyarane kana temok, leungeun muntang kana sariksig. Sakapeung kakawihan, sakapeung jempe, tapi tetep waspada harita teh. Sakapeung kadenge nu muruluk, mani asa tarik kadengena teh. Komo mun batamurag, mani asa ngagelendrung. Rusli beki sumanget digawe, na bata beureum geus aya dalapan anu beunang. Tapi temok can bolong sabab pasangan bata teh dobel teu lalawara harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana wae gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak.
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari

0: Satu acan dua sasi saung teh menyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
0: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami menuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
1: Rada sakinten nya. Rada
0: sakinten. Teras pami ateulna aya mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
1: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Papa uninga alfa propolis di manten
0: bapa nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar nya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapa bili gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sa teh ayona teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
3: Ngabatunya.
2: Laras-laras. Opami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teu tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh atuh dina di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh mah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngadot alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng sedang leueut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dintenna sateu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah. Teu
3: tiasa malahan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: teras. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: kasuk
3: ieu teh. Hayang namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sakali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali panginten nya. 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes nya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, mohon. Iya. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun, mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Alam benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareng ya, bapanya.
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
2: kan. Pan, mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Sophies,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan tuh?
2: Atu we, ka perobihan nama ayinu juga we. Data dama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah te pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kan?
4: Lumawi kawit terjenden kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Lumawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah.
3: Sampean.
4: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang dayi gitu upami saya teh mun gaduh atas mah hoyong besar dayi tah gitu tapi alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
4: Tah, kawit ngapan sok ka rumah sakit? Moal sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majeng damang.
3: Naon berada nuju nyeri?
4: Muhu dada ieu janten ieu. Tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya dari nama sakedik deui. Janten ka di yuk, upami nuju mapah teh, aduh pegel, keram, jantan keram ke handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayeuna kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat, gitu nyanya. Tah gitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Ya. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang
3: amin.
4: Kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Dawan Tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
4: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpa propolis.
3: Mak atosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Mak?
4: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begel. Gitu.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
4: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
3: Oh, terus saya probihan nyamanya.
4: Muhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, ra sampean ting geletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
5: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Ka kantos genep ulihan, teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
6: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis.
5: Mohon.
6: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan.
5: Mohon.
6: Abisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
5: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar, panyawatna sami sapatos ibu. Pangga.

0: Nun mangga kasadayaan nu gaduh panyawasat kertas abdi, mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja, karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Donor darah paguyuban warga Sukamanah Tasikmalaya, antusiasme warga tinggi dalam berbagi kebaikan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan. Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, polis lain. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
4: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Di satu perusahaan ya pasti mungkin terjadi lah, tapi kita nggak mau menceritakan kejadian ini sebenarnya seperti apa, apakah menghilangkan kerja dan sebagainya, karena itu ranahnya kan sudah di perusahaan.
1: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
5: Kalau berdasar laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini lebih memaksimalkan lagi dari segi pengawasannya, dari segi keselamatan kerjanya.
1: Masih informasi terkait Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah 5 Tasikmalaya Dwi Astuti Apriyani mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jam kerja PT APL, di mana berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga sempat menjalani long shift atau jam kerja hingga 12 jam pada hari kejadian. Hal itu diakui pula oleh pihak perusahaan. Sabtu ada long shift. Hal ini menurut Dwi menjadi peringatan keras sebab berdasarkan ketentuan aturan jam kerja maksimal adalah 8 jam. Jika ada tambahan, wajib menempuh mekanisme lembur yang sah. Sebelum terjadi kecelakaan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap PT APL dan sudah berjalan sejak 5 Juni lalu, bahkan pemeriksaan terakhir dilakukan pada hari Selasa sebelum kejadian. Dan hasil pemeriksaan ditemukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 di PT APL masih jauh dari kata ideal. Pihak pengawasan ketenagakerjaan menegaskan akan segera melayangkan nota pemeriksaan atau teguran pertama kepada PT APL pada minggu ini setelah merampungkan hasil temuan dari sisi pengusaha maupun pekerja. Jika perusahaan tidak mengindahkan teguran hingga batas waktu yang ditentukan, langkah penegakan hukum pidana akan diambil berkolaborasi dengan penyidik kepolisian.
5: Hari Sabtu itu ada long shift yang tadi bilang. Sementara itu memang berdasarkan hasil pemeriksaan itu kan kalau jam kerja kan maksimal 8 jam. Kalaupun ada tambahan itu harus menempuh prosedur. Pemeriksaan kami terkait dengan KPR itu sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juni kemarin sampai sebenarnya terakhir itu hari Selasa kemarin sebelum kecelakaan. Memang sudah diingatkan terkait dengan manajemen K3 di perusahaan.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kegiatan donor darah oleh paguyuban warga Sukamanah di Kelurahan Sukamanah, Tasikmalaya, Senin 15 Juni berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga tampak antusias mengikuti kegiatan kemanusiaan tersebut sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu sesama yang membutuhkan darah. Selain donor darah, kegiatan juga dirangkaikan dengan program cek kesehatan gratis CKG yang melibatkan tenaga medis profesional. Kolaborasi antara paguyuban warga Sukamanah, mitra kesehatan dan berbagai elemen masyarakat menjadi bukti nyata semangat gotong royong dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Lurah Sukamanah, Jevi Tauladani, mengapresiasi paguyuban warga Sukamanah atas terselenggaranya kegiatan sosial yang dinilai sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan berbagai mitra menjadi contoh baik bagaimana sebuah komunitas mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi warga. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi lingkungan lainnya.
3: Sangat bersyukur sekali gitu ya. Ini membuktikan bahwa partisipasi respon dari perwakilan warga yang ada di Sukamanah ini sangat baik gitu ya, dan tinggi, dibuktikan dengan adanya satu inisiasi baik dari warga paguyuban Sukamanah dan dari mitra kami.
2: Ade Rahmat, Kepala Koordinator Marketing Pemasaran Rumah Sakit TMC Tasikmalaya yang menjadi salah satu mitra dalam kegiatan, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang terjalin dengan warga.
4: Donor darah itu sangat penting sekali ya. Baiknya mah setiap warga negara yang setiap warga negara harus bisa melakukan donor darah, karena satu tetes darah bisa membuat yang membutuhkan sangat berharga sekali.
2: Pada kesempatan yang sama, Dr. Ananda Leviana yang bertugas dalam layanan cek kesehatan gratis mengungkapkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah warga, ditemukan cukup banyak peserta yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang teratur, mulai dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, hingga kurangnya waktu istirahat. Ia mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga asupan makanan, rutin berolahraga, mengurangi konsumsi garam berlebih, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berbagai penyakit dapat dideteksi lebih dini.
5: Kalau dari hasil CKG tadi ya, banyaknya sih selain darah tinggi, batuk pilek, mungkin karena lagi cuaca ya, cuaca hujan. Kalau untuk batuk pileknya sih ya bisa dengan istirahat cukup, terus konsumsi vitamin untuk nambah daya tahan tubuh, terus makan cukup.
2: Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti donor darah maupun pemeriksaan kesehatan. Salah seorang warga Sukalaya, Sansan, mengaku sangat mendukung kegiatan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sansan mengaku dirinya sudah cukup lama menjadi pendonor darah rutin dan merasakan banyak manfaat dari kegiatan. Selain membantu orang lain, donor darah juga menjadi salah satu cara untuk memantau kondisi kesehatan tubuh secara berkala.
6: Saya rasa cukup bagus sih, tapi karena kurang sosialisasi manfaatnya donor darah, maka masyarakat itu kurang jeli gitu. Harusnya ada lebih intensif lagi buat pengarahan donor darah manfaatnya apa, terus keuntungannya buat kita apa. Nah, baru dia kayaknya rakyat-rakyat yang biasa nggak mau donor akan tergugah kali kalau pengarahannya atau sosialisasinya mengena gitu.
2: Hal senada disampaikan Ilham, Ketua RW 16 Kelurahan Sukamanah. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk nyata berbagi kebaikan kepada sesama yang membutuhkan.
7: Alhamdulillah rutin kedua ya. Dia tengah-tengah baik ya. Jarang ada di sekitar ini. Mudah-mudahan kelurahan-kelurahan yang lain mengikuti kayak Kelurahan Sukamanah ini. Ya, karena kita kan berbagi kebaikan kepada sesama ya Pak ya.
2: Dengan capaian 25 labu darah dari 35 peserta yang hadir, kegiatan donor darah paguyuban warga Sukamanah tidak hanya menjadi momentum bagi kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan tingginya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program kesehatan dan kemanusiaan. Kolaborasi antara warga, pemerintah, PMI, dan mitra kesehatan diharapkan terus terjalin demi mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli, dan saling membantu.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
11: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Info Alpha.
14: Info Alpha.
13: Info Alpha.
15: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini ya yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
16: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
17: Baraya Radio Peace,
18: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
19: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
20: Mohon.
19: Teh Siti itu mana lingkit teh?
20: Di Cihideng.
19: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
20: Mekarmukti.
19: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
20: Dua katilu aina.
19: Dua katilu ainanya?
20: Mohon.
19: Panyawa teh anu karaos naon teh?
20: Sok cangkul.
19: Mohon.
20: Leuleus riut.
19: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
20: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
19: Kelenjar getah bening.
20: Asam lambung.
19: Teras.
20: Teras deui.
19: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
20: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
19: Mungse mohon.
20: Ieu naon teh perih ieu teh?
19: Patuangan teh.
20: Benjolan pan ieu seueur nya.
19: Saberhiji benjolan teh?
20: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
19: Tah ayeuna kan.
20: Ayeuna mah
19: kumaha teh ayeuna?
20: Lah kitu alhamdulillah.
19: Alhamdulillah.
20: Tos aya karaosna.
19: Tos aya karaosna nya.
20: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
19: Teu nyeri enanya ya.
20: Teu nyeri alhamdulillah.
19: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
20: 2012
19: ini 2020 berarti sapul usumnya.
20: Iya, tos lami.
19: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung Alpha Propolis majeng sehatnya.
20: Alhamdulillah aya karosna gitu.
19: Mohon. Seueur
20: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
19: Alhamdulillah.
20: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
19: Ayeuna mah.
20: Seueur we pun anu karosna
19: ena. Alhamdulillah.
20: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
19: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
20: lah. Mudah-mudahan nya.
19: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomitran kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
20: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
19: Cobian apa gitu nih?
20: Cobian we, terus karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna iya.
19: Ayah karaos nanya. Alhamdulillah. Sehat salamina itu nih.
20: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkan pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
19: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
18: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Bu.
22: Waalaikumsalam.
21: Dengan Ibu Ramini ya?
22: Iya.
21: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
22: Di Lubung Bata.
21: Lubung Bata?
22: Lubung Brebes.
21: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
22: Umurnya 55.
21: 55.
22: Iya.
21: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
22: iya.
21: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
22: Perubahannya yang ini jelas nih.
21: Jelas?
22: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
21: Sebelumnya?
22: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
21: enggak sama sekali.
22: Enggak jelas.
21: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
22: iya.
21: Udah jelas matanya.
22: Udah.
21: Yang kiri?
22: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
21: Iya. Yang kanan.
22: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
21: Oh, jelas nemen.
22: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
21: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
22: Ketiga
21: Bu ya.
22: Iya.
21: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
22: Iya.
21: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Perubahannya nyata gitu
22: nyata.
21: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
22: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
21: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
23: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampai antu aya burung kaparengke aya nama tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mese
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok weh genep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak, cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da abi. Sok hobi karena lakon wayang, karena dongeng, dan resep.
5: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik, deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuacana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes.

0: Tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini, 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BCFM Wilujeng.

0: Para mitra, di juru pasar baru belah kulon, aya dua urang tukang obat keliling keur mangkal ngampar samak. Pangna maranehna mangkal di pasar baru teh, geus bosen udar-idar ka ditu ka dieu, mapayan lembur tapi teu mayukeun obat hiji-hiji acan. Kajadian kitu teh geus aya kana saminggu. Dua urang tukang obat teh harita kadenge keur pating gorowok nanawarkeun obat pilih genti. Nusa urang dagang obat gatel, jeung nusa urang deui dagang obat batuk. Pot tukang obat anu awakna rada bayuh yuh nyarita bari pepeta.
1: Mangga ganan yuh. Ngeunakeun ngaran kuring anu nelah mah nyaeta Akinanyud. Tukang obat nu geus moyan ngakon cara ku kaampuhan obatna. Obat batuk bikin anu sok ngok-ngok mai batuk unggal beuting. Nginum ieu obat dijamin toknyer. Sabab ieu obat nyinyeun tina bahan-bahan tradisional ditinggal karuhun urang. Anu mangrupa akar-akaran. Di antarana akar nyambe, akar cecendet, akar kayu leuweung, malah make akar kalapa sagala.
0: Lieuk saurang tukang beca, muka beneran ngaliwat hareupeun Aki Rayud ngalieuk. Reg manehna teh eureun bari tuluy ngomong tarik.
2: Obat naon, Ki? Piraku dijieun tina akar-akaran wungkul. Sakanyaho dewek obat batuk mah dijieunna tina hampuru oray kadut.
0: Kulang Aki Rayud ngahuleng, teu lilapok nembalan.
2: Ngomong naon maneh nih? Nong hiok nyanyahoanan lah. Newek geus loba pangalaman dina urusan obat batuk. Geus halika ditu init. Ari moal meuli mah. Ngakagukan mae dewek.
0: Geuleuyeung beca teh maju deui neruskeun perjalanan kalayan mawa penumpang anu awakna bayuh yuh. Ngan kulantaran tukang beca teh ngalieuk bae ka Aki Rayud, teu karasa beca teh nyisi teuing jalanna. Sarta ujug-ujug culalit beca teh jungkir. Sabab roda hareupna sabeulah ti poros kana kamalir. Sarta kadenge penumpang anu awakna bayuh yuh teh harita ngagorowok.
2: Tulung!
0: Atuh cikikik Aki Rayud teh seuri.
2: Puas ya. Nuraga di aing teh.
0: Rengse Aki Rayud nawarkeun obat batuk, celengkeung teh harita kadenge tukang obat gatel ngomong.
2: Geus Aki Rayud, ngomongna bagian dewek. Kadar ye. Ngenalkeun ka balarya, ngaran kuring anu katelah nya eta Bahrowi. Saurang ahli panyakit kulit. Di antara nak koreng, kudis, kutu air atawa bentol-bentol digegel tumila. Mangga kanu baroga panyakit gatel atawa panyakit kulit sejena, tong ragu-ragu kuring boga obat mujarab khusus pikeun panyakit gatel.
0: Cek Bahrowi dina nyaritana teh basana basa jan pisan. Maklum we kolot urang kampung. Keur kitu lar aya saurang nini-nini ngaliwat. Ngadenge nu nawaran obat gatel, si Nini leumpangna teh ngarandeg tuluy nyamperkeun ka Bahrowi. Gog si Nini teh nagog bari nyekel iteuk. Tuluy kadenge manehna nyarita.
3: Kumaha Ujang? Dedengean teh si Ujang ngajual obat gatel. Aduh, kabeneran atuh. Nini keur butuh.
0: Bahrowi beungeutna marah mai. Cek pamikirna manehna bakal meunang pangraris. Atuh tuluy pok we ngajawab.
4: Tah, kitu ni. Ari boga panyakit teh, tong sok diantep. Gancang ubaran, ngarah tereh waras. Ke, si Nini teh boga panyakit gatel. Cing, kuring nempoh heula, lebah mana nu karasa gatel teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini muncereng bari ngomong.
3: Naon? Baruuk nempoh heula. Tong sok gagabah ari ngomong teh. Memangna Nini teh awewe gampangan? Make hayang nempo sagala.
0: Bahrowi kerung teu ngarti kana maksud si Nini.
4: Har, nyanaha teu meunang nempo? Pan mun tatamba ka dokter oge, sok dipariksa heula panyakitna, ameh babari ngubaranana. Sarua kuring ge, hayang nempo heula lebah mana nu karasa gatel ku si Nini.
0: Si Nini cengkat, tuluy nangtung pok ngomong bari noel suku Bahrowi ku iteuk.
3: Yah, dengekeun. Nya dewek teh boga panyakit gatel. Ngan ieu mah gatel lagi beda tinu biasa. Jadi mun si Ujang hayang nempo lebah mana nu gatelna, Nini teu rido.
0: Ulang Bahrowi ngahuleng mikiran caritaan si Nini. Manehna waleh teu ngarti kana maksud si Nini. Atuh pok harita Bahrowi teh tuluy nanya.
4: Terido teh, terido kumaha?
3: Cing sok, nyarita sing jelas.
0: Ditanya kitu, si Nini Noel beteng bahrowi ku itek. Tului pok manehna ngajawab.
3: Jadi kieu carita nama Ujang. Nini teh geus lila ditinggalkeun ku salaki. Jadi status Nini ayeuna teh janda. Nganting kumaha mimitina, ujug-ujug loba jalma anu nyebut Nini teh janda gatel. Tah, jadi Nini teh hayang nambaan penyakit janda gatel teh. Ngan ari si Ujang hayang mariksa lebah anu gatel nama, keheulaanan Nini teh terido.
0: Hulang Bahrowi teh ngahulang deui, teu lila cikikik manehna seuri.
4: Oh, kuring ngarti ayeuna mah. Kadeni, panyakit kitu mah kudu gancang diubaran. Sabab kaasup penyakit menular. Ngan kuring teh hayang nyaho gejala eta panyakit anu karasa ku si Nini kumaha?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, si Nini ngahuleng nginget-nginget gejala nu karasa ku manehna. Sanggeus ngahuleng, teu sabaraha lila pok nyarita.
3: Nya ari gejala nu karasana mah teu loba. Eta we, mun geus manjing peuting, sok hayang bae kaluar ti imah. Terus teu kaop nempola laki kasep, sok tuluy bae ngareisa awak-awak.
0: Bahrowi ngadenge jawaban si Nini kitu teh, manehna seuri sorangan tuluy ungut-ungutan siga nu boga hiji rencana. Teu lila pok nyarita.
4: Aduh, kumaha ni? Kuring teh lain teu bisa ngubaran. Ngan obat nu dijual ku kuring mah nyaeta obat janggateul kulit. Tapi eueuh salahna, lamun nyobaan ieu obat. Yeuh geura beuli obatna, itung-itung pangraris. Ti isuk kuring can meunang duit. Murah hargana geni, top tah 10.000. Kabatur mah ngajual teh 20.000. Ieu mah pedah we ka si Nini nu geus pahatulalis.
0: Song Bahrowi mikeun obat gatel teh. Bentukna cair di wadahan botol sagede indung suku. Kalayan dina botolna teh aya gambar tumbila ngajongkeng. Sanggeus obat ditarima, cereng si Nini mayar 10.000 sarta tuluyinanya.
3: Ke, ieu obat teh kumaha cara makena Ujang?
0: Gancang Bahrowi nembal ngajelaskeun aturan make eta obat.
4: Oh, gampang cara makena mah ni. Kulantaran ieu kaasup obat luar, jadi peupeujeuh ulah diinum. Cukup digosokkeun kana lebah anu gatel teh. Eta tah nu tadi geuning basa cek si Nini teu rido mun ditempo.
0: Cikikik si Nini teh seuri bari satuluyna ngoloyong indit ninggalkeun Bahrowi. Sajungna indit ti Bahrowi, si Nini teu laju leumpangna. Manehna ngarandeg pas hareupeun Aki Rayud anu keur silaan dekat nyang hareupan dagangan nu mangrupa obat batuk. Nempo si Nini eureun hareupeunana, Aki Rayud gancang nanawarkeun obat.
4: Obat batuk, obat batuk. Sok ni, geura acakan ieu obat batuk. Dijamin mujarab.
1: Komo si Nini mah geus kolot.
4: Pasti unggal peuting ngoklok mae batuk.
1: Tah, ieu obat batuk bakal jadi batur anu satia. Maturan si Nini unggal peuting.
0: Ngadenge omongan Aki Rayud kitu, si Nini kerung. Nada eta mah ujug-ujug gantawang teh si Nini nyarekan Aki Rayud.
3: Ngomong naon bieu sia teh? Kunyang teh. Samarukna Andika teh ngora keneh kitu. Sarua jeung dewek geus kolot. Jeung deui saha nu sok ngoklok bae batuk unggal peuting teh. Sok nyanyahoanan. Ya, bisi Andika hayang nyaho. Dewek teh keur kadarajang panyakit gatel. Tah, obatna ge geus meuli. Tuh, ti tukang obat nu itu.
0: Cek si Nini bari nunjuk ka Bahrowi. Lieuk Aki Rayud ka Bahrowi nu harita keur ngageberan dadana ku duit 10.000 bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentab panas sabab manehna can meunang duit saperak-perak acan. Sedengkeun Bahrowi mah harita geus meunang pangraris ti si Nini. Atuh ret Aki Rayud ka si Nini sarta pok nyarita.
4: Yeuh ni lengekeun. Obat ngatel nu dibeuli ku si Nini teh obat palsu. Moal aya karasana. Gajang pulang gendai.
0: Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng.
3: Naon? Baruk obat palsu? Yah, baca dina botolna oge, ayat tulisan obat paten. Malah make gambar tumila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin, ieu teh obat mujarab. Jeung deui panyakit gatel dewek mah, lain gatel sagatel-gatel na. Tapi panyakit khusus awewe. Nya eta panyakit janda gatel.
4: Hulang aki rayud sajongjongan mah ngahulang, manehna mikir kumaha carana sangkan si Nini meuli obat batuk nuku manehna keur dijual. Teu lila pok aki rayud nyarita.
1: Manuk, panyakit nyandangga teu? Wah, kabeneran atuh. Panyakit kitu mah moal cangger ukul make obat gatel. Tapi kudu make obat ieu ongkoh. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro. Tok dah 10.000. Geus lah, kuring mah panunggeus meunang jang meuli kacoan incu.
0: Di soroan obat batuk ku aki rayud, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna asa teu nyambung lamun panyakit gatel diubaran ku obat batuk. Komo ieu panyakit janda gatel, najan nginum sabotol disakalikeun oge moal aya pangaruhna. Nya paling oge merelek heuay bakat kutunduh. Ditolak obatna ku si Nini. Aki rayud kacida haneueulna sabab manehna pamohalan meunang duit. Atuh teu lila pok aki rayud nyarita.
1: Nuh, si Nini mah nya pisan ka nguring teh. Sing karunya atuh ni, nguring ti isuk jan meunang duit.
0: Kadenya aki rayud kukulutus, si Nini kerung tuluy pok nyarita.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emas saha itu namina, Mak?
7: Emak teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
7: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
6: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
7: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
6: Atos 14 tahun ya, Mak?
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
7: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saukur ngabatos santai entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu. Anggerwe gejet di nama pahca tetiasa tebih gitu.
6: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
7: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
6: Muhun, Mak teh tos CF sabaraha botol?
7: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seur perobihan nate, nate. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat si hidup telah bangkit deh, weh, gitu. Tiga-tiga hari itu sudah ayah karaosna, gitu, tak. Tos, hararampang, ngadeng teh bangun tidur teh, entos biasa weh, hararampang, gitu, badan teh, tos enak, weh.
6: Alhamdulillah, mohon maku maha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
6: Ai ma pun ten uninga Alpha Propolis di manten ma?
7: Nyati radio.
6: Oh mohon.
7: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu satosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
7: sami-sami
6: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
7: Amin. Mohon
6: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
7: Mohon, mohon, mohon.
6: Kitu nya manya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
6: Hatur nuhun, Mak.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kos rekan wae.
10: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
9: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ce. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes Ce.
10: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
9: Wah, geningan seir kasihan mah Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
10: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
9: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
10: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Kadenya Aki Rajun Kukulutus, sini ni kerung tuluy pok nyarita.
3: Ah, ari soal aya nu meuli jeung henteu mah, lain urusan dewek. Geus aya nama kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel. Gancang SMS atau nelpon ka dewek.
15: Tuluy si Nini mere nomor HP manehna ka Aki Rayud sarta leos init leumpang rarampeolan make iteuk. Nu dagang obat. Nyatana Aki Rayud jeung Bahrowi saditinggalkeun nanaku si Nini maranehna pating haruleng. Bakuna mah eueuh deui nu rek niat meuli obat ka maranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo tina dadegan nama si Gatang Tungan Awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang si Gagantar. Beki lila nu leumpang teh beki deket kalebah Aki Rayud jeung Bahrowi. Sanggeus deket reg eta awewe teh leumpang naeureun. Tuluy cagwe ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kanu duaan. Nyeh teh manihna seuri atuh gurilap huntu emasna teh ngagurilap katojo panonpoe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo eusi buntelan teh botola leutik kira-kira sagede jempol mani loba. Sanggeus botola leutik dipernahkeun celengkeung eta awewe teh ngomong tarik.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu. Ngenalkeun ngaran kuring anu leuwih mah Bute binti Lil Kombinasi. Datang ka ieu tempat sejak tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa riet jangar, kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu.
15: Cek eta awewe teh nu tetela boga ngaran Bute binti Lil Kombinasi. Horeng manehna teh tukang obat riet sirah. Atuh Aki Rayud jeung Bahrowi silih pelong, tuluy kadenge Bahrowi nyarita.
4: Kirayud, tetela, eta awewe teh tukang obat siga urang. Nyana hamangkalna teh bet di dieunya, matak naon mun rada anggang, ulah deketing jeung urang. Tuluy ditema ku Kirayud. Nya, nyeuma neh, teu boga misian mikiran. Hingga namah ngahaja rek nyaingan urang, najan obatna beda oge. Ngarasa diomongkeun ku jelema dua, si Bute melong ka nu duaan, atuh nu duaan teh ting balieur miceun beungeut. Keur jongjon kitu katempo ti kajauhan, aya saurang lalaki geus rada kolot leumpang kalebah nuker daragang obat. Atuh nu tiluan teh sariap-siap pasang aksi, sanggeus deket nu tiluan teh recok parahi nawarkeun obat.
3: Obat lieur, bisi si bapa nyeri hulu atawa rieut jangar, tah ieu obatna.
4: Jeuk si Bute bari nembongkeun botol sagede jempol. Tuluy ditema ku Bahrowi. Obat gatel, bisi si bapa boga penyakit gatel, tah ieu obatna yeuh. Kacida matihna. Tuh, tempo, capna oge, make gambar tumila ngajongkeng. Ditinggalin Aki Rajin oge, nanawarkeun dagangan.
1: Obat matnuk, misi si bapak ngohngoy, ngoklok bay matnuk seureun-eureun. Yeuh obatna. Nu dijieun tina ramuan Ranis Nyona berhasiat. Dijamin, batuk leungit, napas oge minu leungit.
4: Ari eta lalaki ngadanya tukang obat mutiluan recok teh, manehna jadi bingung. Katempo tarangna kerung, terus ngabagi reret kanu tiluan. Sarta telila nyeh manehna seuri pok nyarita. Keula, dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji na nawarkeun obat rieut jangar. Nu sejena nawarkeun obat gatel jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dia karumpul heula. Dewek aya picaritaeun.
15: Tukang obat nu tiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanggeus tukang obat kumpul, pok eta lalaki ngamimitian nyarita.
4: Leuwih ti heula ngenalkeun ngaran dewek anu nalahmah nya eta Wakuwu. Nya disebut Wakuwu soteh, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa rieut jangar, terus aya obat gatel jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot panter dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh. Tukang obat nu tiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kunu bi disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh. Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya, panyakit bisa naik teu bisa turun? Cek Bahrowi ngabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos. Naon? Sawan kuya? Sok gagabah hari ngomong teh. Kieu-kieu ge yeuh, dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir neangan iwung awi haur. Tukang obat nu tiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana. Bisi hayang apal kana panyakit dewek, seug rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajangna mah anyar-anyar ieu. Tisaprak dewek diusir ku pamajikan. Teu pira ari sababna mah. Pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok. Nya eta euy, dewek teh butuh jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, jaba geus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat sarawa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjilut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu. Tukang obat nu tiluan silih reret deui, teu lila si Bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semu heran.
3: Ke kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah? Oh, eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut.
4: Ditanya kitu Wakuwu gancang nembak. Ke heula, dewek can anggeus nyarita. Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir. Geus aya meureun kana sabulan mah, dewek teu balik ka imah. Atuh dewek teh jadi kesepian euy. Nganteng kumah mimitina, unggal jalma nu apalen dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar. Hari gejala nu karasa, mun waktu geus manjing peuting, sok hayang bae kukulayaban. Terus eta euy, teu kaop nempu nu rada herang, sok tuluy bae rieut sirah.
15: Tilu tukang obat arunggut-unggutan. Malah Aki Rayud mah nggak belenyeh seuri, ras inget kasih Nini nu tadi mere nomor HP ka manehna. Wah, nggak beneran ya. Panyakit wakumu sya model yang panyakit si Nini nu tadi mere nomor HP ka aing. Keun sia, ku aing rek diamprokeun. Ari si Bute ngadenge carita wakuwo kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat riet sirah nu dijual ku maneh nama lain keur ngubaran panyakit anu bieu disebutkeun ku wakuwu nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantaran manehna hayang mayukeun obat atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu.
3: Oh, jadi wakuwu teh katarajang panyakit lalaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Yeuh obatna geura beuli. Murah ngan 10.000. Tah aturan makena saban wakuwu nempo nu herang, gancang geura inum i obat supaya ulah karasa riet sirah.
15: Son obat riet sirah teh dibikeun ka wakuwu sarta gap ku wakuwu di tampanan. Beres kitu, tuluy Bahrawi oge milu nyarita.
4: Terus kieu wakuwu, kuring boga kayakinan. Lian ti riet sirah, mun pareng wakuwu nempo nu herang teh pasti aya nu karasa gatel.
15: Tah, ieu obat gatel geura beuli. Top tah gara duitan 10.000. Aturan makena, saban aya nu karasa gatel gara-gara nempo nu herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat. Song Bahrawi mikeun obat gatel ka wakuwu. Atuh daek teu daek ku wakuwu di tampanan. Ari Aki Rayud ngahuleng. Manehna bingung kudu kumaha carana sangkan bisa ngajual obat batuk ka wakuwu. Ari nu jadi bingung teh sabab obat batuk nu dijual ku manehna eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Ngan ujug-ujugnya bae manehna teh seuri. Sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka wakuwu.
4: Ari nyek mamangih kuring mah kieu wa. Panyakit wakuwu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku wakuwu. Maksudna mun wakuwu nempo nu herang, sangkan tong karasa riet sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh wakuwu.
15: Abi eta teh sarebu hiji aya nu herang daekeun ka wakuwu.
4: Tah, ayeuna ku kuring wakuwu rek dibere bongbolongan. Tadi Kang Uring aya nu datang nya eta sia urang awewe nu keur katarajang panyakit janda gatel.
15: Ari obatna mah geus meulit di Bahrawi.
4: Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna.
15: Wakuwu curing hak barang ngadenge caritaan Aki Rayud kitu.
16: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
17: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
18: Aja.
17: Mohon, linggih di mana Bapak?
18: Cikoja Bendungan.
17: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
18: Desa Waluran.
17: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
18: Benjolan.
17: Benjolan?
18: Renyam-renyam remati.
17: Oh, remati kepanya.
18: Iya.
17: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
18: Renyam-renyam panas.
17: Mohon, teras.
18: Teras. Napas nyesek.
17: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
18: Atos 2 tahun.
17: Tos 2 tahun,
18: dua
17: mohon.
18: 2 tahun.
17: Tah, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
18: 2 botol.
17: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha eueuna aya henteu bawa benjolan?
18: Hilang. Alhamdulillah. Benjolan hilang.
17: Terus aya eueuna namanya?
18: Aya.
17: Mohon.
18: Panas-panas teu aya.
17: Sesak napas teu aya kumaha?
18: Aya.
17: Alhamdulillah mati?
18: Teu aya.
17: Alhamdulillah.
18: Sehat.
17: Janten sehat sadayana mamanya?
18: Iya, sehat.
17: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
18: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
17: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
18: Pak. Seueur we sadinten.
17: Sadinten reaksi
18: ya sadinten.
17: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
18: sehat.
17: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
18: Syukur upami sapertos abdi ayeuna ditinya kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
17: sesek napasnya
18: lambung teu aya.
17: Alhamdulillah
18: sehat. Damak.
17: Sehatnya.
18: Ya.
17: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya.
18: Iya.
17: Mohon Bapak aja haturun ya.
18: Iya sami.
17: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
18: Waalaikumsalam.
16: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
20: TSA?
21: Bukan.
20: TSPA?
21: Bukan.
20: TESA?
21: Bukan.
20: Ya terus apa dong?
21: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
20: Obatin pakai apa?
21: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
20: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
21: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
22: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
20: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
21: Coba baca ini.
20: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
21: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
13: 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Waku curing hak barang ngadenge caritaan aki rajut gitu. Komo ngadenge janda gatel gitu mah, manehna kacida bungahna. Satuluyna waku ngomong hari wus-wus. Aduh, kabeneran atuh euy. Sigana bakal langsung nyangkut. Ngan saha ngaran eta awewe teh? Jeung di mana lemburna? Geun ku dewek rek dijug-jug. Aki Rayud nahan pisir yeun ngadenge wakuwu nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runya renyu nahan pisir yeun pok Aki Rayud ngajawab.
1: Ari ngaranna mah Kuning ge teu apa? Ngan memeh Indit manehna teh mere nomor HP. Sok tulis yeuh nomorna.
15: Uleng wakuwu ngahuleng sabab manehna teu mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok wakuwu teh nyarita. Duh, kumaha nya? Dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukerkeun kana rokok. Aki Rayud ngahuleng, baku namah manehna oge bingung kudu kumaha carana sangkan wakuwu bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge Aki Rayud ari kudu buntu akal mah, manehna boga ide tuluy pok nyarita.
1: Geus ayeuna mah kieu, nop dah beuli HP nguring. Geus dina naon 100 ribu. Tong omongna ku duit sakitu euy. Nu penting eta awewe bisa kapimilik. Awalnya bisi ku batur manten.
15: Mangkaning manehna teh keur katerap panyakit janda gatel.
1: Cocok lah jang nu boga panyakit lalaki jangar mah. Ngan mun bisa mah ulah ditelepon. Sabab eta awewe teh rada kurang denge.
15: Jadi alusna mah mending di SMS bae.
1: Ya HP-na top tah duitan 100 ribu. Ditambah uang informasi 50 ribu. Jadi kabehna 150 ribu.
15: Song HP jadul teh dibikin kawakuwu kalayan bari rada asa-asa di tampanan. Sanggeus nampanan HP, tuluy wakuwu ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomer nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS na teh.
1: Neng, saurna nuju ka tarajang panyawat janda gatel. Sami AAOG nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemuan? Mama Nawian, urang duaan pada-pada cocok. Wassalam, wakuwu.
15: Atuh eta SMS teh dikirimkeun teu ngendek lila aya SMS balesan kieu eusina teh. Nuhun atuh upami si Aa kersa ka abdi mah sugan bae pamitos ketemuan mah panyawat urang duaan tiasa cager. Baktos abdi Neneng Warsi. Nyeh waku siri tanana ngarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan kumanehna nyaeta panyakit lalaki jangar. Satuluyna waku ngabales eta SMS. Duh, nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota, jalan anu palih wetan. Sanggeus ngabales SMS, waku nyarita kanu araya didinya. Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar. Dewek ayeuna permisi rek ini teh. Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna. Dewek keur boke. Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng. Tong khawatir, jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300.000. Pan batian meureun. Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan teu nunggu jawaban, koloyong wakubu init ninggalkeun tukang obat nu tiluan. Atuh Bahrowi Aki Rayud jeung si Bute bati carolohok. Komo Aki Rayud mah? Keuheul lain dikieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakubu. Teu kacatur di jalana. Wakubu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren meunang nginjeum ti babaturanana nu sarua pangsiunan kubu. Manehna lajag lejeg ka ditu ka dieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh ditempoan layarna, maksudna bisi aya SMS ti awewe nu dituduhkeun ku Aki Rayud. Sanggeus sababaraha lilana nungguan SMS teu jol bae, wakuwu mimiti samarasa. Aih, di mananya si Neneng teh? Poho tadi teh teu ditanyakeun ciri-cirina. Soalna di dieu awewe teh lain saurang. Tapi aya puluhna. Rek di SMS ah. Rek ditanya ciri-cirina make baju warna kumaha. Gerentes wakuwu bari tuluy ngetik SMS kieu eusina teh. Neng, Aa tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo acuk hansip, teras kahandapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, kalayan teu lila ti harita aya balesan. Sami, Neneng oge tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras kahandapna nganggo lancingan legging warna hideung sareng nganggo sapatu bola. Tuluy waku ngabales deui. Ayeuna Neneng aya di palih mana? Tuluy SMS waku teh aya deui balesan. Neneng nuju ngadeg di handapeun caringin mayun ka kaler. Ari Aa di palih mana? Kulang waku ngahuleng maca eta SMS. Sabab manehna oge harita teh sarua keur nangtung handapeun tangkal caringin ngan manehna mah nyang hareup ngidul. Tapi sanggeus sababaraha lila nangtung di eta tempat, manehna teu nempo awewe nu diarep-arep bisa panggih kopi darat. Pikeun miceun kapanasaran, wakuwu ngabales deui SMS. Aih, geuning sami sareng Aa nuju ngadeg handapeun caringin. Ngan Aa mah mayun ngidul. Deui SMS wakuwu teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg handapeun caringin mayun ngidul? Eta awewe nu tayalian sinini nukung si meuli obat gatel ti Bahrowi ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh kabeneran aya handapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awakna. Nu tadina nyang hareup ngaler teh ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain dikieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyenyekel HP.
3: Aih. Iye suganya si Aa anu ngudang-ngudang aing teh.
15: Geuntes sinini bari nilik-nilik pangawakan waku. Satuluyna manehna nga SMS deui. Kieu si SMS na teh. Aa, duh tetela si Aa teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Waku kerung, manehna heran pedah awewe nuker diincer teh nempoeun ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Ah, Neneng teh terang tisaha, Aa lalaki perkasa. Tuluy SMS teh dibales ku sinini. Nya pasti terang atuh, pa Neneng aya pengkeureun si Aa. Kepeg wakuru was lain dikieuna. Punilit manehna malikeun awakna. Saharita

0: Cilaka ya. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Ajar tah kira yuk. Geus nipu ka aing. Gerentes waku bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rika tuaku ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas sinini rancingeus. Nampo waku rek lompat teh ngan krawak bae harita beuheung baju waku dirawel tuluy ditongtak. Krawak waku teh ngagerowok.
1: Tulung! Tulung! Tulung!
0: Waku minta tulung kanu araya didinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, eueuh saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok ngahucuhkeun sinini.
2: Ayo terus ni, dengkek beuheung naku kelek. Terus engkelkeun. Kade poho, sirahna abuskeun kana jero samping.
0: Cik salah saurang jalma mere sumenget ka sinini. Atuh sinini teh jadi tambah wani.
2: Sok, rek lumpat ka mana sia? Rek ngahindar ti aing nya neh teh. Tah sapalang pisan sia.
0: Cek sinini bari tuluy beuheung waku didengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut waku dilewekan sisig.
2: Ledot, ledot.
0: Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut waku. Atuh waku teu bisa hojah. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh. Keur jongjong kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya mobil truk eureun dilebah dinya. Satuluyna loba patugas trantib jerat trut tarurun tina eta truk. Horeng eta teh patugas trantib nu keur ngayakeun razia gepeng. Nempo nu keur papuket. Nu tayalian waku jeung sinini, patugas trantib gancang nyampeurkeun. Kalayan teu asa-asa, waku jeung sinini dirarajang ditayakeun kana truk. Geuleuyeung truk teh maju teuing rek terus ka mana. Ngan anu jelas, mun manggih jelema nyurigakeun, truk teh sok eureun sarta jalma nu dicuriga gepeng teh ditayakeun kana truk.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Dipalih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
5: Oh, gitu. Mohon.
4: Anu jeung damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana.
4: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
4: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Engga sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing neras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh

0: Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan,
1: Kabupaten
0: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48
1: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
0: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga, ya?
1: Pandangan kabur,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya?
0: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
2: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban. Kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
3: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
4: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
3: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian.

0: Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
1: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
2: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada faktor itu juga.
1: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenaga kerjaan provinsi.
3: Kalau berdasarkan laporan memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
0: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
4: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
5: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama

0: puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
1: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
2: Sedangkan itu kan cukup untuk sehari, beras aja kok udah mahal, kangen BBM juga mahal, terus anak sekolah harus jajan.
0: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
3: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus preneur di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
4: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
3: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
0: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
5: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
6: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
5: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
9: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Para Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjiang Ngawuwu Sinenggih Kanda Purwantara.
1: Wasani Purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton mana kesempat ini?
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih.
1: Mana?
0: Kejabiti kahyangan catur pertala.
1: Catur?
0: Catur arane opat.
1: Pertala.
0: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
1: Wah.
0: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murubmu biare katia kunang-kunang.
1: Yehi.
0: Tihang-tihang dilapis kumas berlian inten gaya sanes anu jadi ais pangampi di karaton kajabiti hiji naga anu sakti mandraguna punjuling apa-apa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan
1: yes.
0: Kekasihipun

pansen hiang otipati jagatnata kalayan pansen hiang tunggal. Dikeun ngajaga ilapisan bumi kaopat. Turta ngatur sareng sagala rupina. Sakaligus di persanten hiang tunggal ieu sang hiang antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang hiang antaboga. Kawuwuh putulna ku anjeun kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Naga Gini ti Arya Bima. Sami ngantos kana dawuh hiang antaboga. Tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watak wantos hiang antaboga dudu naga samanea. Parantos tutas tina didik.

0: anaki jimat awaki ngarasa bagja barina sugema ula bisariung mungpulung anak incu yap kaharep diukna anak oge incu
1: putra dalem nagatat malah nampi kana pembagi layan unyuk suwanga ngahatur ke semua sungkem kohonyuk panjeringan rahmat tuhaji.
0: Diterima puja studi hidup ku ama
1: kali nanti etahapun tentu pihak lepatan
0: saling malu
1: saya naon itu puapan jenengan kerasa di malam
0: jalanan itu juga dia juga incu ya
1: anaking anak mangka payun cu
0: Allah wajah dalam antrija nampikan pembagi raya nunjuk semangga ngahatur ke semua sungkem konyok panjeningan pengerasa iya. Diterima incu yes. Kali nanti tak kau nyuk rama paman
1: nuhun kasep nuhun
0: tansah diajeng-ajeng ayah pikrasal naon yaitu pula panjeningan eyang kerasa ni malam
1: ayah naon yaitu
0: oh kio kasep disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wanci nak siap perkara sono kedua nanti etak negerakan rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya wireh urang hirup dipercaya nepi kadang ngeciu leros dah dahan eh kuayana minang syukur teh nikmat tambah deui.
2: Amin. Amin.
0: Da janji anjeunna.
1: Leres, leres.
0: Sajabana ti kitu berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama. Ai anu jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada. Disaluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi leret asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran
2: tah leres
0: bisa na manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna beda-beda bangsa beda-beda suku tapi tetep manusia disebutna ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang aya ibadah dina prak-prakanana sajabana ti anu sarua teh aya nu beda
2: aya nu benter aya
0: sabab naon? Sabab tempat lagi beda-beda. Aya nu resang, aya nu mines, aya nu subur. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah caina, eta oge ibadah keneh. Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana harengheng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuleuh sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang anu kaituna huhuhu huhuhu
2: umaruruk teteh
1: di Malar.
0: Hah? Leres. Bencana alam jelegur belah kidul, can rengse di omean belah kidul geus jeleger belah kaler. Can rengse belah kaler geus sing carorowok belah kulon. Can rengse belah kulon beledak belah wetan letak biji. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah ieu rek nyalahkeun aing orang. Nyaharek nyalahkan kasasatoan. Nah saha ieu pangruksak dunya teh.
1: Upami ninga kana sawatawis katerangan.
0: Naon?
1: Moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan. Yen dina nalika malaikat protes, dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi, nganahakeun naha make ngaluk nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan, saling kocorkeun getih. Jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusa.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya?
5: Mohon.
4: Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus, riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di check
5: up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari
4: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh.
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Mohon.
5: Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti 10 usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Oh.
5: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Rieut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Aya namana?
5: Seueur we pang anu karosna ena.
4: Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon leres. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
5: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
4: Cobian panggitannya.
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
4: Aya karaosna nya. Oh.
5: Alhamdulillah.
4: Gitu. Sehat salamina teh
5: nya. Mudah-mudahan ya.
4: Oh.
5: Nyuhunkeun pidoa

0: hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Tresma A ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma A ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata A ini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma A ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma A ini.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
4: Atau sep 2 botol.
3: Sarang ayin apa intinya?
4: Mohon.
3: Takumah teteh sarang senang alat landung alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teh aya.
3: Alhamdulillah. Sarang senang alat landung alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan gitu.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6860 0813 8000 6860 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan TESA bukan ya terus apa dong
7: makanya kalau mata udah kerasa enggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata Tresma A ini.
6: Hah? Tetes mata Tresma A ini?
7: Iya, tetes mata Tresma A ini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tresma A ini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tresma A ini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tresma A ini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tresma A ini alias tetes mata Tresma A ini.
7: Wih, tuh kan tetes mata A ini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tresma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja.

0: Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 FM
3: Radio
2: Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Jadi anu kata wis
5: kasatet bangsa orang atawa naga ngarusak dunya. Teu. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh pola-pola orang. Teu. Da urang mah sato anu diruksakna nya. Leur. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbut disebut nage raja, raja leuweung nyaeta maung. Hayu maung dengan ukur kahakananna sasamet daging. Can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok.
4: Acan.
5: Can ngadenge maung ngarariung heuh ngolak dan teu. Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia minyak, aspal, semen dihakan.
4: Minyak tanah diuyuk.
5: Yakin ruksakna dunya teh ku pola manusia. Yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Leres. Malah agamanya rek pisan dina hiji perkara. Omat ulah nginum anu keras-keras diantarana arak jeung sajabana. Naon sabab? Naon? Ya eta bisi ilang keseimbangan, bisi teu kontrol. Leres. Di mana geus teu kontrol, kaituna gawena tunggul diparut satang dirumpak. Leres. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa sara. Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae geus puguh tamah mabokna teh alatan nginum tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kakawasaan,
4: mabok kadudukan.
5: Mabok kadudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyek asa manehna untu. Kumabok-maboknya jabatan memeh dipilih init-init ka itu ka pakampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeung rayat leutih kawas nu heueuh tapi geus gek dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun.
4: Kada-kada
5: aya kitu nu kitu lain aya loba
4: kada-kada rajat.
5: Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan ibu pertewi keur ngarebut kamardikaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka. Penjajah nyingkah kaluar manehna ti pangbuian, kaluar ti pangbuian jadi pejabat baheula. Tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui.
4: Tibalalik teh eta. Make dasi heula tuluy dijeriki beusi.
5: Leres. Lamun ninggal kana sawatawi sejarah. Leres. Nya, leres. Bongan saha? Dek nyalahkeun aing bangsa naga bangsa orang. Da aing mah nu dirusak. Sabab naon? Ekosistem ancur. Ku pangeran teh geus disaimangkeun. Ari ayeuna pan nu ngarusakna jelema. manuk contohna manuk beger, manuk norweco, manuk alus, manuk ah kacalecet-calecet di ala beak manuk hileud loba. Ajab tak leureuh. Orai di alaan mimiti orai leutik, orai gede, orai galak, orai berbisa jeung sajabana beak orai berit loba. Hotuh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia hayu kieu megen nah aing teu dituding ku pangeran Sugandu ngarusak teh bangsa orai dan teu
6: teh jadi panudingan
5: kaduhung pamikitu mah putra jadi turunan manusia tapi inget eta dina segi negatifna tapi positifna. Yeah. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah. Da ucing teu bisa. Leuleutikan rahasia Allah, make jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel HP. Yeah. Eta rahasia-rahasia ilmuna Allah beunang ku manusia. Yeah. Da lemah dieu urang elehna teh di dinya. Mulia nak manusia teh komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan. Leres. Yeah. Nu mawi dinarasan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heuh inju bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua indungna mah Sarua jeung aing. Leres. Kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif. Mudah-mudahan we eyang bisi engke disebut nurus tunjung. Seukeur mah awak sisitan atawa kalakuan eueuh-eueuh. Aye kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh. Geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi pimpinan angkatan darat di nagara Amarta syukur kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah lain pikeun nyingsieun anu leutik tapi pikeun ngaping nu leutik cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa heulakeun kapentingan rakyat cing ingat sabab urang jadina gede kieu teh meunang rakyat pek pikir lamun eueuh rakyat naha sia rek mimpin cucunguk leureun omat cing mihak ka rakyat kaseh sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deui.
7: Tah kitu kaseh deudeuh teuing eta teh. Neuneun ka deudeuh nuna ka nyaah sepuh ka hidep teh dugi ka kitu tah.
5: Leres paman, leres paman. Eyang kataji ku ayana slogan bangsa manusia dina sili asih, sili asah, sili asuh. Yeah. Sili seungitan antara urang jeung urang. Tah urang mah ulah dina sungut. Eta caritaan wungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kaseh. Eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti Batara Guru pingpinan triloka sabab kapenta tulung ku Batara Kresna ai Kresna teh Batara tugas maha tunga pikeun ngarengsekeun pasogregan tah ayeuna Kresna teh jadi goreng gawe.
7: Nah ya, nah ama jadi
5: rada kedul. Rada kedul digawe na heuh meureunan hate kaganggu. Atuh da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Kunaon? Kakang Kresna teh kunaon eya? Hayang pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji ka isalan putrana. Ha, saha eya? Ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
7: Samba Pawira. Sambra Pawira.
5: Ka mana? Eueuh nya teuing. Ta ayeuna teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memureun ka Pilanjeuk. Ka eta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka Pilanjeuk kana Pandawa. Lur. Wayahna bantuan sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade. Di estokeun pisan aya banget. Kakang Samba Purwagana anu teu aya bari di pilarian ku putra Antreja. Hayu syukur syukur.
7: Ah, geuleuh atuh jeung Mang we, lo.
5: Nuhun atuh.
8: Mang bari aya ka kota.
5: Hayang Mang muncul ka muka bumi. Moal era di luar Mang. Wah, na ari papan Mang teh teuing Bang Jawe. Bari gini ge ka si Alo. Tak itu, mudah-mudahan dina ngoning milarian Raden Samba Purwagana anu teu aya sing nepi ka pangihna. Leureun ka kulon, ka wetan, ka kidul, ka kaler, teangan sing nepi ka kapangihna. Di estokeun. Itu kinten-kintena iraha ieu teh kana lumampah. Ai numutkeun waktu hade mah ayeuna.
8: Ayeuna sae.
5: Ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita.
8: Jam 11 mah.
5: Heeh. Sae atuh ayeuna we aya.
7: Bade ayeuna we atuh.
5: Heeh, pepek. Pek. Pang doa kula aya di sagigireun hidep sarerea. Cing hasi kitu ngaran-ngaran jeung dulur. Mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang, gering sili ubaran paya sili rasanan. Ayeuna buktikeun dina gawe kanya ah kadeudeuh antara hidep dulurna jeung barayana. Temongkeun kanya ah anjeun. Rupina bade ayeuna pisan.
7: Bade ayeuna we pangéntana
5: pas dina waktu cing sarapan.

0: sepuh
1: anak Inju Gararaga.
0: Gararaga kagungan jabatan.
1: Oh,
0: saya
1: Krishna bejana kalengitan jadi anak gede gara-gara ke anak.
0: Itu kan cek
1: kanu gedenya ku gede na kanu letiknya ku letiknya kanu awewenya ku awewenya kanu bodohnya ku bodohnya kanu pinternya ku pinter.
0: Semua kinasihan kan
1: brah kasih brah singa pisah pahina.

0: Ganja.
1: Kulang. Ayah pikir saya naon.
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh, gitu kan tempat sarusa.
0: Ulan anu jadi anak nah, abet baut wae nah era di luan aing gitu.
1: Ah, aku sadar sebagai terpulang oleh kadinya.
0: Anak king anak mang kaulah teman. Nah, sapertos anu gerido kailuan mang ih sare saur sahat tetepuan.
1: Sapertos
0: ketawe katinggal di depan menterana.
1: Kirang semangat lah.
0: Paralun teman, ulah balik kasinggung kolbu. Kapan putra teh tenang pipansen kena milarian kakang samba Purwaganda. Tangkos nawi itu jadi emut tanah kudu kamana.

0: Raden Antarja paman sarang Alok.
1: Duh.
0: Nampi pansenti yang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna.
1: Duh.
0: Ngandika.
2: Loh, kaula nun paman.
0: Pilih ieu mah pilih. Gengsi katuturkeun emang. Wiyo satu emang mah. Bari teh sapenggeureun eh pilih aja naon-naon Alok.
2: Paralun paman, paralun. Ulah kagungan perawasan kitu paman.
0: Geura rumasa mah mah topi sanaga ari hirep mapan. Rarai manusa.
1: Laras.
0: Sisit sote paneta mah bisa kapiningan kumatur teh meureun disangka jeket.
1: Laras.
0: Ai anu jadi eta teh bilih
2: iba.
0: Naon cuk?
2: Bilih paman ke muncul ka permukaan teh. Kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak?
1: Ini pada ngahina lain
2: anu. Deur dibaledongan atanapi pada ngepung pan anu teu ngeunahna mah putra paidan.
0: Ah kenae mah keur bae da eta meureun.
2: Ih ai paman tadi saur Kang jeung Eyang ayeuna teh urai gede urai leutik teh diaralaan.
1: Bilih
2: dulu. Bilih mah teh diala hampru ge.
0: Api hulaan ini pasok.
2: Nah itu jadi urusan paman. Di tempat manusia mah.
0: Gitu
2: is.
0: Sok jadi huru hara itu
1: teh. Ya
0: pilih. Kumaha itu nya. Mang aing ilu hayang.
2: Kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra.
0: Ngahiji.
2: Bade dibeubeurkeun ku putra bade dijieun sabuk. Meulit ka dina awak. Ngan bedana pangeutan putra asa jadi montok meureun. Alah aya kubagja heunuhna tuh dina perbah buja meureun Mang Nolol. Kan ulah nyeluneup ka handap Mang. Margi aya nu sarua ka urai.
0: Wah wah wah.
1: Pilih.
0: Oh sakali-kali mah hayang numpu bubogan anak.
3: Nah meneh karoos.
1: Aman.
0: Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep.
2: Ya sae atuh.
0: Sae. Mangga lo. Oh bener kitu. Mang meureunan dek malik ka tukang bisaya anak anung ambungohan. Tapi itu alus pisan, alus pisan. Alus pisan. Ayeuna lo,
2: mangga ayeuna meulit dina cangking putra.

0: tenaga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta naga Tatmala.
1: Iya iki.
0: Sana janjiga saurang lumampah padahal dua makhluk anu dina waktos ieu maksad muncul ka muka bumi. Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua. Antun mansat kaluhur Raden Antarjah Lumampah.
2: Anu jadi dulur sesatna Kakang Samba Purwagana leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
2: Mudah-mudahan tiasa kapanasan Kirai. Maksad bilaria.
0: Lan ukur 4 meter deui. Duh, kana beungeut bumi kaluhur Raden Antarjah Ungas Ingus. Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa. Bau bangke dieu.
1: Ulah kitu Aden.
2: Moal cara bareto kitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
1: Aing capungkur kumaha kulan?
2: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
1: Laras aing kitu.
2: Aing lurusuhan biji di handap blus teh kana sepiteng. Hulu aing pinuh ku waduk hiji mangsa kaluar tina gas abus kana liang teh geuning. Aduh
1: kaeta Aden lalawara teh.
2: Ampun ari ayeuna beut bau bangke naon.
1: Moal make sapi kitu.
0: Raden Antarjah emut kana purwa daksina.
1: Purwa
0: purwa marawiwitan daksina Wekasan emut kana peurahna. Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun.
1: Duh.
0: Oh hei. Ieu bangke anu bau teh leungit bauna timul seger seungit kastori angin-anginna.
1: Aya seungit-seungit aya na bakula.
2: Cintik disampurkan
1: Syed
0: Benasti kersahyang tumamparan.
1: Iya ike.
0: Laras pisan ite bangke jalma.
1: Kok
0: halayan dipaehanana teh di tetekan. Sirahna dipisahkan jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganan. Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon meuni ngarenya Gaden?
2: Daek sabeulah.
1: Aya naon Aden eta?
2: Tega ieu jelema. Luas maehan jelema nepi ka ditetekan kieu. Ieu murana disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan jalma.
1: Ularnya.
2: Tapi moal ka sudon ka dumaehan boa meureun ieu jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon. Bakat ku gemes
2: daerah mana ya di luhur lagi
1: duka duka pangalengan itu duka Cisewu pulang.
3: Bisa jadi di situ jalan

0: ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditetekan sampean oge mastakana
1: kulirahangan di kapot.
2: Wah biadab jalmi tenyade
1: luas kansa
2: sumohon daya pri kamanusaan
1: lepiraku hari ucing.
2: Wah
1: atawa mau
2: paling ngarawas
1: beureun dihakan ku tega eta jelema nah teu apa na beragama henteu kitu da mureun boga KTP teh teu numaehan teh hayang neuleu dina KTP na agama naon lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos
2: aya hukum kisos teh kumaha
1: oh lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya numaehan deui cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha ceuk saha.
2: Aya tapi nu teu kapanah.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuara.
2: Wah, laras.
3: Sieun teunya ka anak insuk.
1: Teu kapanggih ku urang anak insuk urang geura bakal aya nu maehan batu.
2: Bakal katempuhan.
1: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh soleh, budak teh bener bageur, tapi naha bot aya nu maehan. Boa. Lamun dipapai mah kaitunan ini akina bapana mun tukang mayaan batu
2: laras
1: jagaja
2: sumohon laras dalepat teh ade
1: kane sing ati-ati kan sa entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge ai tina ngewa mah ulah
2: janten dosa ulah
1: jadi mamala kan sa
3: jadi mamala
2: laras pada ajami
1: heuh leuleutikan teh maehan sireuman dosa
2: dosa ai lian teh tina ngewa
1: saha ieu di luhurna nagara naon cikan dek kita lungtik
2: sae
1: Raden Antareja emut yen diri teh menang pansen pikeun milarian rakana
2: leres
1: ulah boa-boa nya
2: boa-boa kumaha
1: kumaha moal kitu nu diteangan ku aing mah
2: duka
1: ah teu mungkin
2: tah teu mungkin
1: tapi kadenge sing gelebleg di luhur
2: leres moal anu maeng bae mah kitu atawa persip meunang
1: atawa meureun anu maen keleci meureun atawa gara-gara raple.
2: Luka tak kurang.
1: Wateng. Tapi nah gaple mana kartu nu dibubutkeunana mika bener ka dieu.
2: Wah anu nutu beas mah kitu.
1: Gaplehna jiga mah sagede giribig. Kartu gaplehna.
2: Kenalikeun
1: tah tugas sagede kalena. Sikan koing dik dipariksa ka luhur aya naon?

0: memang di luhurna teh hiji leuweung.
1: Duh, leresan.
0: Anu dina waktu sih memang aya nu ngajagana. Ari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Trajutisna.

0: nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi malawija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan
0: dere pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we deuleuh.
1: Pelakan itu teh kentang.
0: Keureun ke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah. Geh geh geh geh. Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh. Geh geh geh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, ieu teh Ceuk?
7: Tetes mata, tes mah aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Fis FM.
9: Radio
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak.
10: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
10: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
10: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
10: Mohon mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
10: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
10: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak mengalir eta terus rada ipis ya teh mentak mesir deh teh gitu ta harus sehat teh gar rada baal di kaki teh nyitisan gitu
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis dan ten 6 botol bapak atas majeng kasehat
10: majeng kasehat terus robih pisan gitu
3: uning hati manten pak Alfa Propolis
10: pak masuk ngupingkan radio
3: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan penyawat sepotas bapak mangga pak
10: dah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina
3: tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar nya
10: amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
13: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ya para rumpul heula di dieu.
1: Ieu mah geuh.

0: Godok mana, oi, ulah lulus.
1: Menang seberapa hektar ngababate jeung ayeuna?
2: Kurang leuwih kana 3 hektar.
1: Jatah?
2: Jatah mah 5 hektar.
0: Sih. 2 hektar deui.
1: Uing sa hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon?
2: Arek melak kopi.
0: Kopi?
1: Kopi?
2: Heeh.
0: Sok dirinya bonteng
1: atuh. Mah nya kopi dipelakeun.
2: Oh, nah sia naon kopi teh?
1: Apal kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
0: Topi.
1: Topi.
0: Topi.
1: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-turut teu mayar teh ka topi, katipu.
0: Katipu.
1: Nah, sia teh.
0: Oh. Katipu beda deui topi.
1: Katipu nya?
2: Katipu.
1: Lain beas ditutuh dileutikeun teh katipu mah tipung.
0: Tipung. Tipung jeung ditutuh.
1: Ai tipung mah lain eta sanggu anu koneng jagring tumpeng teh mah. Ya teu tipung kana tumpeng sia teh.
0: Beki jauh nya.
1: Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning suku sesuk ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
0: Ditumpangan. Eh, beki jauh-jauh.
1: Ditumpangeut, ditumpangkeun, ditumpangan. Nah, sia teh. Hayu ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang.
0: Dicupang. Apa deui? Jauh-jauh.
1: Hayu cupang mah lain kapal anu aya anu meuih teh ngini, koleter capung.
0: Capung.
1: Eta mah.
0: Oleh helikopter capung.
1: Eta teh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajileun ti handap ka luhur gleber apan capung ngapung
0: ngapung
1: eta mah beleguk
0: ngapung
1: oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti bebet kana gawir ngagebru teh mah jauh ngapung kana ngagebru
0: jauh apa ti kulitik.

0: siapa ngeblok?
1: Loba gaya.
0: Kalau leuwihi
1: logai.
0: Sidik aloho kita resepkan kajal manusia kalau leuwihi teh.
2: Ya. Udang-udang.
0: Elah, cekudu nginum hayang liur mah euy. Kikituan eh tuh. Sarua.
1: Kuriringan ti istri.
0: Meunang sabaraha hektal?
1: Hektar
0: gitu. Hektar gitu, hektal. Oh, saleta lah kitu
1: sih. Saleta ponok sih, kamu sadel. Neng, neng.

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sih nyur. Lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah cenah teh.
1: Itu aku hewat sih kalau aku bisa ngomong.
0: Baik ke mana ya na? Biasa ke mana? Oh, syukur atuh. Lain mana apa? Dia tahu di arah-arah suka nu.
1: Di lempeng.
0: Syuri.
1: Bubuhan sama poe urin aja manehna.
0: Alah. Dari mana sahagaran? Mana sahagaran? Sah. Uut. Lai. Udin. Saya cari teh.
2: Ode.
0: Uken.
2: Dodi. Harry.
1: Gunawan.
0: Harry mah naon? Sok ngaji. Oh, sok pangaosan.
1: Pangaosan.
0: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panggil lagi menang juara.
0: Ah, gitu. Ayo jadi mana lain Harry? Tak.
1: Oh, kecil.
0: Oh, goblok tuh ngambek atuh.
1: Kecil. Kecil.
0: Kecil. Kecil. Kecil. Kecil. Kecil. Kecil. Kecil. Kecil. Kecil.

0: angin aja tidak suka lagu.
1: Urang mana mana? Mana?
0: Orang Cilenca.
1: Oh. Mana bete? Cianjur. Mana?
0: Cisewu.
1: Cisewu.
0: Lain.
1: Pangalengan.
0: Lain.
1: Cibekok. Nah, mana tu?
0: Urang Santoso.
1: Iya, lagu-lagu aja lagu dah lagu mana? Oh aja naon? Ujung Berung.
0: Aye Kolot.
1: Daye Kolot. Rancaekek.
0: Sigereleng. Banjaran.
1: Banjaran.
0: Lain.
1: Hoyang.

0: Oh, Baja Raya.
1: Aduh, ika hakanan namanya naon karesep teh?
2: Apa ki? Tasuk tahu.
1: Kupat tahu. Naon bi teh?
2: Baso.
1: Soto. Lain anjing, tong ama ka teh teh. Naon atuh?
2: Bubur ayam.
1: Bubur ayam.
2: Lain. Naon
1: ieu? Ucing. Kane ku sia najis goblok aing mah.
2: Aing lain pada ngambek teh tadi.
1: Naon atuh? Heula gugur sok aya lagu na. Aya naon?

0: Kenaunan di kosong.
1: Cik, atuh kenangan aing teh goblok.
0: Sakitu kenang beberebetan kan
1: teu balik. Uy, hayang iga teh dikenangan.
0: Teu balik.
1: Ih, siap puguh dikenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kana. Hei, hei, hei.
0: Naon?
1: Kenangan, hoy.
0: Kapan dieu dikenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua berjalan rempek ping bejaan. Bia teh dikenangan belengung.
0: Sok atuh ari kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok atuh ngeunakeun kana hate.
1: Cing, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun teu kenangan.
1: Mun teh tadi genah dieu deuleu. Aduh.
2: Ampun Kang Dedi Halim.
1: Alah, bilih siapa yang atas ya? Alah, alhamdulillah, nuhun hebat tukang kenang euy, teu dikenangan goblok. Saha teh tukang kenang teh ngaranna? Berlin. Aduh, Udin. Berlin anjing. Urang mana teh teh euy? Banjaran. Waduh, jauh atuh Garut mah. Coba.
0: Budak, budak.
1: Aduh.
0: Kolot.
1: Musingkeun pisan ye. Jigana TBC aing memerangkan yang nukil ye.
0: Adi beden sini.
1: Damang. Saya.
3: Ulu.
1: Kusumana dinden. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Ulah lebih kamu badir tah. Agama teh teh.
0: Agama ulah. Kudu bener di lalempok.
1: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada jing kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Ajing. Kita tadi ge kitu goblok. Yeah. Uh, di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
0: Waduh.
1: Heeh, aing ge yaho anjing. Inna dina inadina indalohil Islam alain inadina elap lain inadina indalohil Islam ajik aige nyaho diuk siya diuk syukur aige syara lager ma syae syadayana oge dulu sumada dinten diuk goblok bapak mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabar poe. Naon Asia? Ulu 7 poe kieun. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu pae hajik. Naon panjawatna? Teu pae liper. Teu pae ajeun.
0: Cilaka ieu.
1: Karunya aing kitu teh karasa sautang seutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas.
0: Rumah sakit
1: anjing
0: lain rumah dinas
1: lipernya

0: geus meunang sabaraha hektarnya dikumpulkeun mah.
1: Aya 50.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyuh teh. Kira-kira nang kerek dipelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk.
2: Bucuy.
1: Iya. Pelakan kopi
0: pelakan jamu. Urang pelakan jarak.
1: Jarak
0: enggak. Oh, iya. Jarak jauh, jarak dekat. Jarak tempuh. Oh. Ayo uing mah hayang eta ya.
1: Hayang naon?
0: Hayang meunang Arben.
1: Nah, Arben. Strawberry kaplak.
2: Strawberry, strawberry.
0: Arben.
2: Mas strawberry
0: Arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung Arben beda.
0: Beda.
1: Kada gede strawberry.
0: Hayu strawberry mah hasil.
2: Hayu Arben,
0: hayu Arben mah paragi maca.
2: Riben teh mah.
1: Sama Tariben.
3: Tapi bukan sang payung katakan waria
0: gitu. Oh. Hayu uing wadek marak eta we nu cerek ka alana ah melak muka buncis.
3: Buncis teh waria belut.
0: Paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun.
1: Ulah lengkah ka piceun.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah ka piceun sadaya. Heh, ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan nempatkeun.
0: Moal jadi kontradisi kaitunya. Daun heungan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Moal aya kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ana ada urang udah pamere. Oh, gitu ada ya itu. Gitu ya. Kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberapa urang teh teh. Ya mudah-mudahan we.
2: Ai bejana mah cenah tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh sih.
2: Pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da ke kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting ke pengabdian ya heula di dunia mah heuh.
0: Raden Anterja yege kalantang kulinting sapertos jama anu linglung yege tinggali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh lulululul mau
1: bener kok begitu
0: calukan tuh kering tuh daun tuh jelema wah woi
2: Jasa deh.
0: Ih, mana wis teu aya jam iklan. Kadieu sia. Duh.

0: ayaki sila.
1: Nuhun. Ampun teh kalau teh itu linglung pulan.
0: Linglung?
1: Leres. Apruk-apruk kanek ieu pulan.
2: Lain eta alus jaketna juga kulit oray.
3: Wah,
2: leres. Alusnya jaketnya juga kulit

0: kulit roai.
1: Nya kulit orai, roai.
0: Roai. Orai, leng roai. Unyuk. Ayo roai, mau tulu ba anak roai.
1: Roai.
0: Ya, siapa? Roai, mah di mana orang tunuh gini sok calangap he, sama he, roai. Siapa kami nabi-nabi tuing? Ayo huay mau buukis bodas huay huis tidak huay karena huis mau dijauh saja
1: huis
0: ayo huis mah dina irung hanapun irung kumis
1: kumis kumis
0: ayo kumis mah geningan syok didahar tu sama tumis
1: kumis
0: tumis mah dimana orang dedeye datang tumis pegawaian tuman
1: tuman tuman.
0: Lain ini jarak rauh saya cek ngomong cek Syahangaran teh
2: Anta
0: Hah?
2: Anta.
0: Oh jangan tak
2: Ngaran
0: Oh Allah terus nak doi Cugan anta sutisna kejuh
2: Anta wumpul
0: Urang mana mana
2: Ulan
0: Urang mana
2: Jauh kalau teti seberang
0: Dari muntas laut kalau teh Kalau nangan ya musik ke dia Muntas laut lewung gunung Nasi ada lagu Bawa kamu kok jauh gitu nih Muntas laut lewung gunung Tapi apa itu bisa Cukup halau di nasi
1: Halus lah
3: Halus halimpu atau rana
0: Uring di Pangalengan Manehna kahalangan kedua imah Hari apa itu bingung cukup nyorowok dina janela
1: Pokoknya tetangga
0: Lalu selaku kaitu nate ulah Serik tetek itu tetek Tului ulah serik tului Ulah serik Untung ditagi
1: Lain
0: Oh jadi kapidang dong Leras Bari tumar sedupi iya teh Tempat iya teh kareh kabana sapun ku negara naon sen Ya Leras Negara Trajutisna
2: Negara Trajutisna
0: Leras
3: Daerah urang deh
0: Lupi anu kumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sang Nalendra dijuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
2: Leres.
0: Oh, nuhun atuh.
2: Dat
0: nuhun. Atuh kaula teh hapunten euy teh kaula teh. Ih, dina naon bisa rek barang hakan heula mah? Aya tuti mah.
2: Apan beak kuwi?
0: Oh, sia mah karunya.
2: Beak da tadi ge lebar he atuh da seucik deui.
0: Disamualkeun kuwi.
2: Itu atuh sesa uing dari bungkusan aya kene.
0: Daun.
2: Dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar.
0: Itu bisi lapareun.
2: Oh aya kene dina bungkus.
0: Daun.
2: Hulu itu hulu naon tadi cenah diakan teh?
0: Manuk,
2: manuk.
0: Oh dagingan, oh tulangna wungkul. Cek geura teh kumaneh.
2: Bekan manuk. Oh bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Iya
0: maksud orang teh rek ka mana atuh
2: wow bade neangan gawe kalau teh
0: neangan gawe
2: leres
0: oh ese jaman ayeuna mah neangan gawe teh jajalu
2: leres
1: susah
0: gawas jawas jelema sakolaan maneh
2: ya sakola mah luhur kalau teh
0: tapi neangan gawe teh ese ka ditu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan Boa mana masih skripsi namun yang meli meren Ya Hayang ulah neangan gawe masih mikir sorangan sing bisa bukakan lapangan kerja mikir
4: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya peace Alhamdulillah Ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis Mangga urang sapa
5: Halo assalamualaikum
6: Assalamualaikum
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panyawat mah aduh, pinu lambung, mangdanya asa atos nariren, ieu wae nyanak mobil, mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyarerina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teteh naik kanu ieu kanu pundak, pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Oh. Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
6: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
5: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
6: Muhun.
5: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae aya teh da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Ka teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
6: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, atau dua kan 20 dinten.
5: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
6: Alfa propil.
5: Bapak saatosna nganggo alfa propolis, kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, ayona teh janten sagala rupi. Bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge na ada sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
5: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
6: Kula nembe sabotol ge acan, iya acan saya.
5: Jadi tos karaos siatna panya.
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsina, Pak?
6: Ya, konsumsi mah teh ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
6: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
5: Hatur nuhun Pak Umid.
6: Amin.
5: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih,
8: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar.
8: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini
8: sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
4: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
12: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
11: Ibu ayeuna teh yeus basa berapa taun?
12: 62.
11: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
11: Ibu iya panyawat tos lami?
12: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
11: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
12: Biasa we sok ka dokter
11: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
12: Nganggo Alpha Propolis.
11: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
12: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
11: Alhamdulillah, mohon.
12: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
11: Ibu ayeuna tos ef sabaraha botol?
12: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
11: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
12: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada ef oge.
11: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
12: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
11: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
12: Di Radio Peace Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
11: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
12: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
11: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
12: saat
11: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
12: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 081380086860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 081380086860.
13: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: Salah jengna atuh kalau tebade tumaros. Naon? Dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya. Eueuh. Tapi naha kaula unggas ingus beut bau bangke teh? Ye, acung teteh nu bau bangke teh acung.
1: Acung di kuburan teh mah
0: acung. Acung di mana-mana aya kahayang ngin ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teteh
1: acung.
0: Nga teh mangacung. Lain acung belegung. Eh ngacung manu dihanap teteh sok lilir gini ay subuh ngaceng kamu. Eh ngaceng masuk sabeulah ning nyeri jadi lempang tegur eh pincang kamu lain ngaceng
1: pincang
0: eh pincang masih marah muncang
1: muncang
0: samara masih teh apaan muncang malah buka puhu bawa balik ke Subang bawa balik ke Subang diudak-diudak gue gue pepotongan aja ngus-ngus-ngus-ngus ay sampean ungas-ingus naon aya bangke di dia milih salilah tepersanten urang cokot ku kalau urang cokot gali di tempat lempengan-lempengan anak is ulah siap temunang gula gali di dia gas di dia tadilu kumala mun biji gas hah? Wah, ada naon di dia mah aya sugane atuh. Bangke naon gitu, bisi dia mah. Ulah. Naon sabab ulah? Sabab ulah naon?
1: Naon sia molotot?
0: Eh. Ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu.
1: Naon buka mata?
0: Heeh.
1: Halih ku aing geus batak aing.
0: Aduh.
1: Kuman?
0: Siap baik diparun ya. Aya kasang tukang lapangan nyarek di Jawa Tengah sabab aing apal di tempatnya aya bangke anu ditegdekan eh dibejakeun untur bejakeun rusak sia weh ngadon nungtun Raja Wisuna sampean.
1: Duh,
0: apa kon wani marang ngaku para wani dening apa kulanang kulanang bener
1: iya
0: eh batur iya ayo kepung tingkar tingkar tingkar
1: tingkar
0: ulah ngejat iya jelema iya
1: ayo kepung
0: kepung semuanya bang.

0: Ari urang ye ujug-ujug ngajak pasea wae.
1: Aing ngajak pasea bejakeun kuburan sahari deui.
0: Deui ka ieu teh nyaho,
1: teu mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Lamun kitu carana maksa sia ka ieu mah. Anjir, anjir.
1: Manusia.
0: Hei. Hebat ye jelema jemret teh najo ka aing.
2: Ya antar.
0: Tukang main bola ye jelema.
3: Bisa nata.
0: Lebih ke refleks gitu, oi.
2: Asep Dayat,
0: Mbak Ulang. Sok siap. Ini di jeblak, kai.
2: Ya, ada ya, tuh.
0: Wah, silahkan bensin aing ngomong makanin jipo.
2: Ah, sebaya,
0: kira bensin. Kemana rag-ragnanya?
1: Kira bensin.
0: Jipo, uwe.
1: Boga gitu
0: nya tanjo.

0: Gusti Nu Maha Agung. Dupi kulon mana ya?
1: Tuh kulon.
2: Iya, murusnya.
0: Aduh, itu kisah-kisah wayah kieu.
2: Simbarurinya,
1: murun. Simbarurinya, panona.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Buah
0: buah air cerek paeh teh ieu aduh
1: buah pada kumur
0: alah
2: hiji sia
1: hiji
2: sok wah matur eh ayo
3: ayo.

0: telolong.
1: Aduh, coba.
2: Kurang aja, kurang. Ayo ngomentak keterangan, bener aja tembak ayam mayit ini itu. Dijawab itu dia nyebutkan itu nak gede kena eksya. Ayam patula patali dan nyawa.
0: Bisa jadi itu.
2: Ampun lah, nyelak kena angin ayam utah. Aduh, ayam di boga aja kan. Ayam di boga
0: aja kan. Ayam baru kena angin dari utah.
2: Ampun manusia. Udah. Lai manusia, ayam menelur orang.
3: Ah, ampun kaulah teninga dinempon naon ieu poek merem ieu
2: urang ai
3: nyek srek jeung pahang di
2: heuh wayahna sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang silaka hayang bae teu naon
3: aduh
0: pilih hiji.
3: Ya bener lah memang itu rahasia.
2: Wah, bejakin, bejakin, bejakin. Bejakin.
3: Tapi kau lah cagar ke dahulah.
2: Bener. Cagar.
3: Aduh. Dek. Itu eling, dek. Bakat tingku nyeri dah. Hati syuruh.
2: Ngejat, lompat di udak gue.
3: Aduh, ampun Sarden.
2: Naon, Sarden?
3: Ini di kaula mah nyebutkan ukir teh Sarden.
2: Tuh make cis,
3: teu eta mah. Deungeunnya atuh. Saha salira?
2: Anter jae. Kuburan Sarden.
3: Lah,
2: kuburan saha?
0: Sanon dikubur di dia
3: cenah ya. Ya kuburan jelema siapa bener mah kulan.
2: Jelema.
3: Leres.
2: Sababna eta layon diteuteukan naon?
3: Alah, giningan uninga di mana salira
2: apa ai?
3: Alah, silakan.
0: Apa rahasiana ieu teh?
2: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae.
0: Ciduhan deui betina teh
3: mah. Kalalamun batur-batur kaula
2: sok penyakeun.
3: Asa kaula salametkeun we.
2: Heeh.
3: Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat
2: moal sok penyakeun.
3: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deukteukan.
2: Sa.
3: Lah,
2: sa.
3: Aduh, geleder-geleder aja.
0: Ini rewas yang ulawakan di carehan.
3: Ampun jeng, ayah pujit nolol ayo.
0: Ada yang bicara
2: lagi. Atau pae siya pujit nolol macing cabak.
0: Cabak.
3: Tapi ngahag ning buye.
0: Atau di carehan.
2: Ngisingan mana ya manusia? Oh,
3: kakasihna.
2: Iya.
3: Iya anu di ruang di dia.
2: Iya.
3: Samba purwagat.
2: Woi. Iya.
3: Raden sama
2: kakang sama
3: mohon ulang muhani dan awal
2: mama terus sama purwagana
3: leres
2: eta teh jelmat di mana sama purwagana teh
3: putra anak Gusti Batara Kresna
2: Allah wah tuh
3: gunaon adek
2: lancik aing tetek kunyuk
3: ulu adik nak
2: kusaha di tanda sana
3: nah.
2: Di tanda sana kunya
3: kurayina
2: kurayina saha
3: nyaita Gusti Prabu Nalaka Suraboma
0: wah
2: hei, hei kemana?
3: Iya, tinggal iya. Aduh, boleh keluncat aja gitu. Eh, dia sahab di hayang kiih lah kanya kamalungan.
2: Dirinya, wakiih, wah.
0: Dirinya.
2: Dirinya.
0: Kabur.
3: Ayah jadi karunang kieu aing lah.
0: Temenan ngejak.
1: Kang Samba. Ku Prabu nalaka Surabuma.
3: Leres kaula tepi warang ngajaga di pasihan lahan di dieu.
0: Ya. Dah.
1: Nalaka Surabuma teh
3: eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalakasura mung parantos seren sumeren kerajaan teh ka mantuna
1: kasaha
3: nya eta satuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
1: Sutija waduh kobo kadengeun teungeun naon alasan sugan nya mah
3: naon
1: alasanana pangaritandasa
3: hiu riwayatna mah. Tapi ada yang pun ten
1: cocok.
3: Ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Syama ti Dewi Nak Dewi Setiaboma.
0: Setiaboma.
1: Setiaboma.
3: Leres.
1: Tuluy.
3: Ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung Ramana teh. Teureuh denawa ai putrina mah geulis.
1: Dewi Tisnawati. Tuluy.
3: Nya ngalamar iramana putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putrina teh bogoheun ka Raden Syama nanging sumping ka nagara Dwarawati atawaheun ai Gusti Batara mah boga kagungan besan. Nganaroskeun ka putrana nyaeta ka Syama cenah Syama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syama teh nyeungseurikeun dumeh ningali ti mitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir cerita nama ku Gusti Batara.
1: Tuluy
3: ya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom
1: tisa
3: ti ibu pertewi nyaeta Raden Sutija di haturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cina maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangakeun cenah kumaha mah we
0: tamah
3: sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke siknae kitu purun ieu daek
0: geulis
3: dikahkeun we gancangna carita.
0: Wah leres
3: lami tilami sareng cenah ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Surabuma.
0: Oh eta
1: tuluy
3: neat ari garwa natos ka kandungan tujuh sasi sumping weh
1: saha teh
3: Samba Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna
0: ada silaturahmi
3: cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
0: jadi raja
3: oge jadi raja
1: ya
3: atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur pada-pada negerakeun rasa ka sono mana cenah tuang garwa teh aing cawur Samba teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden Samba teh kaduhung ditampik geuning geulis tah kitu cenah aing sabenerna ieu tuang garwa teh saleresna mah rek dikawin ku Akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh
1: saosah teh
3: jauh Raden Samba eta pamajikan batur dipenta kawas kana kurupuk we. Baturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa
1: Sate.
2: Raden Samate Gor wes carita negelut galungan sareng rayina Raden Sutija. Ya eleh.
1: Sate.
2: Raden Sama gulantaran keuheul panginten dicacam jadi ruang di dieu kitu riwayatna.
1: Wah, wah batara. Nyangakeun sadaya-daya.
2: Tak mun urang ngalaporan atuh ka Kang Jeng kau karama wa batara. Numawi nafsu atuh da panginten.
1: Dirasiahkeun. Geus sakitu aja. Kaula rek init.
2: Ai kaula kumaha teh?
1: Cager sia. Amin amin.
2: Jadi lah itu unggul di dia. Ayo kau lah bebas, bebas.
0: Bebas.
1: Mau yang lawan tenang. Ayo di balik.
2: Maka itu ujung. Saya uang suruh kalau ini. Baiklah. Baiklah.
1: Bungkus kunaon ieu layonnya.
0: Walah.
1: Daun cawe hulana aja.
0: Daun cawe rada ageung.
1: Wah, wa batara.
2: Ieu layon tuang putra anu teu aya teh labi. Geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang trajo abot enteng di salira uwa. Bade dipantun ka nagara Dwarawati.

0: sing tuh pamit, Yesus tija nampi hukuman mati itu kayaan.
1: Memang gitu pribadi.
0: Wah, dari saharut teja kaputra nanging dapubuh itu Batara Ongkoh, Raja Ongkoh. Sasat di persanten jadi pengaman dunya.
1: Yege.
0: Atau kukituna lajeng panustrungan anak Kresna yanak hukum kebataraan sarang kerajaan. Nyaita anu disebat hukum adil oge pikeun nemongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya.
1: Yege.
0: Yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatanga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Yege.
0: Atuh lajeng wae Batara

ku Gatot Kaca memargi kepengker parantos aya kejadian dina mangsa rebutan benteng Kikis yen Sutija kantos jadi pacunang ku Raden Gatot Kaca atuh ku kituna Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna kalayan aya widi ti Prabu Yudhistira lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakansa di kesatriaan Silaradeno angkatan laut Jakatawang angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah nyaeta ngareut ngengkeung ngabaralek kumat-kumat nyatang pinang nyerang ka nagara Trajutisna margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan teu nampi kana ieu hukuman leres kitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soter merak ngibing sosoteran

0: Sutija teu narima deuk hukuman mati kan.
1: Oh kitu kulan ade. Kumaha kos salahna atuh kulan?
0: Kalah nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang.
1: Allah. Geus geus kasep.
0: Kaula nu nampi pansen kana ngajalkeun kewajiban dina waktu ieu dengan hukuman mati.
1: Leres.
0: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Surabaya.
1: Oh saha? Saya kitu ade. Ngoskeun hukum bakula.
0: Iya lagi siapkan pasukan angkatan darat laut udara.
1: Marantos
0: bila arti wajah perang kacau.
1: Allah, semua lupa itu.
0: Atau kaca ansur lebur papan karikulis daya halagaran. Ikenan tukar penerjeng adil kacau.
1: Saya
0: buat gua Batara.
1: Allah,
0: salajan kaputra. Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
1: sumohon
0: tangtosna dua putra baka perlaya
1: rupina
0: wa Semar Badranayawa sampurasun wa

0: sisi gunung. Beres. Semar Badranaya Astra Jingga Dawala nuju Sempah Kapiguyur.
1: Ya, kulan wa
0: amuing amuing.
1: Amuing kumawa.
0: Heuh, keur mah awak teh alergi ku tiis.
1: Laras geram petiis aduh pati napisan.
0: Halo do leujang.
1: Rumpi nawa halo do mah.
0: Yo asa kacekeke ti korot teu leuwih.
1: Tantos. Tina panas kana tiis. Wadah manggulan.
0: Wah.
1: Semua.
0: Meje ucung.
1: Nuh, nari sehat mewah.
0: Oh, ya gitu deh. Garan-garan meje madacu kadang-kadang we. Dari dunia atuh dagus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
1: Ih, napa pasangan? Wah, atuh di dunia.
0: Cager, gering, bunga, ceri-cerik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupanya ucung.
1: Ih, atuh kan seneng. Wah.
0: Atuh ayeuna seuweusiwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang.
1: Tah eta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji.
1: Sumaha
0: ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, disiplin hirup, mayar pajak.
1: Mayar pajak, mayar.
0: Huh, dah, ayo berjuang teh. Ucuk lain mangul bedil.
1: Sanes ayo dalam merdeka.
0: Kudaik bebersihna. Boh di buruan, boh di mana-mana. Ya, cuk. Oke, okay. Dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan. Ujang.
1: Oh, sae. Mangga.
0: Hirup ulah rek pagirang-girang tampian. Anggur urang paheyek-heyek leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang. Kokohkeun persatuan yang kesatuan bangsa di negara supaya negara kuat.
1: Kuat paya jalan.
0: Sabab naon? Sapu oge pan lepas tina sabeungkeutan mah paburin cai.
1: Paburan cai wae sih.
0: Nyaujah. Numawi teu weleh we umaja kua kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara.
1: Laras.
0: Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet?
1: Sumaha.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan.
1: Satujuan jadi we manunggal.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, eta seep kelebihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah

terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktu senang mungkin acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya teh aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Upami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat terandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Mohon. Seer
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
2: Ayah nama.
3: Seer we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kantun salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Ayah kesan deh. Teh kangomi terandung kamu undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damai.

0: menang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Kawan Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat anishkurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayar. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul. Dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada satu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegari, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. Tiga berbanding satu. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah, istilah Quran, hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan. Muntah, enggak karu-karuan. Keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan. Dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar. Kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh. Ah ini berat, mau ke pasar taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya. Saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu itu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan dua pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-gharik. Orang yang mati tenggelam. Kelelep di kali. Itu mati syahid. Syahid akhirat. Apalagi? Sahibul hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak. mati syahid, syahid akhirat di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati mendapat pahala syahid-syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelab aja dah. Lu nyebur ke kali, mati syahid. Tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tertebus. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu, bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontet-kontet kasih babak sono. Hah? Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah. Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, temuin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging. Sampai di rumahnya, itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya. Tiap hari kamu kerjakan begini? Tiap hari, kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta ini. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi, diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jikalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, oh ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Tapi orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu, ibu rela, nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masghul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya. Iyalah, kalau umur 4-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada fikun. Nunakkishu fil khalqi, berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan hati. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen minta beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak ketelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inihtaja. Al-khidmah artinya berbakti, mengabdi kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar, saya ya Rasul. Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, enggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang enggak sabar, dia bilang, "Alah, kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi." Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang afdol itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini secontoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, "Tolongin gotongin mak gua noh." Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah. Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda, tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, "Kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya." Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etisnya. Wala taqul lahuma uffin, jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Jurais. Satu hari Jurais ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, "Jurais, tan, Jurais sini sebentar." Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Jurais bimbang dalam hati. Allahumma ummi am solati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya solat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Jurais ta'ali, Jurais sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am solati. Ya Allah, yang mana? Solat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih solat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lantaran panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Jurais ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Jurais sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu-minggu pergi datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Jurais ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Jurais ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Jurais kan masih muda, kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Jurais itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan juga tidak bisa. Nah, begini saja, dia kan masih muda tuh.
6: Iya,
2: umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Jurais ini. Sampai satu malam, Jurais sedang ibadah di mihrab dalam masjid, masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona Jurais. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini sampai bahasa Arabnya uryanun talik, tanpa sehelai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Jurais, memegang Jurais, muter-muter di depan Jurais, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Jurais mantep. Si perempuan karena sudah kadong merasa dibayar, lalu gak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil. Ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Jurais? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu, nih perut saya nih, dia urusannya tuh. Jurais, apa betul? Oh. Akhirnya Jurais dicari orang macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Jurais sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab. Cuma itu ilatnya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Jurais, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Gak bisa dong kalau gak ada saksi. Sekarang begini saja, bagaimanapun saya ngotot, saudara gak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu.
6: Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, brol, merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Juraij. Ya gulam, kul man abuk. Hei, bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah, itu orok bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano.
2: Kata Juraij tuh kan, gua tuh juga bukan gua dah. Gak percaya sih ente, main sabot aja begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau gak lagi ngapa-ngapain, dipanggil gak jawab. Atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi. Ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, praktiknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sudah enggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayap, assalamualaikum tamu.
7: Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi, bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat? Mestinya karate kita.
2: Tamu enggak tahu diri banget, mau tidur datang.
7: Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini,
6: di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya.
7: Yang keempat, kewajiban anak al-ita'atu in amara ghairi maksiyatin. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat.
6: Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya,
2: nak, tong, warung pojok yuk, ngapain mbak, kita teler.
7: Umpama, anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya,
2: nak, gimana kalau kita pindah agama saja?
7: Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadangkala memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya ada anak pulang sekolah.
8: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Langsung ambil layangan sama benang, berangkat ke lapangan. Orang tua karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang, dipanggil, nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat, makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main. Si anak mungkin hatinya ngedumil, bapak orang main layangan aja dilarang, ini kesan yang timbul.

melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billil. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma wala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak maaf-maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah di dalam keridhaan ibu bapa, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa. Ibu bapa ridha, Allah insyaallah ridha. Ibu bapa murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu ya, yang disebut kiai, bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton, keraton Jogja malah segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu misi zending pertama namanya juga kiai sadrah gitu. Kiai, tapi misi zending. Kalau di sana itu, kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat mbah buyut, mbah sapu jagat, mbah brojo, macam-macam mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumah itu ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang sebagian, di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di Samsu bapaknya gak boleh meleng, main buat aja. Dari panggilan saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak. Wala taqul lahuma uffin, jangan berbicara uff. Wa qul lahuma qawlan karima, sampaikan berbicara kepada dengan qawlan karima.
kata-kata yang

0: mulia. Bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qaulan karima. Kata-kata yang mulia, ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar, oi, oh, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini, ya mertua.
3: Dok, orang tua kan tiga, dok. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua.
0: Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami.
3: Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ilal kiswah kasahu in qadara alaiha.
0: Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli.
3: Nak, antarin bapak beli kacamata yuk.
0: Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli.
3: Kewajiban anak,
0: bayarin.
3: Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek aja. Malah ada kembalinya pak. Wah, kembalinya ditaris. Ya kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, dan ini juga kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita itu kita pakaikan yang lebih baik dari kita pakai, yang kita pakai sendiri kalau bisa. Sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat.
3: Si Ano ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya.
0: Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita
3: kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang
3: itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah.
0: Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan,
3: mengiring.
0: Artinya di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy.
3: Ah, orang tua tahu apa sih? Minggir! Waduh, hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya.
0: Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong.
3: Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot sih. Salah. Jangan.
0: Cuma itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka,
3: itu sudah merupakan satu dosa, melukai hati kedua orang tua.
0: Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu.
3: Kalau menurut saya sih begini, begini, begini.
0: Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik sistemnya, komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang tuh. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua, lalu yang tua minta dihormati, gila hormat.
3: Gua kan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo gak nanya, gue gak nanya. Mentang-mentang tua, lalu pasang tarif.
0: Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam.
3: Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu,
0: siapa yang paling baik di antara keduanya?
3: Yang duluan ngucap salam. Jadi berebut ngucap salam.
0: Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu diteken. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap. Timbul misunderstanding. Salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang kedelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irdha'u lahu bima radhiya li nafsihi. Mencari keridhaan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang.
3: Orang tua kita senang ngaji,
0: berusahalah kita untuk senang hadir di majelis taklim.
3: Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran.
0: Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lux, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, Amil mana Amil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil nyembayangin, anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut nyembayangin, mokok tegel. Kenapa gak ikut nyembayangin?
3: Ya gak bisa sembayangnya. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu gak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia gak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, gak pakai ruku, gak pakai sujud. Imam takbir, dia takbir. Begitu takbir kedua, dia kira ruku. Ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang gak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Abu Nawas, kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit, dosanya kebanyakan. Jadi kalau gak pakai sujud, dosanya gak diterima katanya. Dosanya gak diampuni kalau gak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu sih akal-akalan gitu. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya. Yang kesembilan, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Taulah kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem. Begitu orang tua hilang, merdeka. Lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wali walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket. Orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfirullahumma wa tad'u lahumma. Mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan liwat di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sono, no. Lu jangan lewat sono, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahumā. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya niat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insyaallah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji tuh. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lali inu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae teh. Bena alhamdulillah ieu teu aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos rumah apa jantana?
2: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak tes pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah aduh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kalit na, Bu?
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saat tos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaus na, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit mah dijalikeun nyeri tuuh, kawit nama kangkeng ka aya nama tos eta.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali, sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, cobian anu ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamina Pak.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat-saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sarang ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana mita?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon,
3: gitu.
2: Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dame disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'alallahi yasir. Musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sendiri, itu semua sudah Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfudz, dan itu mudah bagi Allah untuk Allah jadwalkan pada setiap kita. Subhanallah. Langit bumi dalam iradah dan kudrah Allah, semua tunduk pada kehendak dan kekuasaannya. Tiada peristiwa terjadi kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, maka tiada musibah menimpanya pada hari itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Cibungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saya aya probihan ieu robih we lah gitu, segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana luka raosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah ci rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ihtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh, kurang ajar ieu teh. Nah, kanal-kanal teuing teh mok teh nya. Waduh, paingan dua lapis kini ieu mah yeuh. Tibelah ditu jeung tibelah dieu. Aduh. Aduh. Ieu bubuk temok geus numpuk. Bata geus loba. Kamana nyumputkeunana nya? Rusli rada bingung lantaran bubuk temok geus numpuk. Mun didiukan moal bunyi da geus loba atuh. Tapi manehna teu eleh akal. Bubuk temok digunukeun di pojok ditumpukeun jeung bata. Terus ngelaan baju, rup dirungkupan ku baju atuh aman najan aya nu ngontrol oge moal kanyahoan. Kira-kira jam 11. Kaayaan beki sepi jempling nu kadenge ukur sora jangkrik sakapeung kadenge sora loceng ditakpol ku piket. Ian tetunuh harita mah geus teu sabar hayang geura bijil ti eta panyara. Kedepruk kedepruk sada sapatu. Ian ngabejaan ka Rusli. Aduh, aya piket Kang. Pok nang harewos. Rusli gentak malik diuk nyarane kana temok anu geus gorowong. Terus nangkep tuur bari jajantung na ratuk tutungulan harita teh. Sieun ku petugas mah tuh, sieun kapanggih hartina. Ian gentak ngadeketan gek diuk ngareneng ngahaja miningan temok nu geus bolong. Dua nana ngeluk tungkul api-api sare. Parasat, barasat cahaya batre rada lila. Dari sorot kaluhur jeung kahanap. Geus kitu eta petugas pikete ngajanteng deket pantok kamar tahanan. Maka jeung heotana sagala rupa terus ngahariring laguna sakapangih-pangih. Cegoh batuk, leos init, sora sapatu ngandung wirahma. Dikenangan ku sora gaang dipilih ku sora jangkrik. Ari Rusli jeung Ian jajantung nak maniratug harita teh. Sanggeus jempe teu kadenge nanaon. Rusli ngaleupaskeun napas jiga nu tas dibekem. Da tadi mah sasat ditahan napas teh. Keueung bisi pagaweanana katohian. Salamet jang lah. Jig awaskeun deui. Akang rek nguluykeun pagawean yeuh. Moga-moga coplok sabata deui ge dobol temok teh tah. Mangga Kang. Ian pindah deui diukna, Rusli nuluykeun hanca pagaweanana. Beki sumanget sabab liang beki gorowong. Puruluk, puruluk, peletak bubuk temok jeung koral marurag. Kadengena asa tarik padahal diapik-apik pisan da bisi gandeng. Bata nungtutan benang sabareh mah potong sabareh deui benang leunyeuran. Akhirna plos temok teh dobol. Plong hate Rusli ngemplong atoh sabab geus aya pijalaneun geusan kabur ti eta panyara. Ngan edas jajantung jadi ratu tutungulan kesa ngoplot hate napating sareblak. Ajar temok teh sia teu burung dobol. Aduh, padahal ukur dikaitan ku kancing calana ieu teh, kancing besi. Aduh, tapi kumaha kaayaan di luarnya? Nah, aya jalan pikeun ngejat kitu. Ceuk hate Rusli terus nyoba-nyoba noong kaluar. Breh, aya lampu di pojok kantor. Atuh katara pisan ditukangeun teh. Aya temok make pager kawat cucuk. Temok rada jangkung jiga-jiga rek hesek diluncatanana. Atuh Rusli teu bisa neguh naon nu aya tukangeun temok. Nah imah jalan kebon atawa solokan. Rusli teu nyaho jeung teu bisa ngira-ngira harita teh. Kumaha engke we lah pokona mah kudu bijil ti ieu tahanan lah. Eta nu penting mah kudu bisa bijil ti dieu kabur ti dieu yeuh. Kitu teu Rusli terus diuk nyarane kana temok nu geus molongo. Ia dicalukan terus nyamperkeun gek diuk gigireunana. Kumaha Kang? Jalan keur kaluar geus aya, Jang. Kari nunggu-nunggu waktu ieu mah yeuh. Nyangan mangsa anu merenah. Engke, lamun geus aya lonceng sakali, urang bijil ti ieu tempat. Hartina jam 1 peuting, lamun lonceng sakali teh. Omat sing tetengah hatenya ulah gempur, ulah asa-asa bisi cilaka. Moal Kang lah, moal asa-asa. Mun bisa mah ayeuna sakalian yeuh. Ish. Can tengah peuting ayeuna mah. Beurang keneh ayeuna mah. Nu jaga jagdag keneh. Aya jam 10 jam 11 peuting mah jagdag keneh yeuh nu jaga oge. Talanghi keneh kitu maksud Akang teh. Kitu kaayaan Rusli jeung Ian. Duanana Daryuk nu kangan liang. Bubuk temok jeung bata didiukan ngarah teu ka ciri ku nu ngontrol. Waktu terus nyerelek. Hawa kerasa tiis, reungit harita teh napuk ngagemrong. Tonggong tiis lantaran katiup angin ti luar nu moncor kana liang nu karek hasil didobolkeun tea. Keur kitu sada lonceng sakali. Neng. Geus cesak deui harita geus pukul 1 peuting. Puguh Rusli curinghat terus ngojengkang kana deukeut panto. Noong kanu jaga tetela jemplingan aya saurang nu nyaring keur tulas-tulis dina meja. Baturna nunutan nu saurang ngadaya gedag dina korsi bari kerek. Aman Jang. Siaplah urang bijil. Hayu Kang. Rusli ngajewang baju nu dipake ngarungkupan bata tea. Rap dipake. Teu wudu rada merang atuh, tapi teu dipalire ku Rusli teh. Nu penting bisa bebas ti jero tahanan. Hayu Jang. Moncor ti heula ka dinya. Sok buruk. Cukuplah saawakeun ieu mah yeuh. Ngadapang halituna mah ngadapang pokona mah. Ceuk Rusli. Puguh Ian ngagugu. Dageus hayang geura bijil ti tadi keneh. Bu sirah heula terus moncor ngoronang plos kaluar sirah tiis katebak ku angin janari. Renghap ia narik napas jung nangtung bari ngusapan sirah. Geus kitu Rusli nuturkeun paneuri jrok di luar korejat nangtung bari ngepulukan pakaian nu pinuh ku bubuk temok. Duaan sirih reret nyeseuri tapi teu nu nyarita. Rusli neuteup temok nu make pager kawat cucuk rada susah kumaha nyapi petaeun tapi ret ka pojok nu teu jauh ti dinya aya jariken butut nangeuh lumayan bisa keur ngaganyel lamun manehna nerekel naekan temok.
1: Ayo yo yo yo Jang Jang Jang kumaha Kang tuh ayo kali tuh Jang ka juru tuh urang mancat di pojok ngarah bawari hayu Kang.
0: Terus dua nana ting ketajap muru ke pojok benteng. Ngeus kitu jari ken butut dibebener dilelempeng dipake ditincakan. Rusli muntang kana tihang pager kawat kalacat naik lumayan rada hese malah cana naon beungeut geus dikait kerasa beurik.
1: Aduh alah aduh aduh ah goblok teh lah ya kawat cucuk tuh alah ngeus waluhur temuk dia duh jangkung tapi wah lumayan bisa naik ya
0: red keluarin temok plong hati Rusli ngemplong sabab tukangan temok teh solokan reyem-reyem kacangan ku lampu sawareh kahiman ku tetangkalan.
1: Wah beres ya hayu naik buruk hayu buruk
0: keula tukang
1: kalau selain budak ngora wae hayu buru-buru naik bisi kaburu enu manggihan
0: kalacat ia nurutan terus muntang kana tihang balawak bajuna soeh dikait.
1: Aduh Kang aduh alah teruskan tong malire kana baju
0: terus ngalengkah sabisa-bisa cetut bitisna kabeunangan karasa perih tapi teu dirasa.
1: Aduh aduh Kang alah kena kana kawat Kang
0: Pagar kawat nuluhurna kira-kira setengah meter direngkahan. Bari jeung tiga karait da puguh rusuh atuh. Kurawil cek. Sukur Rusli nincak batu sisi solokan. Akhirna bebas bisa pijil di wewengkon kantor polisi. Ia nak itu keneh ngan suku baret balas tiga karait karena kawat cucu.
1: Aduh, perih kang, perih kang. Bae jamak sakitu mah. Yang penting orang bisa keluar di jero tahanan.
0: Kumaha geus kieu, Kang?
1: Nah, make kumaha. Ayo kabur, kabur, kabur, kabur, ayo. Ayo.

0: Suraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo.

0: Mungkin kanggo kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
0: kan. Cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Nah, tenun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Fis FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aduh, perih kang, perih kang. Kan bae jamak sakitu mah. Yang penting orang bisa keluar ti jero tahanan.
1: Kumaha geus kieu kang?
0: Nah, make kumaha? Ayo kabur, kabur, kabur, kabur, ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Terus dua nana mah bae solokan ting ketejep kelayan hati-hati di sini nyicak beling.
3: Kucuprak, kucuprak mah bae solokan. Sanggeus rada lila mah bae solokan go kana got. Kenca katuhuna temok jangkung taya bahan pikeun bisa naek. Jaba baraseuh kulukut. Mun maksa pasti labuh.
0: Waduh. Dasar ieu mah. Aduh. Rek naik ka luhur, aduh. Dijangkung tembokna. Jeung loba lukutan di aduh. Waduh.
1: Kumaha tukang?
0: Teu kumaha. Hayu kudu asup kana got jang, ka jero got. Hanapeun sasak. Jero got ieu mah yeuh.
1: Aduh. Kebayang jeung bau leutak, bau waduh kang.
0: Ayah nasi sabar.
1: Apa boleh buat kang? Soklah asal salamat di iman dapat di mayuh.
0: Hayu siap siap siap.
2: Rusli panggilana moncor, kucuprak kucuprak asup kana gorong-gorong. Dongko da bisi tidagor. Henteu kada pangma da geuleuh atuh. Puguh di jero gorong-gorong teh loba kokotor atuh harita teh. Sambah di aya ngabadeg. Ia nuturkeun paneuri leumpang rada asa-asa sieun dipacok oray atuh sieun dicak beling jawab bau hangru matak sebel saoraanna atuh gorong-gorong teh hanapna tara dibersihan kabayang atuh bau sagalupa mun juga nama yeuh tapi batan cicing di jero kamar tahanan mah mending keneh kitu atuh akhirna mah para ketungtungmu itu brai di dinya macaang kacaangan ku lampu ti jalan. Rusli narik napas jero nakeranan ian ngahegak.
0: Aduh, geus bau kang duh. Bogot alah. Bau pil kurupa kang aduh. Kuring mah hampir ongkeng aduh. Aduh, di mana itu kang? Nah, teuing lah, kamu akang tinyaho atuh. Tuh, kayak jalan tuh. Ayo kan ditutup, udah kan ditutup. Ke jalan bulan itu.
2: Nam akang tihela tuh. Dua anak lempang deui ting kodomang sisi selokan. Kelacat hanyat ke jalan, breh apal aja nama. Ian seri, maneh nages apal ka daerah eta. Pok ngomong.
1: Beres kang,
3: yang gimana ya orang
1: beres kang,
0: tong tarik teuing atuh bisa ini mangihan,
1: tuh kang udang kali tutuh,
2: engke orang asup kana gang leutik kang, brasna ka jalan gede jalan raya, ayo kang ah,
0: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo aduh aduh aduh aduh aduh, aduh.
2: Terus lalempang kelayan tenang ciga nu teu boga kahariwang.
0: Alah aya soraya mulia kieu kan atuh geus janari janari leutik kang pasti geus mimiti ekong rongok hayam ieu mah yeuh ah hayam hayam edan eta mah tuh mah nya wayah kieu geus kokorongok biasana oge ke jam 4 jam 3
1: aya kang tengah puting we kang hayam kokorongok aya kang aduh.
0: Nah, udangkeun teteh.
2: Terus lalempang kelayan tenang ciga nu teu boga kahariwang. Rusli jeung Ian ngarasa bunga sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina tahanan polisi ngan sabebasna oge buronan atuh tangtu moal kawas anu bebas biasa.

0: terus meranehanana lalu umpang kelayan tenang. Jika nutup boga kahariwang baik, Rusli jeng Ian ngarasa bunga sabab geus bisa ngabebaskeun diri tina tahanan polisi. Ngan atuh da sabebasna oge buronan, tangtu moal kawas nu bebas biasa. Jog anjong ka perapatan, dua nana terus ngarandeg. Harita nenyo tukang beca kerek di jero beca. Nungguan muatan daya wae jiga nama. Jadi kasarean tukang beca teh. Rusli jeung Ian sahate kawas nu meunang badami. Terus manehna cilih keceupan mere isarah. Dan tabrah deui kek tukang beca dibekem sungutna. Terus didengkek sarta dipaksa dilaan bajuna, direbut hiji sewang.
1: Jang. Ujang nu itu, akang nu ieu. Ya Kang, ya. Aya dua beca ieu. Ya, urang rebut becana. Cicing sia. Lah, urang ajar sia.
0: Tukang beca anu keur ngimpi kagaluahkeun atuh beuki walah-walah weuleuh-weuh. Dibekem teh ngabelebeb kubrag dibantingkeun kana cukur sisi jalan.
1: Gede ya.
0: Rusli jeung Ian disalin urusuhan, duduk kuis samak dipake sakalian kumaranehanna. Ngan edas Ian mah bajuna gombrang. Ari Rusli mah meujeuhna harita teh.
1: Hah, gomrang Kang. Kenaik. Nu penting di baju lah. Urang cokot beca napan urang apa jadi tukang beca ieu teh. Hayu ah.
0: Aduh. Gomrang ieu mah gede ting tukang becana gede jangkung. Ari kuring kan jangkung leutik ieu.
1: Ah, geus tur baca cerita.
0: Aduh. Ceuk Ian bari memener beubeur harita teh.
1: Keun bae lah. Hayu. Da moal aya nu nyidik-nyidik atulah. Eh Jang, bisa ngajalankeun beca henteu?
0: Ceuk Rusli bari nyeklan beca. Ah, naon hesena atulah? Naon hesena ye Kang yeuh? Ah, naon hesena kana beca atuh? Hayu Kang ah, hiji sewang tah.
1: Nyanya siap-siap. Hayulah. Ujang nu itu tuh. Akang nu ieu.
0: Ya siap Kang lah.
1: Beres ieu mah yeuh lah.
0: Rusli jeung Ian mancal kana sadal beca, terus dibose patutur-tutur. Macuna galuang galeong da cantuman mawa beca atuh. Tapi tetep maksakeun dahayang bebas teh ya. Sanggeus jauh cina boga, nah di pengkolan aya nu megat, duaan awewe bungkul. Awewe rada kolot nyelek tolombong jiga nama tukang dagang ganong rek balanya ke pasar.
2: Kang, beca ke pasar. Ke pasar beca, ke pasar Jang. Nya, rek ke pasar ye. Hayu ke pasar ye.
0: Atuh urang Ian eureun bari teu ngomong, da manehna nu pangheulana. Rusli oge eureun deui, panonna melong ka awewe anu duaan. Sanggeus rebut tawar kalacat awewe nu duaan teh kana beca Ian. Ari Rusli mah ngosong keneh, terus nuturkeun Ian nu mawa panumpang. Keuleuyeung kolonang-kolonang beca teh disada, ditambah klaksona diklaksonkeun ku Ian teh. Tapi kaparapatan kuduna mah ka pasar teh mengkol ka katuhu, ari Ian kalah mengkol ka kenca. Nyapukeun nutumpak beca teh ribut, jejerewetan nyebut salah jalan.
2: Kamana ye? Aduh, kakatuhu mengkolna ke pasar mah lain ka dieu. Hayu ka dieu, Jang. Ka bala katuhu, hayu balik deui.
0: Tapi Ian kalah beki tarik ngajalankeun becana. Bari jeung gagaleongan ngan untung jalanna lowong da wanci janari atuh. Rusli nuturkeun semurusuh, hatena dada hariwang bisi cilaka sabab beca Ian gagaleongan. Sabab beca Ian gagaleongan, barang tepi kang Suni reg ian eureun. Terus teu oge eureun deui harita teh cut dua awewe turun malika ian arek nyarekan. Tapi kaburu dikepret pipina kudupuk saurang rubuh nu saurang deui buncelik sieuneun teu wani ngomong.
2: Jang, naon ieu atuh? Ka mana atuh ieu Ujang teh? Aduh.
1: Naon sih ngomong?
2: Aduh.
1: Jang. Naon ieu teh? Nanaonan ieu teh Jang? Nanaonan ieu teh? Nanaonan ieu? Aduh, ngadonan piling penumpang ieu teh. Duh, Kang, butuh duit, Kang. Rebut dompetna karinya. Kabeh lah rebut dompetna, lumayan, Kang.
0: Aduh. Ngarti. Ngarti Akang oge lah. Hebat Ujang malah. Rusli ngagugu manehna ngarebut dompet mendingan sakilat.
2: Tong direbut sia.
0: Atuh puguh penumpang awewe anu dua teh teu bisa magar kumaha ukur colohok bari ngurutan dada sanggeus menang duit saloket sewang cul weh beca mah ber ian jeung Rusli lompat sakalompat lampet bus kana gang les dileg-leg kupekna peuting awewe anu dua ngahruk sirih cengcerikan harita teh.
2: Aduh kurang ajar aduh. Ia malin tukang beca jika nama Darong aja aduh. Nyanyai aduh. Mangkani duit dikumpat kempet kang sakit begitu naya tu kerbananya kedagang kenen aduh ya aduh nyama madu kudu madu aduh ah dasar juri ke atas ya awas rasakan aing lapor ke polisi sya katewak sya kurang ajar sya ya mak tukang beca bangsat jika nama ya. Niru-niru tukang beca, nyai, itu nyai. Aduh. Kumaha geus kieu atuh ya, aduh. Nyama, aduh. Tengkeingan si goblok, aduh, kurang ngajar ya, aduh, ampun ya, mayu, aduh. Jeng, abdi mandi tampiling ya, pipi, aduh, merasa nyengsol kieu, aduh, ampun, aduh. Nah, ini, teh, ngaludah kene juga namanya bangsa teta. Katanya malin dari ngeskolot dan tukang beca masuk ngeskolot biasa noge nyai budak ngora niru-niru tukang beca dia namai tema tuma mama

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jombian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadina di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju? Aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tahu?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warta sahur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit acana nya ka babu teh nya.
3: Nya, kamari
2: meni eta teh ka. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: tetep
3: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meme sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Eh, cemuhun, dan meni barala. Enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
5: Eta ce, badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali. Cena siga aya nu ngahalang gitu teh nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya tes ce.
6: Tetes mata? Tes mak? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
6: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali ceuk.
5: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
6: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tukang beca bangsat juga nama ye. Niru-niru tukang beca nyai itu nyai. Aduh. Aduh. Kumain geus kiat we aduh aduh. Nyama aduh ma aduh ma aduh ma aduh ma aduh. Dan keingan si goblok tadi kurang ngajar ya aduh aduh ampun ya mayu aduh aduh jeng abdi mandi tampilin ya pipi mah aduh merasa nyengsol kia aduh ampun aduh aduh lain nah, tete ngawda kene juga namanya bangsa teta katanya malin dari ngeskolot dan tukang beca masuk ngeskolot biasa noge nyai budak ngora niru-niru tukang beca dia namai temah tumah tumah mama
1: gitu eta si ibu-ibu nuduaan teh yang cerikan loketna nuli cewangku ya jeng Rusli kacaturken ian jeng Rusli ges tapi kaji tempat cek ukuran melanehan nama ges ayah di tempat nu aman Rusli ngajak keren gek diuk di sisi jalan rada poe kayuhan ku tangkal mahoni yang kumakan, aduh, aduh, capek oge nya kangnya, aduh.
2: Ya, ternaun lah capek seetik mah. Nu penting mah hasil ya. Kumari geus kieu ye jang ye, naharek balik ke bumi atau barek kumaha ye teh. Sabab dihenteun teu oge, urang teh jadi buronan ayeuna mah. Urang kudu waspada ye mah bisi katangkep di ku polisi. Ceuk Rusli, memang bener kang. Urang kudu waspada ye. Tapi ke mana nyumputnya? Dari mana-mana oge eueuh nu buni keur jalma jahat ka tukang.
3: Aduh. Kumaha tuh kieu ye? Kumaha lamun ka bumi ujang we lah. Ulah ka mana-mana deui ayeuna mah. Cicing di bumi ayeuna mah kitu.
1: Ian ngahuleng mikiran usul Rusli. Saliwat mah asa bener. Lamun cicing di imah moal kapanggih ku polisi. Tapi ras inget ka bapana pasti datang-datang teh dicarekan ian teh lantaran rumah saboga dosa tos ngagamahan nya titik babuna teh tapi barang dipikir deui memang teu aya pilihan kitu salah kieu lain da puguh deui ditu di dieu ngan nyieun kaributan wae teu aya pisan euy-euyna ian teh
2: kumajang.
1: Usul akang aya benerna kang, tapi kuring teh sieun ku bapa kang.
2: Sieun ku bapa mah yeuh moal kawas sieun ku polisi.
1: Nyanya sagalak-galak oge macan moal ngahakan anakna.
2: Kitu lain kang. Tah, geuning ngarti. Memang kitu jang.
1: Mun kitu carana hayu atuh ah urang ka imah kuring bae. Ngan akang kudu kuat perasaan ulah delit ulah bebari nyeri hate kang sabab bapak kuring mah pasti rewel loba ngomong bakal sakera ditanyakeun ieu teh
2: ah nah sieun-sieun teuing akang mah rek pasrah we yeuh
1: hayu atuh ah urang ka imah kuring
2: hayu lah
1: geus puguh kitu mah tuluy duanana lalu umpang deui ayeuna mah geus boga tujuan anu tangtu yen manehna rek balik ka imah ian geus nekat rek narima kana naon-naon nu bakal kajadian teu sieun ku bapana sabab leuwih sieun ku polisi darumasa jadi buronan cag urang cuna heula ka ian Rusli jeung ian anu keur aya di satengahing perjalanan kahareup urang ngasampeur deui ka Ayan Rusli jeung ka Ayan.

0: ayeuna urang kocapkeun paris, anjeuna terus nyedar ka unggal tempat maluruh ian sugan aya bejana, tapi da puguh muruk ka tempat anu teu puguh dumukna atuh. Nyalapur we taya pisan laratan teu meunang beja-bejana acan. Paso sore kira-kira wanci asar, karasa cape jeung lungse. Najan nya ge dina sedan kacape mah teu ngurangan. Nya akhirna mah mutuskeun paris teh yen rek mulang heula. Terus mobilna dipengkolkeun bus ka jalan raya. Dius maju ngulon rek eureun di parapatan kalangan ku lampu beureum. Barang rek jol budak lalaki nawarkeun koran.
1: Koran, koran, koran, koran, koran, koran. Koran, Pak, koran, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, resep korannya. Ya, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran, koran. Awasem salahnya. Aya berita pembunuhan, berita kecelakaan, berita rupa-rupa, berita perkosaan, rupa-rupa aya, bukan nama. Rupa-rupa, rupa-rupa aya, koran, koran, koran.
0: Cek eta budak bari ngasong-ngasong koran ka Pak Aris. Mimiti nama teu dipirosea, tapi ras inget kana kajadian ti heula ian kungsi leungit ari pek teh tabrakan. Inget kadinya buru-buru nyarukan deui tukang koran nu geus init nu dagang koran malik deui.
2: Jang, koran jang, koran, koran, koran.
1: Oh, koran Pak. Mangga, rupi-rupi Pak. Aya koran. Warta kota, warta kota. Rupi-rupi yeuh.
2: Tah nu ieu we yeuh. Nu beritana sararae ieu Jang.
1: Mangga Pak.
0: Ku Pak Aris dibeulian budak atoheun, brai lampu hejo hurung di tukang kadenge sorak klakson ngabejaan kanu dihareup yen lampu geus hejo. Geleser mobil Paris maju, akhirna ngadius ka Batabumina. Bus ka Pakarangan reg eureun cut anjeun nalungsur terus ka bumi bari ngeupeul koran di papag ku Nyi Yeyen nu karek rengse tas dangdang.

0: Kumaha pak? Ayah Kang Iyan teh?
1: Ya yen nanya barina teu. Aduh. Nah eta yen. Can aya raratan ieu teh. Tembal nangan sakitu lungalungkeun koran kana meja. Anjeunna mah bus ka kamar disalin pakaian harita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aduh, canaya lalatan yen. Tembal Pak Aris ngan sakitu, lu ngalungkeun koran kana meja, anjeunna mah bus ka kamar disalin pakaian harita teh. Ari nyieyen penasaran, gek diuk dina korsi, terus koran dicokot, dibeberkeun, diilikan halaman kahiji, dipilihan tulisanana galde. Terus dibalikeun ngilikan iklan film geus kitu dipapai unggal halaman tapi teu aya nu narikana ati.
1: Dina koran temni eueuh berita nu harade ieu teh nya. Aduh. Berita naon aya kitu teh? Oh nya kursus masak, kursus naonnya itunya, kursus jahit menjahit, naonnya aya kolom bintang-bintang geningan, aduh aya bintang Gemini, bintang Aries, bintang naon aduh, bintang Kejora, bintang Scorpion, jika tarik aing mah kieu mah yeuh. Ini berita anu menarik eta duh.
0: Lung deui eta koran teh kana meja, terus nyieyen ngadaya geda kana korsi, ngahuleng mikiran nu jadi lanceuk nyaeta Ian. Da puguh daya cabakeun atuh. Kulantaran kesel kop deui kana koran.
1: Saran itu juga naya bewara anu narikana ati nya. Aya oge ramalan jodoh can ketarik aing mah ieu kabogo ge can boga masih acara Kang Ia nancek aing. Aduh ke naon ieu atuh nya. Aya foto korban gini ngegoler di rumah sakit.
0: Barang dibaca breh aya berita nu dada narik kana hatena nyieyen harita. Sabab aya foto hiji lalaki ngagoler di rumah sakit. Penasaran terus dibaca beritana. Kebeg nyieyen ngarenyag. Sabab aya ngaran Ian jeung Rusli nu dituduh jadi palaku pembunuhan.
1: Telah terjadi pembunuhan. Astagfirullahaladzim. Keke. Ia aya ngaran Ian jeung Rusli. Aduh. Ia teh Ian mana? Bawa Ian ancek aingnya atau lainnya? Koran teh. Mas dibaca ieu teh. Dangaran Ian teh loba atuh. Kalau Nusri roba dia tuh, potongan ini emangnya. Hanya kau terlengkap berita na tuh, cek orang majeng foto na biasa naoge. Ini jadi nyode korban teh ngagoler di rumah sakit. Aduh,
0: cek nyeyen, tului malikan dari maca na diapik-apik sangkan karti pisan. Nu dimaksud teh sugan we aya katerangan naha Ian teh Ian anu mana? Datang tu ngaran Ian teh lain hiji dua atuh. Ngaran Rusli oge loba atuh harita teh. Tapi najan kitu oge tegaplah teuing di akhir berita aya katerangan yen Ian jeung Rusli geus ngaringkuk dina tahanan polisi. Samemeh diajukeun ka pengadilan.
1: Pak. Bapak. Pak,
2: aya naon yen?
1: Ka desa kedapa geraduh pak, aduh.
0: Nyieyen ngageruan ka bapakna, atuh Pak Aris reuwaseun norojol ti kamar nyampeurkeun ka nyieyen. Aya naon yen?
1: Ieu tinggal gera ieu bapak ieu tinggal gera ieu aya berita ieu pak ieu berita anu naon atuh nyeritanya?
2: Berita naon?
1: Iya, kita tinggal ke bapak. Lamaran kasabar berarti, oh, lamaran kriminal. Tak iya, Pak, ya, tinggal.
2: Mana? Pak Adis calikin akorasi, koran satu tengah direbut, terus diilo. Ke. Ayah Ian jeng Rusdinya.
1: Sumohon Pak, duh. Buah-buah.
2: Barang cacap, maca eta koran, mani kerung Pak Aris teh. Terus sekali deui marah digerenengkeun macana. Geus tamat ngarahuh bangun seungah. Koran dipelong. Terus ditutupkeun, lengah kana korsi. Ngahuleng mikiran eta berita.
1: Kumaha Pak?
2: Ceuk ngiyeyen. Aduh. Ieu koran. Aduh, pirakunya. Beda rasa ieu teh. Jeung memang sagala rupa kemungkinan bisa terjadi. Ieu berita teh najan teu jelas, geus cukup jadi bahan pikeun urang.
1: Maksud Bapak?
2: Nya, ieu jadi bahan pertimbangan urang yeuh. Keun isukan mah urang tepungan ka kantor polisi. Naha ieun mana ieu teh? Naha ieun lanceuk hideup atawa ieun lain? Nu dimaksud ku ieu berita teh da eueuh gambaran geuning ieu teh ngan ukur ngaran wungkul.
1: Kumaha bumi ayeuna tuh Pak?
2: Aduh, hari ieun Bapak teh capek. Sapoe jeput ngider ka unggal tempat dikeriling diubek Kota Bandung. Keun lah urang isukan we lah. Malah bisi jajan hayang miru mah hayu urang babarengan jeung Bapak asal isuk.
1: Mangga tuh ari kitu mah urang sareng jajan atuh panasaran ieu teh. Cuman panasaran abdi mah kana berita ieu teh panasaran ieu teh Pak, panasaran.
2: Nya kitu lah. Pak Aris rada ngemplong manahna asa aya laratan udageun lantaran teu poékeun teuing. Atuh mani geus teu sabar hayang gera isuk we, hayang gera jongho ka kantor polisi. Nah ieun mana nu ditahan ku polisi teh? Ari yeyen kanyititi teh geus teu asa-asa harita teh. Naja nyititi sipatna pembantu, ku yeyen mah dianggap kulawarga sorangan. Malahan mah dianggap asa kalanceuk ka titi teh. Atuh basa meunang beja kitu teh keuat tumpat ka pawon nyampeurkeun ka Nyi Titi bari mabawa koran.
1: Teh. Aya naon, Ayi, Neng? Neng Ayi aya naon, Neng Ayi? Iya gera-gera tinggal-tinggal kan. Kadengeun lah, bilangna. Kareng lagi. Aya naon? Tah baca. Baca teh, aya berita teh. Berita naon? Nya eta baca pokona baca ku Ece, ku Teteh.
2: Nya yaya nemongkeun koran. Berita nu dianggap penting dituduhkeun ka Nyi Titi. Atuh najan teu pati tarik oge. Da ditemongkeun ku runungan Nyi Titi teu burung maksakeun maca. Barang cacap ujug-ujug ras inget kana lalakon nu geus kaliwat. Dumeh eta dina koran aya ngaran Rusli.
1: Kunaon ngahuleng kitu teh? Punten itu rada pu ieu teh. Nyatu nuang lanung atuh ceuk. Aya naon ieu teh? Nah mending ngahuleng kitu juga nu bingung atuh ceuk mah ieu teh. Teu Neng, teu naon?
2: Tembal Nyi Titi. Teu wani ngedalkeun padahal manehna ngerasa kaget. Sabab dina koran teh aya dua ngaran nu sarua dipikasieun ku manehanna. Ian dipikasieun da puguh geus jelas kalakuanana jiga setan. Malah mah rek maksa mirusa ka manehanna rek ngarenggut kahormatan manehanna. Untung kaburu aya nyieun harita teh. sedengkeun Rusri nya kitu keneh ka manehna teh kungsi ngancam deui basa keur di lemur.
1: Kumaha pamadengan teteh ngeunaan ieu berita teh? Ah, duka atuh Neng. Ari abdi mah teu ngartos ieu teh. Memang kuring oge teu ngarti atuh ceuk, teu ngarti kuring oge sama sekali. Tapi teteh perlu terang ieu teh. Enjing abdi jeung bapa rek ka kantor polisi ceuk, rek ngabuktikeun. Nah, ieu mana nu ditahan teh? Teteh wayahna di bumi nyalira nya. Mangga atuh Neng ieu teh.
2: Ngetitik rada gugup harita teh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

lentur kang tinutur gentrek kang cinarita ngawiasakan kawan tenan nagara Amartapura sang Nalendra sang Hyang Jagat Setra Remaga.

0: watek wanto sang Nalendra sang yang jaga setra sakti mandra guna pun jiria bapak sampungang gempu sakala yang jamu sekali musada ngawakan jangkung gede si mardada bewe si murus anu taya papadana pasemon lirik bang barungan upamangandika sentak sungguh gunera kangandika Patih Hingsun Rai
1: ulah
0: coba kadika hareup piukna Kang sangat senon taya papadana isetkeun eta kursina yap kadika hareup yap kadieu sarerea senopati hiji senopati dua kadika hareup diukna Rai
1: Gusti tupino damel abdi galem pati jagat dan talangkung tipayun ngahaturakan sebab bukti kunyuk panjang
0: ayat ditarima sebab pangah bakti awak maneh Rai
1: imam lina tetap bominan ten purwad tarbe kalau putan muga hula kidang malum
0: saling malum jengah Rai
1: aping tiga Permilani pun sira pancingan keresahan imali dateng Rai Pati wonten kersa Kang punapa jelaran boten menten malik Kang diajing ajing siang pun daruk kejapi timbalan sira pancingan
0: ya memangnya taruh di pentak kuah Kang Rai Senopati
1: apa yun ye

0: ты пильно дама. А ты сяня он здесь им облиги, ты канту не гатюрикин зима, бак ты с гуни в панзинга.
1: Я не трыба шма пара бак ты авак мане.
0: О, он не рваш. Kali ini di etat tina naon rupiah kalpatan muga agung so cukup lumur jembarah pun tina anu katana. Pilih haji sim abdi kirang tata kirang titi duduga priyoga panata calogok. Pilih kirang sopan santun muga wae tiasa ngamalu.
2: Saling malu.
0: Kalayan ayah nangaron. Purwa dampak gusti kresani malar.
1: Tunggu.
0: Tangan.
2: Senopati dua.
0: Dah harap syari.
3: Tapi nerabal gus jiji sim abdi senopati dua. Bahu dedak ngakak gergeri sim apa ngebak jus. Kehujung panjang dengan gus di. Syukur ye. Kali nanti etas di dalam rupiah kelepatan bunga agung yang cukup lumur jembar hapun tena anukan tena anggulan gusji pujungin abdi sembahin abdi namangin namangin abdi.
2: Ya dimarumi
3: kalayan ujung siwaga ya figure syangin daun acu purwa dampak gusji keresa diwalan jisim abri gusji
0: isnya cici ngomong ya. Lain jisim abdi gitu.
3: Kita wih gua jadi bisa jemput abdi je. Jemput abdi teh abdi wih gak gitu gak.
0: Ini tak bisa.
3: Kapung-kapungan. Ayah naon Gusti.
0: Ayah naon. Tapi no lama. Ayah pikir saunaun ya terdampak Gusti.
1: Hanga disalukan dalam waktu ayah na akang bagja akang sugema. Kabagjaan jeung kasugemaan akang dina waktu ayeuna teh yalian ku ayeuna urang geus bisa ngarebut di nagara Amarta.
0: Timbalan. Leres.
2: Kalayan pusakana geus kapimilik layang Jamus Kalimusana.
4: Eta panawa geus garingkuk dina guha Salabintara Siluman geus diracun ku akang jeung kurang sararea.
0: Timbalan.
2: Oge pusaka layang Jamus Kalimusana geus kapimilik. Oge anak-anak panawa siantri jajak katawang Abimanyu pancawala kiwari geus garingkuk dina obag anu keur dijaga ku para Kurawa.
1: Kumaha laporan di tempat ngajaga tawanan?
0: Wah, Gusti. Anak-anak panawa dina waktu ayeuna anu nuju ditawan teh amuk-amukan di jero tawanan da puguh di carongcong beusi atuh.
2: Oh, anu kaluar anu kabur.
0: Teu aya.
3: Teu aya Gusti, teu aya anu kabur, aya oge beurit anu kaluar kamari di ijib ku abdi. Duka tadina beurit bejerak teu siohra.
0: Bisnya kana nomor wae.
3: Sajabana tiga gaji teh kapan urang teu beuli budut ogoh. Kiwada we beuli gua.
0: Celaka. Iya.
1: Tah kitu deui.
2: Ngalakang teh aya karuas.
1: Sabab penting tadi akang ngimpi sebenarnya akang teh kadatangan hiji aki-aki bucit rekideung Semar ngaranna. Tapi kan nunjuk-nunjuk kana irung akang.
0: Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Ulah ngeunah

0: Gusti.
1: Wayahna.
0: Buana make sasaudan kitu da parantos jadi kawajitan.
1: Parantos jadi kawajitan abdi Gusti awit. Berat.

Kasep, Anger Prabu Sang Yang Jaga Setra Pangapunten, ayah nu ngamuk, Anger ayah nu ngamuk, Anger ayah nu ngamuk, ayo, ayo. Paman Kumbayana punten ilengan emang jadi ngeluk sebelah, ayo. Paman Kumbayana.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ia Prabu Jaga Setra kaget kasumpingan kumbayan anu ngahaja bade nguningakeun kajadian di alun-alun Paliti Wetan di tempat jagaan para tawanan. Gunira kangandika. Paman Kumbayana. Eta katinya karinget laat leet gitu cobi ayan laon gerah saurkeun. Gara pedar bejer beas gara saurkeun ka kaula naon anu jadi sabab panglelumpatan kitu. Aduh, anger. Tiwas kaayaan di alun-alun Paliti Wetan aja. Tiwas naon, paman? Nanging sateuacana mang bade tumaros. Dupi itu patih sareng senopati ala rangkat bade kamana gening natar ngulon. Si patih jeung senopati dina waktu ayeuna ditugaskeun pikeun lumampah maehan si Semar jeung sanak anak oge pikeun neangan si Gacan. Cacok. Podaran teh si kurang ajar si Eut Kacalinga sajelma hiji. Heula. Si Semar Badranaya jeung si anak-anak dalindruna jelema nya mah. Turunan juri jarian sing ngomong ge. Da eueuh hargana hirup di dunya ge kaheurin-heurin. Podaran anger cocok satuju akur. Teu pina aya naon paman kieu. Purwa manglumpatan bari jeung kari kesang anu sakila atletna. Pireh di alun-alun teh aya serangan mang nuju ngajaga tawanan si Antri Jajaka Tawang Abimanyu Pancawala. Atunaha kurunyung teh walah dia bala tentara anu geus ripuh yen aya serangan pajar ka kota Amarta.
11: Anu mawi anger. Cing anger ulah sesentak teuing mah lemah jantung.
12: Sawan
11: kalau teh baheula lagi 3 kali teh jantung mang murag.
12: Pengen kejadian cau.
11: Macak kieu we geuning leungeun teh sapeulah morongkol.
12: Maraksa terus.
11: Serangan pajar timbana paman. Serangan pajar ti nagara Wirata anu dipimpin langsung ku si Arya Seta jeung Surasangka.
10: Dua satria wedalan ti nagara Wirata nya eta anak si Prabu Matsuapati. Amuk-amukan nya kala dia balas semakta si kepedang Tan Sri Gada Biditan rasa panalimpung kitu kaayanan.
11: Haket kunera

Iya Prabu Sang Hyang Jagasetra lumampah menuju alun-alun Peliti Wetan. Saprapatane pun iya Raden Seta kalayan Raden Urasangka tinagara Wirata nuju ngalaga oge diserangan kula Dewa Laswakar.

0: Raden Wrasangka, Raden Seta dina waktu ieu aya di satengah hingal walu.
1: Kotong ingsun Wrasangka.
2: Kaladun, rakarya tepi nodamal dina waktu ieu rayu Wrasangka sayogi tenaga sareng imutan mana deui anu kedah disanghalak dina waktu ieu.
1: Yakin gini itu urang-urang kurawa anu ngajaga sasat leletak kasih sang hiang jaga setra jadi pengecut jadi lentah darat paingan tasi edan bunga-bunga urang-urang kurawa anu dipimpin kusi kumayana nagara incu aing nepi karuksak rakyat katalangsara kabeh rakyat diperes harta kakayaan anu temere dipayahan. Nepi ka kitu aing seta anu bakal ngamuk dieu teh.
2: Tepi noda masal serai Wrasangka. Ait. Beulah mana paman?
3: Eta ngening cucing jaran teng si kurang ajar.
1: Ih, Wrasangka.
2: Kalanun, rek karya.
1: Saha tuh?
2: Saha jiga. Eta kitu anu kasebut Sang Hyang Jagasetra?
1: Jiga nama eta.

0: iya anger bangsat.
1: Saya
0: sahaya bener maneh seta
1: memang
0: urang mana
1: nyerata
0: ari eta kula urang sangka dek naon datang ka dieu.
1: Iye ngajentul kalau lain patung ngajegal lain arca ngajegir lain candi. Nah waktu ini ulang nganggap remeh kaula. Kaula seta salaku kolotna Pandawa aru bakal ngajahit nasib sian terjat Jakarta Tawang Abimanyu Pansawala anu kiwari keur ditawan di dieu. Di kamanakeun aya kuncina dibuka wae.
0: Bangsat. Wani-wani kunyuk kawas boga nyawa dua.
1: Sangat.
0: Ia besi apa kau langaran?
1: Etangaran kau lah teh Sang Hyang Jagasetra.
2: Oh iya.
0: Iya gening mangklukna. Coba-coba rek ngayakeun tindakan naon. Kurang ngajar
1: hayo bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalah ajian nu kasingkir-singkir. Coba-coba urang panokop pigalan pati jeung kaula.
0: Coba-coba urang perang giri gamana perang toya gamana?
3: Giri gamana?
0: Giri gamana perang sabda selengkuh.
3: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sabda selengsir.
3: Nah,
0: mempana nempat tadi lo kapermana anak menak tunggal anak menak urang pernya kal sabuk bilang tato tulu ambar tiga.
1: Iya.
0: Maju.
1: Haling, haling.
0: Salias kurayu, haling.

0: Seta tersangka sukuna najong kena benget kena sana ngaburinya ya kena mata bangsa si derakan nuntut baset macu
1: tewa

0: Nyamat mang di lukali anger, nyamat mang anger.
1: Cuma nyamatna.
0: Nyamatna.
1: Mohon.
0: Sobur, sobur gitu.
1: Etang.
2: Barang Arya Seta Bade ngajewang mastakana ieu Sang Hyang Jagasetra.
3: Hayang watek wantos Jagasetra duduwang samanea sakti mandraguna punjri mah.
2: Ieu Arya Seta digebug nyata nang ngalepek sapisan teh emut di bumi alam.
0: Ya!
4: Tubat. Waduh, ampun. Kurang sangka, silakan.
3: Tobat.

aya geningan salira teh muti bumi alam. Jaga setra. Hutang pati teh berapa teh hutang wirang teh parwirang. Awas ye kaula ora sangka ingkang bakal metu saken jiwa dengan dina.

kurang ajar, rotik-rotik dengan lawan mana berasangga. Coba-coba maju untuk lewat cerita kurang ajar. Sapratane pun ia berasangka dipun balang tumenak datirsa. Watak wantos rasangka tutuwang samana dipun balang tumi balemah jangira tangi hingar rikat nyanak gonewa lan panana lan pegang

0: Raden ora sangka sami sanasib sareng Arya Seta dipun jamah ku iseng yang jaga Seta. Ingal leuleus ieu kapukai bunan kapas kahujanan nya eta teu emut di bumi alam.
1: Ya. Coba kurang ajar gerak pusing. Ya jadi lemah sakti mandraguna punjul ya papa.
0: Cacak, cacak angin, cacak.

0: aya panuju jeung panuju jeung. Hodar semerukan dora ka Ti Aswata mah teu akon tan sonyo.
1: Kontan nya.
0: Kumaha cuang paman? Ieu mah
2: eta wayahna sajajarkeun ieu mah keluk si Urasangka jeung si Seta cenah abus kana obag si antri jajak katawang limanyupan sawala.
0: Jaga anu bener cing hati-hati ngajagana bisi aya jelema anu ngadon demi teuy tos si kurang ngajar. Sae. Para kurawa
3: nuhun nggih.
0: Nggih nggih. Sok-sok bawa ieu dua mangkeluk ieu abuskeun kana obag teh si bangsat mumpung empes-empesan keneh. Senjata ieu dua satria Tiwirata parantos ayat dina sabeting obang anger dina leresan dieu atuh mang teh nya kitu teh bade permios heula bade wangsu heula ka Astina da itu Kurawa seueur nu tatu ai bade lemet bade lebet rumah sakit di dieu da puguh di nagara deuh nagara musuh masih kena aya leuwih persengketaan nu mawi bilih kumaha onna mah mang teh bade lalandong di ditu weh rupina di Astina
3: bade betul
0: sar paman. Tak kecuk mang coba deh wang suhu lah.
4: Cepina.
2: Lajeng iya jaga Setra lebet di kakarata.
0: Kasep, Aswatama.
3: Nuni gihama.
0: Para Kurawa nu jararak jagna hayo bari balik itu rakyat urang ruksak kabeh. Aya parawan geulis cokot. Ngalawan nini na tiir. Bapak na panggang sekaligus nyarekan RT na sate sekalian.
3: Gila ancaman mangin ah.
0: Oh da puguh rakyat nagara Amar tak keneh lah beak oge. Saha nu keur panen meunang 3 ton cokot 2 ton.
3: Pajak terus.
0: Pajak terus. Mun bae disebut jadi lintah darat oge kubaturkeun bae lah. Heeh, anu penting mah seubeuh beuteung weh. Hayo hayo ini teh.

0: banglus lampahipun dua satria anu parantos ngaringkuk dina obagnya tanah wedala nagara Wirata. Raden Arya Seta kalayan Raden Urasangka.
1: Oge ieu para Kurawa sapalihna nyatana lumampah anu dipingpin ku Kumayana maksad mulih heula ka nagara Astina.
0: Tuna lampah eta kacarios nyatana ieu patih utusan ti nagara Amarta eta patih anu kasebat patih Jagat Denta kalayan Senapati Jagat Pati oge Senapati dua Kalapideksa.
1: Anu munur muru catur lumampah ngudag dicarita ngelemet kalawan demit taya gawir teka sungsi taya lebak teka asrak

Nyata nu maksad bade ngarah Pati Semar sapala putra. Oge milari Gatot kacarutasan kengeng ku ieu Pati. Gantos sawinur si tengkal hingkang natawuh kasapa. Kasapa wontening? Kampung Tumaritis. Hiji kampung anu nyingkur sisi gunung disalbakeunana sawah ngeplak. Ari eta lemurut

0: awit matak waas katempona katebak angin anu ngahilir.
1: Daun kalapa katebak angin leutik anu ngahiliwir cingkarupay jiga ngagupayan ngahayu-hayu ka masyarakat supaya nyingkah ti nagara.
0: Wireh ti nagara Amarta teh kuayana dilinih sasat dijajah ku bangsa siluman silmin katuruk-turuk kurang-urang Kurawa.
1: Anu dina waktos eta Semar Sapala Putra Prihatin galih kuayana nalangsa ningali rakyat anu tina waktus ieu sasat digenset ku kaprikatinan.
0: Para tani istuning sararedih kaum dagang hanteu senang kaum buruh dugi kararipuh kuayana diperes tanagara bari jeung tanpa digaji ku jalma-jalma anu ngajajah nagara.
1: Kadang-kadang baluligir jama ukur di samping kadut di samping karet bari dipasihan panyakit nyatana disebar luaskeun panyakit tuma jeung tumila.
0: Atuh rakyat sadayana pada prihatin anu ngungsi bae aya
1: kitu kayana. Hanu tina waktos eta Gatot Kaca
0: anu apruk-aprukan milarian Ramana Pandawa anu dugi kaayeuna teh teu asan hasil malahan nuju masantren di negeri Dwarawati di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna.
1: Ieu Semar Sapala Putra oge Dewi Siti Raden. Yang
0: lain Kakang si lain.
2: Mah kitu kulah.
1: Kadieu kitu aya hal-hal anu baris dibadamikeun ku dewek ka cicing wae di dieu da puguh di udag-udag wae ku kasusah jeung kasieun cu.
2: Ras harariwang nya walah. Harariwang
1: mah. Nya kitu maklum nagara dijajah deuleu dunungan dewek Panawa duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna dina waktos ena teh cu.
2: Allah geuning.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeun

0: khususnya Desa Pananyung, umumnya Masadayana, Masyarwae, Alpa Propolis, sabab tos karos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos tah konsumsi ieu landung jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya,
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Cu, bulan Parnawa ke ayah bujeng hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan kuwa diihtiaran kaki dulapur kawetan ke ayah kakak.

0: ke kulon lowong cuk.
1: Loh, kumacarana tanya waya.
0: Anu maca kakang silain kali yang kicu ayah hal-hal anu bakal dibadami kena pungu orang ten negara ker dijajah ku jurik-jurik.
1: Laras yang wadah.
0: Cuk, kali yang kicu cuk.
1: Akang.
0: Naon sini bapak cuwon.
1: Akang disaur ku bapak duka pada ayah naon yang ngalami tepangan itu.
0: Radih cing nemporaya cuy.
1: Oh, kang wajah nawe istamaha.
0: Ilu bulan empleng-emplengan dijajah ku juri-juri.
1: Tos lami kena kang.
0: Sila ya. Kebina-bina cuy. Tuan.
1: Kan.
0: Dewek sedih ya.
1: Sedih.
0: Oh.
1: Kita tuh tebejati sotra sedih lah kang.
0: Iya gitu kasih awalnya.
1: Mangga.
0: Kadia kicu kakang silaing hujan. Ma, kaulah nun kakang Semar. Cing, ala bibitik itu mah urang pais dijak. Kadia kicu.

0: Haturan wa.
1: Heh.
0: Haturan.
2: Hang syukur ujar.
1: Oh, cara langgar. Ila lain syaratnya.
0: Lupina ayah panggis toh waktu siya makulan.
1: Heh.
0: Ayah panggis toh.
2: Cager.
0: Cukun. Sawarna uwa kumah damang.
1: Heh. Aikir lahir memujuh na itu cu.
0: Naon nu gangguan teh ye? Naon nu gangguan naon ye?
1: Batin we teh wae teh rada sumeblak teh ucu.
0: Nah, ngemut
1: panawa teh aya para satria ditawan.
0: Loh.
1: Aturayat aya teh digenset boh ku perekonomian sagala ningkat.
0: Kena musibah.
1: Kena musibah tatanen atuh sawarehna dibawa ku jurig-jurig anu nyiliwuri setan semana mah kalong anu newo-newo. Eueuh ari rek ngayakeun tindakan sacara langsung da puguh tanaga wae teh ngan sakieu.
0: Maya kegiatan wae
1: urang. Da sagala rupa oge urang teh kudu ngukur kana kamampuhan urang.
0: Ya cu. Mun asal sabar wae, sabar.
1: Ngan atuh ku hal eta genteng-genteng ulah potong.
0: Mun eta mah.
1: Cu.
0: Ulan
1: sok sanajan.
0: Leres.
1: Bari jeung ieu nagara dijajah ku deungeun
0: sumuh.
1: Tapi dina mangsa ngamumule nagara mah ulah tuna da puguh ieu teh lemah cai urang.
0: Ulah petot-petot kulah.
1: Ulah petot-petot da puguh ieu teh warisan ti nini moyang urang lamun manusa teu ngau naon? Teu ngamumule kana ayana warisan ti nini moyang sarua jeung teu narimakeun kana kadeudeuh, kacinta, kawelas, kaasih, karuhun urang anu parantos ngantunya ujug.
0: Moh sampe sareng ngaleungitkeun wae teh.
1: Itu
0: leres.
1: Anu matak sok itu kerja bakti gotong royong sarerea
0: tingkatkeun kulah.
1: Moal tereh ngawujud atuh da naon nu paha cita-cita tanpa gawe anu rancage anu matak kakang Silaing wajib kitu partisipasi dina waktu ayeuna
0: rame-rame pabarengan nya wa.
1: Ih nya kitu.
0: Leres eta.
1: Sajabina ti kitu ucu.
0: Lajeng kumaha kulan?
1: Heueuh. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa.
0: Laras,
1: urang-urang Kurawa sasat anu jadi lentah darat dina waktu ayeuna milu campur ka penjajah nya eta ka Sang Hyang Jagasetra.
0: Ulu biung nya kulan.
1: Pangna Kurawa nepi ka pelebah kitu teh dilantarankeun atuh da ti kolotna didikanana kurang da puguh anakna oge loba. Tanu matak ulah loba teuing anak teh kitu.
0: Teu kageroh rupina.
1: Teu kageroh ujang.
0: Leres bae.
1: Kahijina tempo balangsakna bapana sanajan lubak libuk harta kakayaan buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah ceuk paribasana.
0: Leres, leres.
1: Tapi upama ditempo hakikatna bapa jeung indungna istuning ngarakacak begang awakna nyatana bapa Kurawa indung Kurawa.
0: Leres ngimutan balas ngimutan.
1: Ngingetan anu jadi anak. Nu beulah kulon raribut parasea beulah kidul gujrut beulah wetan ear beulah kaler geger atuh puguh eh meureun anu kadenge ku indung bapa mah moal matak ngeunah tasih horeng geuning cu nya eta urang ngahormat ka jadi bapa teh henteu ngan ukur semah sujud wungkul ka indung bapa teh nya eta ku jalan urang ngasongkeun leungeun bari jeung nyium indung suku bari jeung dikumah sukuna teu cukup ku kitu
0: teu
1: tapi si horeng nyatana urang teh sareatna mah kudu ngalampahkeun hiji pagawean anu matak ngangeunahkeun kana hate indung jeung
0: bapa repeh rapih teh
1: repeh rapih jeung dulur cing alakur cing baraya ulah jeung baraya ulah parasea
0: jeung saderek ulah pagetreng wae
1: jeung saderek ulah pagetreng jeung wargi ulah make jeung sili arah pati
0: leres
1: teh komo kadang-kadang dina waktu ayeuna mah nya cu
0: leres
1: nepi ka papisah baraya alatan harta warisan jeung sajabana
0: ambir poho teh
1: jeung dulur nepi ka jararauh jeung baraya ararangang heu ararangang soteh hatena bongan ku ayana pasilisihan paham
0: eta beda jalan ya cu
1: beda jalan tapi nya kitu lamun urang beda paham dina waktu ayeuna cu dordarna parasea antara itu jeung ieu ieu teh buahna atawa ismu-ismu politik adu domba politik liberal ceuk barudak ayeuna mah nya cu
0: meledak kitu nya wah
1: tapi nya kitu keur ilali ilalaing mah sararea ulah hayang beda paham ulah mung beda paham
0: tuh
1: lamun urang hayang beda paham sarua jeung mung bersatu. Lamun mung beda paham sarua jeung teu narimakeun atawa teu narimakeun kana kanyataan.
0: Leres eta rupina mata uwa.
1: Ya cu.
0: Mo mohon.
1: Teu narima kana kanyataan lamun urang mung beda paham. Sabab naon kanyataanana geus kieu de kumaha urang ngungkulanana?
0: Atos faktor.
1: Ngan di mana urang beda paham ulah jadi laknat tapi cing jadi rahmat. Ya cu.
0: Laras
1: eta. Tah kuhal eta. Kasarerea pepujuh karayat anu gede anu leutik gupai ua kitu hayu geura tuturkeun urang ngungsi ka nu Sunni bari jeung urang ikhtiar milarian Pandawa ya cu
0: sangkan salamet we
1: sangkan salamet sarerea heuh jelema anu salamet teh jelema anu bisa nyingkahan di mana aya picilaka
0: picilaka eta
1: cu
0: ulan
1: sok sok sok sok sok sok sok
0: pade naon
1: teh kakang silaing ka dieu kitu cu
0: Kang
1: cenah bon? Akang. Uy.
0: Kang. Engkang disaur.
1: Heh.
0: Disaur Akang. Emangin. Akang tur geuna ati.
1: Nah, saur. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Negrakeun rasa syukur ka kersana dat ilahi robbi. Anu mana mantena parantos nakdirkeun ka urang sadaya. Dina waktu ayeuna urang teh manggih kaprihatinan sok sanajan urang kaprihatinan kapangih ku sararea nya eta urang teh urang teangan kabagjaan ku cara prihatin tuh sabab naon kieu ngala kabagjaan teh lain naon sasat urang teh ngala kabagjaan teh ulah salah nya ngalana gitu teu beda ti urang dek ngalalauk init ka gunung mawa kecirik init ka gunung atuh iraha rek meunang lauk paling-paling meunang manuk ai kaleuweung mah nya eta urang satiap-tiap mawa kecirik ka walungan atawa ka laut atawa ka balong jadi urang teh sarerea oge neangan duit teh keur neangan kabagjaan teu kurang-kurang ayeuna jelema loba harta pinuh ku harti lubak libuk harta kakayaanana tapi henteu bagja caku hal ieu anu matak urang kabagjaan teh urang ala ku duit ala ku kabungahan nyaeta kabagjaan teh sasat ayana teh dina karidoan anu maha kawasa
0: oh kitu Kang leres
1: muga-muga we urang sararea sok sanajan hirup prihatin cing aya dina karidoan anu maha kawasa
0: kesadaran
1: sadar urang hirup beragama sadar bernagara sadar bermasyarakat atuh cenah urang sabar atawa sadar bernagara cing inget ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang keneh
0: keur urang-urang keneh Kang
1: atuh urang sadar dina bermasyarakat heueuh peke pecakan silaing nyeun imah nenggang sorangan bari jeung loba harta kakayaan di imah da moal daek hees tengah pucing moal
0: koong koong Kang
1: sok pecakan jadi atuh urang teh ku ayeuna tibra teh meureunan ku ayeuna jeung ta
0: jeung
1: tatangga pakia-kia teh urang teh jeung saha atuh sadar beragama heuh urang cing inget hiji waktu urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana ai urang mulang ti alam dunya rek asa datang sah nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nu rek dibawa ceuk kolotea mah geuningan anu bakal dibawa teh cenah geuning aya paribasana maung paeh ningalkeun belangna gajah paeh ningalkeun
0: ading
1: gading
0: ading
1: batur ini ading ningalkeun gading macak dina huntu silaing ulah gararading aing mah
0: oh naon de Kang
1: heuh kitu jadi urang teh si horeng anu bakal kabawa mulang ka itu lintang ti amal perbuatan boh hadena boh goreng eta mah kari milih we urang sararea narek mawa goreng narek mawa hade
0: kitu
1: naon ari hade naon ari goreng ai hade jeung goreng teh teh bahan bahan keur saha bahan keur urang sararea
0: modal hirup teh
1: modal hirup kari nu mana pilih dirinya sabab manusia teh anu dimulyakeun ku Gustina ai mulyana manusia teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan anu matak pake dikiwari rasa jeung perasaan teh tuh ulah model sida lain ka dewek ngan ngahina we dewek dumeh kieu in
0: weh
1: ulah sok urang Jakarta lah meni teu nanya teh tadi
0: akan ngocoblak poe ngomong teh aduh jadi pinter ayeuna mah.
1: Naon?
0: Akan jadi pinter.
1: Wah, sudah dek mah.
0: Jadi tukang obat cenah bejana Kang.
1: Ha?
0: Jadi tukang obat.
1: Serinya. Yo, bare cok mah kungsi aing.
0: Obat naon
2: obat naon kan?
1: Wah, bola mah naonnya ya prokol, aya naon berflu. Sabaraha di Jakarta ngica 700. Sabaraha di Bandung keun bae di Bandung mah 200. Sedan mengkilap, rumah bertingkat tiada berguna. Kalau bapak sakit kepala dan emplu, minum obat dari saya akan tekdung kembali. Saya datang ke dia tesien ku polisi. Saya datang ke dia tesien ku mayor. Saya datang ke dia tesien ku tentara. Dek ampikan buru-buru obat ayat tibum. Ayat tibum, ayat tibum obat. Maknya ada ku tibum siunya. Aduh, ampun. Cina obatnya bung letik. Panu gede mah kulub hui, pak. Aduh, ampun jai. Nguasin ah. Hirup.
2: Silakan publishing salamina akan nyarita tek itu.
1: Jujur bener. Aduh, ampun Iin. Aduh, mitah gelo kaing.
2: Akan jadi tak itu, tapi akan bari teh gitu gitu.
1: Naon? Manusia Iin. Cing ingat. Manusia teh teh cicing dina hiji martabat.
2: Teh hiji dina cicing dina martabak.
1: Teh cicing dina martabak jelema teh. Martabak. Sabab hiji waktu sanajan jelema tukang bener, hiji waktu mah kudu salah. Ya. Lihatlah wajah saya. Lihatlah badan saya. Kan saya masih muda. Nah,
2: itu kahajamannya.
1: Wajuin. Ama eleh ngomong aing mah. Aduh, ampun ding. Wajah horoy ah ngomong-ngomong ah. Kuburan ah.
2: Eta dikepel naon kan?
1: Naon?
2: Eta ngepel naon teh? Eta panangan ngepel naon? Apaleun?
1: Da teh nyaho sih leung.
2: Ah, nyaho apa?
1: Bon.
2: Hah?
1: Bon.
2: Bon namanya bon dikepel gitu.
1: Bon keok aing. Demi Allah aing. Aduh. Masang ka laut. Saeutik deui aing. Aye biji 83 teu dibalikeun, masangna 26 aing. Aduh, ampun. Saya sautiknya.
2: Masih ingatkan kan hiburan banyak kan
1: ya? Oh, cik dek. Oke, tita tadi. Manusia tanpa hiburan bagaikan tangga tidak berbuah. Jadi manusia malah hiburannya perlu.
2: Hiburan rupa-rupa kan. Ayah dangdut.
1: Dangdut, oke.
2: Ayah pop.
1: Breakdan, ayah.
2: Breakdan, ayah.
1: Breakdut, ayah. Sepak bola, ayah. Aduh. Ampun ya, ding.
2: Akang rek hiburan naon atuh? Akang rek hiburan naon?
1: Alah nu ngeunah we kana cili dewek.
2: Nu kana cili mah tu bulu hayam Kang digerekeun.
1: Pangalakeun. Aduh ampun ding, nu bungkleukan eta mah lamun gaib ku gaib deui.
2: Naonana?
1: Gaib mah kahayangna ku gaib deui, moalnya gaib dibere syariat.
2: Aduh.
1: Gaib teh pandenge.
2: Nya.
1: Tuh, moalnya kudu dibere bulu hayam mun ku sora.
2: Ya panggeuna cenah Akang ngeuna mah digerekeun.
1: Nikmat atuh In, nikmat.
2: Ini nikmat jeung ngeuna sarua wae. Adina jeung lanceukna.
1: Keun bae atuh cemah lah. Cemah In we ah.
2: Tak aya rek naon Kang?
1: Naon? Lagu naon masa kini?
2: Ieu masa kini teh pan aya ngaranna.
1: Oh da sagala rupa oge kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Bareto jaman tekuk tilu.
2: Tepuk atau batur ge ngomong teu bener urang.
1: Naon?
2: Ketuk tilu.
1: Heh tepuk.
2: Ketuk.
1: Heuh bener ketuk.
2: Ketrok gitu ketrok.
1: Alah ampun aing. Oh kasih dawala kitu sok cenah bari susah oge kitu hayu hiburan lah.
2: Ngomong ponok rarawat kitu.
1: Naon?
2: Ngomong ponok rarawat sok ka mana meni?
1: Saha ponok rarawat?
2: Ponok letang.
1: Heuh. Duli ceuing ah. Aduh, ampun jeung.
2: Kang, make jaket.
1: Saha?
2: Akang.
1: Nganyuk.
2: Anyuk.
1: Biasa we mayarna mah. Sikina
2: cacager teh Kang ning gegeter teh atuh.
1: Naon?
2: Sing ka era tuh deui teh kajenting susah ge gagaro ge teu meunang aing keur susah mah.
1: Nah aing ateu kudu mereweng kitu.
2: Teu meunang pan keur susah.
1: Nya ari ateu kudu digaro tuh.
2: Bisi
1: teu apa gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia ini.
2: Tak mungkin.
1: Pek pecahkan Iin dahar jeung sangu nu haneut.
2: Ya.
1: Sangu na nu puleun. Make taking ayam. Taking toma. Make nod.
2: Naon?
1: Ha?
2: Nod.
1: Kulub nod.
2: Nog meureun.
1: Oh, kedawak dahar keur dahar aya nu ateu pancul gepuk cul sangu kapaksa gagaro. Cek aing ngomong. Cok. Aing teh atuh. Guys, siapa? Yo. Make nah. Intro.
2: Mulai naon eta lagu?
1: Intro.
2: Ya laguna.
1: Laguna? Ya. Lagu budak ngora we lah. Sakabeh budak ngora ka alaman boh ku kolot, boh ku budak. Sabab kolot oge ngalaman masa ngora heula dina mangsa ngora teh lalaki anu normal awewe anu normal nya eta urang teh pan kabeh oge ngalaman cinta-cintaan.
2: Ngabogaan sir nya.
1: Ngabogaan sir.
2: Teu make nong sirna.
1: Teu. Teu make sir nong. Oh. Ai anu digugulung teh bareto boh jauh jeung ka Bogoh teh nya eta sapoto. Jadi ini meminta lagu potret manehna dek di igelan bari nunutan gedek di dieu.
2: Wah, nyong igo bari nunutan
1: atuh. Hah? Di igelan. Oh, kan bae tuh. Ngigel syariat. Sok. Siap syariat. 1 2 3

0: Ubat ilaha ilallah maha agung si horeng kenikmatan manya euy
1: suat-suat mah najengna ye
2: itu seuri
0: aduh ampun jeung
2: nikmat eta lancingan nyorosot ka lurid atep wae era atuh tuan
0: aduh duli teuing ah dadek kacan di sunatan ieu
2: hey.
0: Lain nuy kagagas dek baheula keur bobogohan kitu waktu dewek kasep waktu dewek keur jadi bangbang Surapati.
2: Fungsi kasepnya Akang teh.
0: Fungsi jadi bangbang Surapati.
2: Wah bohong aira.
0: Demi Allah baheula.
2: Baheula baheula peureun.
0: Basa pangeranana ku Mama Aming Wigana.
2: Wah
0: fungsi jadi bangbang Surapati baheula.
1: Ingat tah.
0: Ampun deung aing. Si monyong juga dia euy. Hooh.
2: Rancana.
0: Selamat pagi.
3: Malam saya pagi Kang.
0: Sumuhun. Damang Gon.
3: Aya pangestu Kang.
0: Nuhun.
3: Sawarna Kang Damang.
0: Seperti sore kemarin.
3: Nuhun Kang. Ya.
0: Nah. Naon Raka Prabu?
3: Oh,
0: iya. Kieu yeuh.
2: Aduh.
0: Aduh. Bisaan deh kada sora Batara Krishna bisa.
2: Saya bakat.
0: Sora Bima bisa.
2: Sora Nipu bisa.
3: Pangpangna.
0: Sora Dalang.
2: Bisa sora... Dalangnya?
0: Bisa dek mah.
2: Nurutan saya Dalang.
0: Mulai Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus.
0: Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus mulai Dalang saya dek.
0: Dalang Jamar Media.
2: Terus. Dalang Asep sih.
0: Dalang Asep Sunanar. Dalang Asep Sunanar. Putra Na Abah. Putra Na Abah Sunaria. Tijelak kok Asep Sunanar teh.
2: Eta teh.
0: Dewek
2: kur, kenal Akang.
0: Dewek keur masantren di Abah Sunaria teh Asep Sunanar teh karek sakitu ca.
2: Sakumaha?
0: Karek sakitu.
2: Anjing bener eta curugna ulah di kitu kok banyak nuduhkeun
0: make. Heuh da Asep Sunanar teh keur budakna mah nongtot bool ce. Ari
2: teteh.
0: Oh, ayeuna oge. Tatna teteh ngomong teh ka mana karep. Heuh keur budak baheula.
2: Nyaritakeun
0: keur budak.
2: Ayeuna mah tos perjaka.
0: Ayeuna mah perjaka kasep. Karang mencengis.
3: Heeh.
0: Kitu cik dek oge. Syukur we. Model sora saha eta? Model suanten pacecep padalang Cecep Supriyadi dek mah guguru kayaknya demi Allah ngaku guru lahir batin.
2: Saha teh?
0: Ka Pacecep Supriyadi.
2: Saha?
0: Dewek
2: harita.
0: Heeh.
2: Ayeuna.
0: Boh ayeuna boh baheula oge. Dek mah bicinta teh ka manehanna di baheula ge.
2: Ya bisa kene kitu
0: nyarios. Bisa haluangna mah si Uci.
2: Cing cing cing cing
0: nya. Sok barangna cakol.

0: Sekian.
1: Iya. Tiap ke desa kedengkula ya pada mikun na kamararane sarare adulai. Tiap ke desa kedengkula ya pada

0: Aduh, ampun nainain. Oh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
2: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
2: Dawan tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
1: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
2: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
2: Alhamdulillah, tos teu karaos eurih, teu karaos pegel gitu.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
2: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
1: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
2: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
1: Oh, seep probihan nyamanya.
2: Muhun, alhamdulillah.
1: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Pak Cecep tah dieu. Lain ku bisa nurutan batur karek jiga aya mah acan dieu.
7: Nya dipikir-pikir malus ku. Oh. Alus akang teh tadi teh Cecep.
0: Pak Cecep cenah maksudna mah teh.
7: Tapi abdi naroskeun Kang cenah bisa ieu jamar suara jamar mah dia.
0: Bisa nganyani warana.
7: Cing coba coba Kang. Heh. Cing coba hayang nyaho.
0: Yuk, yuk.
7: Kumaha cing?
0: Ki. Abdi lain teh hayang aya di dieu. Kulantaran abdi geus aya 3 bulan di dieu, ayeuna geus nampa surat panggilan abdi ti Dian Rekor. Yen abdi teh kudu digawe poe ieu pisan.
8: Astagfirullahaladzim jang hasim. Aki teh lain teh hayang ditinggalkeun gumana sabenerengan ieu aki teh bisul dina cungjurungan jadi deui.
0: Aduh ampun teh.
7: Itu bener kan, gus dua rupa tak kang?
0: Aja juga mah sih.
7: Tapi bejana cina kang bisa suara robot kang?
0: Suara robot? Mm-hmm. Bisa.
7: Coba, coba yang ya. Coba.
9: Ane kenapa? Gimana nih lewat? Ini nawar itu makin rendah tangan. Karena makin nyadu.
7: Woi,
0: aduh, ingat lu meledok anjir. Pada ulu culu meledok sirah pononotinnya bujal ngegedean aing. Oh, lerpen
8: barang nuju sempah kapi guyon saprap tane pun serangan jurig anu nyili uri setan semaramah kelong anu newo-newo sirayat anu ruksaka aya anana bumi-bumi didudukan peletik itu.
10: Sora kedah dia hayo turup.
11: Teu balah kidu jang. Astaga, ada wala aya naon balah kidu jang.
7: Naon teh teh?
0: Duh, bawa dulu.
10: Ayo, ieu lemburna si Semar Bandaya. Ieu.
0: Uluh, dulu itu. Bangsa naon?
7: Eh, meuni galana kitu dulu itu.
10: Hei.
0: Uluh, dulu itu.

0: Ulu.
1: Anjir, dulu itu hidup buta mah gitu nya euy.
2: Labreng.
1: Lain meunik itu hidup buta mah pot cenah. Durig nyong cenah. Pugu empot, pugu monyong.
2: Wah, belawana.

0: ayah jewa duaan.
1: Kebeneran ini ayah jelema. Gusti.
0: Wah. Eta teh jelema atau monyet.
1: Uluh.
2: Saha ya teh kulan?
1: Dupi embos teh saha sih.
0: Bisi teh apal urang utusan ti karaton nagara Amarta. Kaula senapati jagat tenta. Jeng. Opati jagat tenta jeng. Senopati, senopati, jagat pati, oke, bahu dengar.
1: Di mana sih?
0: Kota Amarta. Dek nanyakin mana Imah Semar? Hah?
1: Pemilih dipercantin mah iya sih.
0: Dari mana?
1: Abdi.
0: Siapa mana?
1: Muka telah mah Abdi teh Rudi Hartono sih. Coba iya Rudi Hartono nepi ka dibakutet ku samping orok. Ya. Jago naon ai Rudi Hartono? Jago tinju. Jago tinju mah si Elpi. Belagu si Elpi mah jago badminton. Pugu jago badminton mah Muhammad Ali. Minggu sih ah. Muhammad Ali mah pugu jago nyatu.
0: Wah, loba omong sah mane. Anu panjang irungna?
1: Abdi?
0: Ya, yeah.
1: James Bond.
3: Satu
1: kan. Aduh, coba James Bond tapi ka orang ngonyol gitu. Lain ayo teh irung tarompet. Ah namanya tarompet uliangan. Lain liangna di handap.
0: Oh. Wah. Mana Semar Badanaya?
1: Itu sin eta teh pun bapa.
0: Ari mana anakna?
1: Sumuh.
0: Wah, iya batur. Iya.

0: aja jadi tewak woi.
1: Sok sia. Beluh monyong.
2: Naon?
1: Ieu dulu pemberontak tadi kota tadi dulu. Ieu nu ngajajah tadi aing palang siang.
0: Coba sia. Mana aja?
1: Naon mana?
0: Bapak mana?
1: Belah ditu.
0: Gadikeun di paehan woi.
1: Saacana bapak dewek, dewek paehan heula. Moal serba kabisa nyaah kalau jadi bapak lintang ti kuring anu jadi anakna. Buruk-buruk papan buruk jati.
0: Gelo sia dibalikkeun ngomong ge.
1: Sok. Kaduana kuring teh hiji rakyat salaku warga negara Amarta anu wajib singkir nyingkirkeun bajulungeun kenca katuhu pikeun nebus kamardikaan negara toh pati jiwa raga. Heh. Nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa.
0: Weh, ya sok ya weh. Weh ya pun, weh ya. Urang sia.
1: Sok sia ku aing ditekuk sia.
3: Hiji dua tiu. Hiji dua tiu.
1: Aduh, ngapa yang didengkek lieu?
3: Hiji dua tiu.
0: Walah gero. Urang ajar haji. Aduh, budi bulan dosia. Curik.
1: Aduh, untung aya pos priti handap leuleu.
0: Wah, geus sia naon kahakanan sia meuni merdos jurit.
1: Ah, sagala we nu aya deuleu.
0: What sap ye? Ye atuh. Ya Allah, jawan ampun, ampun alah.
1: Ya sia. Ditinggal mah matihna mah ngelepak deuleu.
2: Tinggal naonana we teh? Hah? Tinggal naonana we teh?
1: Nu bieu ditinggalna? 17 tahun ke atas. Aduh, ampun.
0: Aduh, ampun, Bang.
1: Modar sia.
0: Aduh. Alah.
1: Ingang beuteungna sia gue.
0: Aduh.
1: Alah. Ampun, ditungkup sungutna sia gue.
0: Aduh, alah. Baya. Aduh. Aku ruang alap mamam
1: palai mamam sia teh
0: aduh amun ye aya dina bujur dewek ye
4: kasih
1: kang kasih dikasih ku dewek palai mamam
0: hiji dua tilu duk duk dalik duk keje buruk jadi hitut kakak di leuweung inyuk talina dihakan di beuweung hitar jadinya. Aduh hiji dua tilu aduh jerok keneh euy kaluar jabang bayi
5: silang sar kaluarna
0: ieu mah lain jabang bayi jabang bau hiji dua tilu
2: malah lancar
0: ye mamam ye aduh wau
2: naon juragan
0: naon
2: wau
0: mau heug dibere deui mau mah
5: tambah lagi
0: dikasih lagi mau mah. Aduh, perus.
2: Yo.
0: Aduh, kalah beuki mau.
1: Kalah beuki mau cenah. Dibere deui gue. Ya,
5: tambah lagi.
2: So. Enak.
0: Aduh.
5: Kabar naon?
0: Sarerea dulu. Aduh, sarombongan biji dulu, aduh.
5: Ieu jengkolnya.
0: Aduh, ampun jeung dulu.
5: Naon?
0: Kemana kacai di dieu euy?
5: Di jauh. Jauh.
0: Cilaka deui aing. Wah, ayo ke puwak kul batul hege.

0: Barang kajadian sumping anu ngajorag nyatana patih jaga setra jagat genta jeung jagat pati anu dina waktu eta Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana duka kamana leosna sareng duka kumaha nasibna dina waktu eta patih jagat genta sareng senopati jagat pati anu masih kena amuk-amukan dina waktu eta bala tentara anu sapalihna maseueur anu jeger ku ayana astra jiga sareng dawalangamu
1: ji abdi bos jagat pati waduh iaan anak-anak si Semar sararakti dulu itu bagus sih ya kurang temak si astra jiga jeung si dawala anak si Semar padahal
2: ayo gera temak teh si kurang ajar
1: lain ai si Semar na teu katembok kemana tadi
0: anu mawi di kotek ka kaimahna teu aya pamajikanana ngolebat duka ka mana bieu
1: pamajikan saha
0: nya pamajikan si Semar
1: ayo urang tembak.

0: sayang tumamparan.
1: Yastra jingga sareng dawala dibongohan tika tebihan ditemak atuh puguhe masing pati tumakaning perlaya astra jingga landawala.
0: Kuring katemak sarua jeung aing.

0: siasta jiga jeung sidawala.
1: Kumaha urang kariduaan deui batur limaan korban kabeh.
0: Ai si Semar mah
1: tada moal pangih jelema lingas ta mah. Ulantaran ieu burit hayu urang lumaku. Urang wawartos ka Sang Nalendra Prabu Jagasetra. Yen netelakeun Semar saanak-anak geus modar kitu bejakeunna.
0: Iya, pada-pada lumampah.
1: Siap. Hayuh pada-pada lumampah.
2: Dua utusan parantos mulih deui nyatana ka Karaton Nagara Marta. Atuh, ieu bangke Astra Jingga sareng Dawala. Barang katingali ku Dewi Setiragen. Barang katingali ku Setiragen wireh jurigna parantos teu aya ningali Layon Astra Jingga Dawala ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dua layon digugulung ku Dewi Setiragen. Tobat Astra Jingga. Ya wis kena dikin pinasti mapak bahaya kena larang.

anak maas tajingga nawalana genting-genting kamana atuh bapak maneh jang hari manek jeng sanek minta tulung-tulung kasaha kakang Semar.

dek penta tulung-tulung kasa kada pugu jelema geus teu araya. Tobat, tobat tingas trajinga dawala anak majang. Bapa maneh teh aya ka mana? Atuh ka mana Kakang Semar kudu kasa kaula nyamenta tulung.

0: kudu kasaka mamenta tulung kudu kasaka manya muntang dina waktu ayeuna bapa maneh keur leus teu aya anu jadi anak korban dina waktu ayeuna ku penjajah ku pengkhianat tobat teu kurang-kurang jelema nu cingjer ditinggalkeun bapana boh indungna boh ditinggalkeun pae ku anakna. Ya tinggal strajinga dawala
1: lir pindra
0: barang nuju setiara genangis sapratane pun aya kiji manusia nu bercahaya nyaeta kakasihna Sang Hyang Ajar Sakti

0: ieu teh sah ka kaulanun.
1: Ulah kaget.
2: Ngaran kaula teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Sang Hyang Ajar Sakti kakasih salira.
2: Tepina.
0: Di mana linggih kaulanun?
2: Kaula teh teu puguh padumukan kieu weh keur ngalalana.
0: Ai ieu naon anu ditangisan teh jiga dua layon?
2: Jelema atawa sato?
0: Nah, tapi kakabina-bina teh ingakina teh satria ieu teh lain sato tapi jelema anak kaula.
2: Putra.
0: Puna anak.
2: Kunaon ieu teh?
0: Anu mawi dirogah kalah kaulanun.
2: Dirogah kalah kusaha.
0: Nguningakeun ieu nagara Amarta teh aya nu ngalini, aya nu ngajajah ari kakasina teh Sang Hyang Jagasetra. Yeuh dipaekanana teh nyaeta ku utusanana anu ngamuk tingali bumi dugi ka saep di duru.
2: Kunu ngajajah.
0: Leres kaulanun.

0: bener pisan ye teh bapa maneh da wala Astra Jingga. Aduh. Kade engke lanan.
1: Ulah kaburu ku asih ulah.
0: Sidik kudu ku buktina waspada kudu ku nyatana. Cing hayang nyaho pariksa sampingna ka ameuk keneh samping bapa.
1: Yen rek kedengeranan.
2: Heuh, nyeuh. Kumaha? Samping bapa mah botengi.
1: Aya.
0: Cing sok ameuanan ameuan heula ka nya sinjangna.
2: Cing nya bapa abdi.
0: Naon?
2: Bade ning namut sinjang sakedap.
0: Sap.
1: Aya kodeuna nya eta kadeta.
2: Punten.
0: Naon asa cing singkapkeun kitu?
2: Sanes ningal ieu mah.
0: Uluh.
1: Naon, Kang?
0: Naon, A?
2: Aya manuk dulu.
0: Ah, nah, tete.
2: Ieu keur ngenok dua sing jeger aing geus mah nya.
0: Cikan ku abdi. Si gelo sugan teh heueuh manuk.
1: Itu naon, Kang?
0: Manyan manuk di topi wajah.
1: Mecah
0: itu. Aduh, ampun aing. Cing sok ameuan. Aduh. Ini ieu teh bapak abdi. Bapak.
1: Mari kita dita.
0: Neng bapak abdi ya teh paingan emak dawala bapak manek ya teh dawala
2: cisangka cing pak yang akan simak kepihacur konyuk bapak
0: hag syukurnya ti abdi gitu kantun bapak paingan emak meni pogot ke bapaknya tawe meni nyoyan ya kasep model abdi keur ngoranya gitu kasep nate goreng patu sote sapek ditampik ya ku tukang ojek bapakna tukang ojek teh
1: ya masalah tah nyusuh
2: bapakna tuh bacing bapak kunjungan abdi sembahin abdi nama damun abdi kumaha tuh parantos kieu
0: eueuh deui jalan ya dina waktu ayeuna bapak teh sabenerna dek neangan Pandawa jeung dek nyingkahkeun curik anu nyeuri setan supermah kelong anu newo-newo anu aya di nagara
2: sumuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burung ka rengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Cemuhun,
6: dan menibarala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
7: Eta cek, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes ma. Aini cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
7: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh gitu, aman ya teh cek.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
10: Bisa apa?
2: Jadi bapak teh rek nyingkahkeun jurig anu nyeuleureuh setan sumermah kelong anu ewon-ewon.
11: Hei, newon-newo.
2: Eh, sumuhun.
11: Jang, bapak maneh rek berjuang.
2: Saya ogi keuneh ku mah liwet tumpangan hulu peda.
1: Ah, imah.
2: Biasa we tradisi oni.
1: Tradisi oni lah gitu ah.
2: Bukan baik kumaha dewek asa ngarti we lah.
1: Baik kumaha kaki nya.
2: Sumuhun atuh pak bade iraha berjuang. Ayeuna. Ayeuna bapak cenah mah teh di mana atuh?
11: Di mana kela atuh bapana nemete?
2: Ari bapa teh sategeus nama geus nanyakeun heula ti dewa di mana aya anak Pandawa. Masaur dewa, ai saur dewa teh. Aya cenah Pandawa teh keur diracun dina guha Salabintara Siluman, ta ayeuna wayahna. Astajinga dawala anak bapa. Bapa ayeuna dek init.
1: Ka mana?
2: Dek nyokot Pandawa.
1: Dupi abdi.
2: Dupi abdi
11: wayahna maneh mah kudu nepangan Batara Kresna jeung Gatot Kaca
2: di nagri Dwarwati.
1: Uluh mahata
2: naon maksudna?
11: Ari maksudna teh kurang jeung teu leuwih wayahna bejakeun ka Kresna, bejakeun ka Gatot Kaca geus waktuna kitu ayeuna ngayakeun serangan ka negara Marta.
2: Ya, siap pak. Wah, moal teu uyah-uyahan masyarakat di mana parantos merdeka.
11: Ku hal eta
2: hayang geura merdeka we nagara pak, hayang geura merdeka we abdi teh nagara teh pak. Aduh kacipta dina waktu ayeuna
1: kumarasana nya
2: kak, kumarasana merdeka deui
11: sakitu
2: bapa rek angkat
11: nya bapa rek ini ma kaulah nu noyong ngiring bapana
2: is ulah nya hayang memilu we
1: eta pedah tos kasep meureunna
2: eta pedah tos kasep ayeuna mah meureun
1: ari wae kitu
2: bar cemokeur goreng patut keneh muni eus sare oge nongongan. Ayeuna mah geus kasep di hareupeun jelema loba ge muni jeletot deui jeletot deui
1: ah.
2: Hish tong ngagonya ka kolot mah pamali euy minangka ieu mah kitu
1: cek paribasana cek paribasana
2: cek paribasana kitu
1: mun senjatana
2: mun senjatana buh ka itu buh ka dieu bisa ngajadikeun terhadap
1: terhadap beliau.
11: Atuh tapi noda mah kaulah nungkula dek nyayogikeun naon nepi ka kapala salira
2: ngaliwat teh mah ngaliwat
11: tapi da wilujeng atuh moal aya naon-naon kintena ka kaula
2: moal moal los
11: Romeo jalanu.
2: Sakitu bapa dek init tina waktu ina bra maneh geura bejaan Kresna jeung Gatot Kaca
11: geus waktuna kitu. Bejakeun aya kaulan rek milu berjuang kitu. Panawa geus salamet bejakeun. Keur dicokot ku bapa di waktu ieu.
2: Simuna kudu make ongkos acukai cu teh.
11: Tah di Sidawala aya duit tah.
2: Keuna di kuring aya ieu. Tu kadieukeun ku dewek, keuna dewek bendahara. Siling personalia.
10: Kayang menta, Kang.
2: Permios atuh Pak, permios ya cupa mun ngawartosan Gusti Batara yen dina waktu sieun teh parantos waktosna urang teh pikeun ngayakeun berjuang.
11: Tah kitu?
2: Kade dina sajroning urang berjuang teh ulah berjewang.
11: Hayu. Bra. Lajeng ieu Sang Hyang Ajar Sakti maksad nyanak nasib Panawa anu nuju diracun dina guha Slabintra Siluman. Panawa! Prabu Yudhistira, Bima Arjuna kula sarewa. Ieu kawula Sang Hyang Ajar Sakti anu bakal melans.

0: Allah eta. Sang Hyang Ajar Sakti anu lumambah kacarios Sang Nalendra Prabu Batara Kresna, nya eta di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan.
1: Sopana,
0: sopana alas pringgan dingin salah. Di sarangan ku Raden Gatut Kaca.
2: Gatut Kaca anak gua. Hayo halo mampah kasep.

0: Ayah Prabu Batara Kresna anu tina waktu eta diserengan Gatot Kaca lumampah ti nagara.
1: Undira kangen diga. Kang Cirama gue
0: Gatot Kaca anak gue Raden.
1: Atuh kedah kumaha dina waktu ieu pikeun ngumpulan ceurik anu nyiluri setan sumrawah kilong anu newe-newe parantos lami teuing Kakang Antria Jaka Tawang Abimanyu Pansawala. Kawuh ku kengengna para satria Wirata Eyang Seta Eyang Urat Sangka dina waktu ieu.
0: Dina lebah dia. Ulah getas sarupateun. Kudu leuleus jejer liat tali.
1: Timbalan.
0: Ulah gurung musuh.
1: Tenang. Nanging tekiat ieu nandangan kaprihatinan rakyat Andwika danget ieu katalangsara.
0: Tenang Kat Kaca, tenang. Kege geus waktuna datang. Cing regeg cing pageuh ulah ngut kalinoan ulah gedag kanginan.
1: Timbalan.
0: Barang saweg remagan katingali rentang-rentang Astra Jingardawala. Gatot Kaca.
1: Tolong.
0: Jika si Astra Jingardawala itu
1: tobat. Pot. Pot.
0: Syah.
1: Dawala.
0: Abdi Agan. Ben.
1: Kadieu, Pot.
0: Kadieu Dawala.

0: Geudeuh asa jiga.
1: Astajiga, da walah kumaha salamet maneh.
0: Tamina-mina cing nasib agan abdi. Agan tiwas abdi. Kalayan semah kasangakeun ka hunyu Gusti Batara.
2: Semah kasangakeun yeun.
0: Ditarima astajiga, da walah. Salamet maneh.
2: Salamet cing. Nanging rorompok masih epe diduruk nih.
0: Tatangi mempalih kidul.
1: Waduh, tobat. Geus ngaranyah ka tubaritis.
0: Parantos. Balong seep bentar guludug. Lauk seep bedah-bedahkeun ku jurik-jurik gromolan-gromolan.
1: Waduh, tobat. Biadab bener pisan. Urang-urang Kurawa aya.
0: Nanging urang Kurawa mah teu katingal anu nyerang ka tubaritis mah buta-buta we. Tobat.
1: Cik atuh we.
0: Atuh da ieu ngadak-ngadak. Gamar lopian paek mongkleng buta rata bujing hingga aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acan asalnya.
2: Lamun dewek boga pusaka kitu teu mati di sosorek geuning mah. Diduruk weng mah.
0: Oh, sanggeu keur butuhna urang sadaya. Kumaha agan? Dina lebah dieu kaula teh keur neangan jelema anu bakal bisa ngalayanan atawa anu bakal bisa nandingan eta Sang Hyang Jagasetra.
3: Aya nu numutkeun dina ramalan mah kulan abdi.
2: Ah, sia ngomong teh lalawara jeung.
0: Hiss, lain.
1: Kaula geus teu mampu atina.
3: Teu mampu kulan?
1: Iya.
3: Maha juga abdi ceuk ieu aya saperkawis mabagja pisan abdi teh tiasa tepang di dieu. Tiasa tepang di dieu abdi teh kulan.
0: Naon?
3: Abdi teh penak sareng hiji jalmi kakasihna teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Urang mana?
1: Urang mana?
3: Ari eta Sang Hyang Ajar Sakti teh bade bebela, bade ngabela nagara jeung bangsa di nagara Amarta bade nyik. Naon? Nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri anu dipimpin ku si Sang Hyang Jagasetra.
0: Tuluy, tuluy.
1: Tuluy, tuluy. Yahawat.
0: Aduh,
3: Gusti. Tong disentakane abdi teh jelema soak kulan. Teu paya abdi mah keur mah panyakit emah.
2: Kumaha jeung panyakit emah ce euy?
3: Oh, teu kaop nempo sangu jore we hayang dahar.
2: Teu geuning. Lain panyakit emah, panyakit rewog mun geus mah jurig.
3: Kitu kulan.
2: Penak sareng hiji satria abdi teh bade bebela. Malihanan aya teh nuju nyanak panawa.
0: Ka?
1: Kamana? Pot.
2: Abdi
1: kamana?
2: Luh, luh, gan. Cing ku sileng acu manyo ku sina. Ing acu manyo.
3: Tong bari neke atuh.
4: Konita ya. Bari neke.
3: Konita engko bari neke.
2: Cok pina sileng. Indeng ah. Abdi bari ngalih.
4: Pakang ka tukang atuh kinya.
2: Luh.
4: Mana teh?
2: Sileng hitut manyo.
3: Cing jeger teuing.
2: Agan hitut.
1: Jaos ya.
2: Gusti Batara panginten.
0: Teuing, kunyuk.
3: Penayagan.
5: Tuh.
3: Henteu kabeh.
5: Tuh.
3: Oh, dewek meureun.
2: Aduh, ampun.
3: Nuju dicanak aya teh panawa teh nuju diracun dina guha Salabintara Siluman.
0: Kusaha
3: nyarupina tugas di nagara Amarta we ti Sang Hyang Jagasetra teh.
0: Aduh.
1: Aduh, tobat. Aya teh keur dicanak kitu.
3: Dicanak ku satria Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Deudeuh da wala. Kumaha ceuk eta Sang Hyang Ajar Sakti? Teu amanat ka kaula.
3: Kumawi abdi ge bade miwas ka itu ieu teh. Nanging karesan penak di dieu.
0: Kumaha sana?
3: Parantos waktosna cenah saurkeun ka Gusti Batara sareng ka juragan Anom Atot Aca.
4: Atot cenah.
1: Balik sia.
3: Sumun juragan Gatot Kaca.
1: Tuluy.
3: Parantos waktosna ngayakeun serangan keuneu cenah kaula nuturkeun ti paneuri bari nyanak panawa.
1: Jaan.
3: Sumuhun.
1: Teu salah.
3: Henteu.
1: Nuhun ulah.
3: Ulat
1: tuhun
3: sawangsulna nganuhun wungkul kitu
4: acan aya tuh
3: oh sugane aya implik-implik tina nuhun
2: aya bonus-bonus kaos eta kaos Dian Rekor aya 30 jelemaeun
4: beres ahna lamal bateuh
2: oh icung-icung iklane di Bandung
4: ya bener
3: beres kitu plat
0: nuhun ulah
1: nuhun ulah nuhun nuhun. Jadi kaulah kudu ngayakeun serangan leuwih ti heula nya maksudnya.
0: Kudu leuwih ti heula ngayakeun serangan kaulah cenah dawala.
3: Sumuhun.
0: Hayu atuh urang lumaku asa jiga dawala.
3: Sae atuh kuran urang sami-sami lumampah we dina waktu si imah.
0: Tuturkeun kaulah. Hayu tuturkeun. Kaasa.
1: Hayu. Tuturkeun saja. Hayu.
0: Naon ngarun sing salalebar ka luhur teh? Teh
4: mata nya.
0: Heeh, aye kuring dek nyeker deui wae kitu. Iya. Ah, abong cokor geus jebrak ti baheula.
4: Heeh.
0: Aye biji ti komplek aye suku jebrak.
4: Teu geuning. Kuat barang mimiti ya Kang Maah.
0: Kuat barang mimiti aing mah euh, ampun jeung aye jeung. Kumaha tuh geus kieu? Ya urang nuturkeun ka langkang we nya mah.
3: Ha?
0: Nuturkeun ka langkang. Kumaha lamun ka langkang ka balong? Weda aya sisi meureun. Muter we nyisi. Kumaha lamun ka langkang ka Pacilingan?
2: Deh.
0: Kumaha lamun ka langkang ka Astana?
4: Oi.
0: Masih lain ge ah. Oh, nama tuh kaitu. Kaitu jalan kainya teh nyaho di pager. Duh. Oh, atuh ka dieu. Duh, Astana kanya. Uluh, uluh, uluh.
3: Aneh lalawar ka Astana mah loba jubrik.
0: Nya.
4: Loba jurit.
0: Loba kuntil anak.
3: Kuntilna
0: lina. Loba loba kuntil anak warung kejo. Baru doyong, baru belegup.
4: Baru satangkal.
0: Pantesnya biji tina Astana bodas, make mukena.
3: Mukena boeh.
0: Boeh.
3: Kukuncungan.
0: Make kukuncungan aing ngomongna teh make eho.
3: Kumaha teh kumaha?
0: Cepot, pot, pot, pot, pot, pot, pot. Maneh geus waktu na. Ayeuna dek dicabut umur mur.
2: Mudeukna geus sia ku aing.

hirupna lampah eta kacarios nyatana di nagara Amarta. Sanghyang Jagasetra Patih Jagat Denta oge Senopati Jagat Pati nuju bungah-bungah wireh ancamun ngan ukur hiji deui Gatot Kaca itu dina pangemutna ieu Jagasetra. Margi Semar Sapala Putra parantos disaurkeun masing pati tumakaring perlayak ku ieu Patih Jagat Denta. Acarios ieu di Amarta Sanghyang Jagasetra pengawakan jangkung gede si Mardada beos yang menurut nutaya paparana pasman lir bang barungan pamangan dikasentak semua anu dina waktu eta kasumpingan Patih Jagat Denta Jagat Pati nyatana sasat anu dipiagulku iraja.

0: Sana was bari na cikir tu Gusti. Seueur we ti pihak urang anu korban.
1: Eh, geus jadi rasiko. Naon rupaha perjuangan mah bisa ngawujud tanpa pengorbanan nyi?
0: Timbalah. Leres, leres.
2: Baraya-baraya abdi seep digempur ditumaritis ku anak-anak si Semur. Nu potong tuurna, nu potong sikuna, nu semplak tak-takna, anu ngajenil panona, ay uwuh kacang ayo nama. Ya, geus dikoperasi. Ya,
0: timbalah.
1: Cing bener ngajaga di tempat tawanan.
0: Palantos rekep kaya gege pertahanan di waktu ieu.
1: Syukur ye. Syukur.
2: Ngana ieu akang tarik nitah ka di akang patih jeung senapati wayah nagra ini ka guha Salabintara Siluman kudu tempo panawa.
1: Sabab akang menang beja yen panawa mah cenah kenal ora kena patih beunang dialah rarana tapi patina tara beunang ku hal eta bisi ieu mah bisi ingis kurisi rempan ku kaayaan. Bisi kumaha ona buayana kudu ini sanggup.
0: Atuh bujing hiya kapunut marganing tanaga larapati oge kasangakeun pa Gusti.
1: Syukur upama kitu bagja mah nya.
0: Timbalah.
1: Sakitu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalerasan sareng bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atawa napi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
5: teh? Desa Cibenah.
4: Oh, Desa Cibenah nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan dina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Ah. Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
4: teh.
5: Salit deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabara kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun enjing-enjing
5: tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade. 3 kalinya.
4: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: 150 tawang kin ngaleutna tanapi Bapak Endang
5: nya
4: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama Bapaknya
5: untung mamu ya
4: ayo ngamamang ngamang sa'ali dikirangan
5: nya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina Bapaknya
5: sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair
9: sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: kedua
9: kali
10: iya,
9: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
6: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Barang saweg Ipatih Jagat Genta lan Senopati Jagat Pati badhe lumambah. Sapraptane pun Raden Gatotkaca anu ngamuk dina waktu etang wak ngawik sedanten wala dia balar siluman istuning papurantak anu ulon anu ngetar anu ngidul anu ngaler. Atuh nguningakeun ieu aya hiji denawa anu laporan ka Karaton Nagara. Baga punten Gusti, Gusti Sim Abdi. Eh, saha itu?

0: Oye, oye, allá na oye,
1: allá na oye, soy de ponga. Gusti, para lun malu manu kasuhun hampura anu kateda. Tiluhur sya usap ramuti hanap sya usap dampa wireh abdi nguninga kendi paliwetan alun-alun ayah serangan dui.
0: Oh, sangat dimana?
1: Pilih tajan nguninga wala dia bala tentara dina waktu iya pa bala takus dinu semplak tuurna nu semplak sikuna. Anu semplak tak-takna anu potong jeng saja bana ti eta. Dina waktu iya rupa-rupa kejadian kulan gusti nguninga akan kulan gusti.
2: Tumat!
1: Saha ayah si Gatot Kaca kalayan dua orang jelema anu pegek jeng nup monyong. Oge ayah jelema hidung make mahkota kerajaan gusti. Kresna cina bejana.
2: Si Gatot Kaca ayah.
0: Ayah si Gatot Kaca.
1: Ayah kulan gusti nguningakeun.
2: Bingga kamar watas so buta. Bingga kamar watas so buta.

margi parantos ansur walad dia balas siluman balas silmin anu dina waktu eta diserangan ku Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Astajingan walang meluas pada nerakaton

0: Katut kasana kue.
1: Geringan itu katinggal parantos kalaluar ti karaton kue.
0: Hayah geras samut kau kata.
1: Mengedan itu patih anugaran jagat dan tajing jagat patih tiada ulah.
0: Itu kelan anu ngaruksa kampung abi teh duaan tajeng eta jeung Jagatpati.
1: Balik, amuk, balik.
0: Agen, agen.
1: Kaun asihnya?
0: Samat abi.
2: Banyak
0: apa? Nya mata. Mas Adi, Mas Adi.
3: Sapraptane pun ieu Prabu Batara Kresna ngabar senjata sakra anu maksadna dina waktu

0: pasti kersayang tu mampara.
1: Ia konsi-konsi tawanan nyatana amu rasut di acak-acakku senjata sakral dasana.
0: Keluar Antreja.
2: Aduh tobat teuing geuningan itu Wabatara Kresna I Antreja.
3: Aduh tobat wa
0: geuningan eta teh wa Abimanyu ka dia buru-buru. Wa ieu putra Pancawala. Kaluar.
3: Aduh Kresna, ieu kula seta ti Wirata. Kurasa ga?
0: Kala nun,
3: salamet urang kaluar.
1: Wa teu kuantos satria sadayana anu kaluar tina tawanan nafsu kapegung amarah anu teu kawadahan ti jero keneh anu dina waktos eta tras-trasan ngamuk ku wakawi kayarana. Seueur para prajurit siluman silmin anu mati wala dia balat buta anu korban anu dina waktos eta pati jagat denta kalayan senopati jagat pati anu dina waktos eta maksa diadu domakeun diadu kumbangkeun ku Raden Gatagata. Binasti kasayang teu mampara. Ieu patih kalayan senopati jagat denta sareng jagat pati diadu domakeun leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana. Senyatanipun dadia patih Arya Sangkuni sareng Dewi Permoni ti Setra Ganah Humayun.
0: Tobating silakara ka Prabu Jaga Setra Pileuleuyang. Duh, silaka kaula Permoni ti Setra Ganah Humayun Pileuleuyang. Kaula nun Pileuleuyang Raka Prabu.
3: Aduh, silaka kaula Sakuni ampun.
0: Kurang ajar gantewak kan dia cabuskan kena awak. Nyatana ye barang jaga setra ngadangu jagat dentas sareng jagat pati diadu kumangkeun kaluar ti karaton.

0: mustikaning isim anu sayakti layang jamu salimusada. Lajeng ieu para satria nyata nangaronom ka ieu jaga setra. Ananging teu aya anu kiatin sadayana paprisat oge Gatotkaca.
1: Hayo kapulo wakul bae mangga.

0: Ampun, ampun, ampun, ampun, kawan, kawan.
1: Jang, aduh cilaka aing kabantingkeun ka mana cing paneangankeun inung suku. Inung suku eueuh. Eh iyo geuning aya nyelap. Suka sebelan teh suka teu nilep. Aduh coba cing lain inung suku inung budak mun sia mana eubeuh mah. Aduh ampun hebat euy kasaktianana jaga setra. Mode kasaktian dewe kitu teh euy. Sing jeger. Ah. Teu dipake sote ayeuna di leubangga puasana.
2: Kudu ngareureun ka naon?
1: Heh.
2: Kudu ngareureun ka naon?
1: Na siling teh apa?
2: Tante.
1: Ieu teh kana iwung 7 poe.
2: Eh, disangka kana cakaleng bae mah.
1: Can teu nginum cai kolomeran 7 dinten.
2: Terus, terus. Heeh.
1: Batara Kresna barang ningali ieu kajadian Jagasetra anu sakti mandraguna punjuri apa-apa. Ngejar meneng. Meneng Gusti Petengnya.

0: Dekare.
1: Gusti Numaha. Para satria nepi ka paburisat kitu yakin eta si Jagasetra Sakti Mandra kuna punjeri apa, Pak?
2: Agan.
1: Kumaha rama?
2: Tingali abdi punuk nyenol kurang kabantingkeun.
1: Nah, nanti kamari ge kapan punuk maneh mah nyenol. Aya sumuhun ti tadina panginten.
3: Ti tadina geuningan ya.
1: Si marek usaha yang bere duit teman dulu.
3: Urang sayang meureun.
1: Kumaha juga duh lamun sumping mah juragan eta geura. Sang Hyang Ajar Sakti demi Allah kan. Tenggulna batu ditenggul ancur. Luwung ditiup amuradul. Tampilingna hebat mulai tampiling abdi we kitu. Oh, bari teu abdi basa neungeul batu jeger ai punenna de meunang 7 tahun aing teu bisa ngahuap.
2: Aduh, ampun deing. Lir pendek. Barang nuju kresna ngalamun sapraptane pun surak amal-amalan rakyat nagara Amarta eyah-eyahan ngiringkeun panawa disarengan satria nyatana Sang Hyang Ajar Sakti Yudhistira Bima Arjuna nakula sadewa parantos salamet eyah-eyahanana para jalma-jalma anu dina waktos eta para simpatis negara yakin netelakeun ieu negara pulih karena kemerdekaan ini.
4: Sora kena hari ya.
5: Mereka, mereka,
4: mereka,
5: mereka,
4: mereka.
5: Hige, hige, hige.
1: Tawala, abdi gusti, asal jinga.
6: Abdi gula naon itu cewek uyah-uyahan mengepung bagong gitu.
3: Mereka,
1: mereka, mereka. Gening itu jadi ya, Yudhistira, tawala. Arjuna nakula sadewa Bima. Aduh itu teh juragan Ajar Sakti teh itu kan anu mana itu
5: Yai Panengah Pandawa ya Akang
7: aman Yai Putra Gatut Kaca ama
1: aduh

0: Abruk sili cium di satengah hing alun-alun itu kayanan.
1: Yayi Panengah Pandawa, Yayi Yudhistira, Bima Arjuna Nakula Sadewana, nasib teu nepi ka kitu.
2: Aduh, ama tot antri jajak atawang. Kaulan Abimanyu.
1: Abimanyu anak ama. Kaulan nun ama salamet. Salamet ama. Salamet mang kasep.
3: Salamet kasep mang.
1: Nampi nuhun kaulan nun.
2: Ye kaula seta tina Garawirata.
1: Nuhun ye kaula tina Garawirata prasangka. Geus salamet sakabeh Pandawa.
2: Imalam.
1: Dupi ye saha? Ye teh kaula nun. Raka Batara
3: Yayi Yudhistira
1: anu nulungan kaula.
2: Ieu teh anu nulungan aing si Ajar Sakti.
3: Ta eta kan satria
1: kaula nun kula
3: berat nyuhun berat tanggung berat narimakeunana kaula karena pika perjuangan salira dugi ka nyingkirkeun rasukan kiwa kalentengan
1: teu pinodama
3: atuh dina waktos imah ulah kapalang nyabela wayahna itu Sang Hyang Jagasetra anu keur ngalaga di palih kulonan alun-alun punten moa saha deui anu bakal tiasa nandinganana lintang ti salira Sang Hyang Ajar Sakti.
2: Coba-coba Sang Hyang Ajar Sakti ulah kapalang bela yakin kening para satria beak kabeh pangawasana eueuh anu kuat nandangan kasakten eta si Sang Hyang Jagasetra.
1: Sarios kaula nu bakal maju
3: cing atuh ka nya Sang Hyang Ajar Sakti. Oh Mang Dawala
4: sae mangga
3: pilih kirang tanaga mah sama teh abdi tilu kali Mad Ali Mad Ali gitu.
1: Mad Ali muni sing majasik majasik. Kaula nu bakal newak eta si Jagasetra. Sang Hyang Jagasetra wah maju
3: jang kunjungi lah berduyun-duyun lah ramai-ramai lah
4: ya, siap.
3: Tongtoni lah
4: ya.
3: Tenongton haneul tenongton menyesal
4: ya,
3: patutunggalan Sang Hyang dek diadu jeung Sang Hyang.

0: Sang Jaga Setra ya. Jeung Sang Hyang Ajar Sakti
1: di karcis.
0: Kantenan di karcis.
1: Sabada kau kolot, kau budak sabaraha?
0: Karcisna?
1: Oh, pasepuh.
0: Kolot 1000.
1: Ai budak.
0: Budak 3000.
1: Naha mah budak?
0: Budak mah pigedeheun.
1: Ai kolot.
0: Kolot mah sakedeung deui di ruang.
2: Ieu saha? Ulah lobat sarita ngaran kaulah Sang Hyang Ajar Sakti. Sok urang perang giriga mana perang teuing mana?
1: Giriga mana?
2: Giriga mah perang sabda saing kudu.
1: Toyaga
2: mana perang sabda saing sigana?
1: Nempat
2: dan nempat da jiwa ka permana anak menak tunggal anak menak urang perayak ka sabuk bilang tatodo tulang pertiga. Majuah kurang

0: Ik anjir. Dulu itu tempo olu itu nu gelut.
1: Kisang kata satria astadina.
0: Ulu juragan anom semuhun kan. Satria murid abdi teh.
1: Ah siap.
0: Ih jegere semua nge. Murang 3 tahun teh di abdi. Ku guru nge jampe ngurak geus 3.
2: Kitu.
0: Jampe ngusup 4 kali mah.
2: Jampe naon deh.
0: Wah rupa-rupa we.
2: Hari akang kitu haya teu temen.
0: Naon?
2: Ya akang.
0: Ai dewek mah teu hayang senang hirup.
2: Yang ngaripuh wae.
0: Mending ripuh hirup mah deuleuh.
2: Yang tardedor wae mehna mah.
3: Kaayaan Sang Hyang Jaga Setra sareng Sang Hyang Ajar Sakti Seret Sumeredan Banting Binantingan. Lami-lami ieu Sang Hyang Ajar Sakti ampir kapepet lajeng ngedalakeun kesakten anu pamungkas nyaeta Aji Saptarnyu.
4: Jaga Setra wah. Kaula nu bakal ngaluarkeun Aji Saptarnyu rasakeun.
5: Suba bangsa.
4: Minus tiker sayang tu mampara.
3: Ieu Sang Hyang Jaga Setra dipun jamak ku ieu Sang Hyang Ajar Sakti leungitan pelebih ilang tanpa kerana. Ngebul jadi haseup si mana horeng eta teh sukma na Sang Hyang Rancasan. Nyatana rakana Semar ku anjeun anu parantos mulang aya dina alam marakayangan. Maksad palai malas pati kana kanyirianana wirih eta Sang Hyang Rancasan teh kapungkurna maotna teh dirampok ku Semar sareng ku Togog dina mangsa rebutan layang jamu sekali musaha. Dijamak ngebul ka awang-awang. Ya. Anu kantun ngan ukur layang jamu sekali musada. Iye layang pusaka.
0: Pak, kene ku abdi pak. Cicing jang, cicing jang. Aduh, kadieukeun pak ku abdi urang setorkeun sugane. Cuma reburu ku abdi.
4: Tenang, tenang.
0: Hayang, abdi dibuka jasa pak.
3: Cicing, cicing. Sapraptane pun soratan katinggalan ya tanah Sang Hyang Rancasan.
6: Semar. Lain waktu. Ula bakal neangan jalan sajabati eta pikeun mapageun anjeun hayang hirup beberengan di alam marakayangan.
4: Itu. Kurang ngajar si horeng eta teh Sang Hyang Rancasan ya.
3: Tuning Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Sumping. Panapun. Disuhunkeun kaweningan galihnas satria Sang Hyang Ajar Sakti. Sajabina tingah haturkeun nuhun teh eta pusaka bari disuhunkeun itu Ia Yudhistira parantos kangen palai tepang sareng eta pusaka linuhung lambang kagungan negara.
4: Dinalersan dieu paralun maklum anu kasuhun kapuntena anu teda. Kaula moal ka masrahkeun ieu pusaka layang jamu slimusada.
5: Margi.
4: Pangmenakeun heula tarucing ku salira.
3: Bari narucing ke naon sinatria
0: tarucing naon
3: tarucing naon ya tarucing naon
4: tarucing tika ula pangneangan keun jelema anu ngaranna Semar Badranaya dimana ayana dina waktu saena kusalira.
3: Oh eta
0: mun ku abdi mah penak cicing. Nah, ada dek nyaho
2: aja. Naon akang?
0: Eta de, eta de, eta de.
2: Eta mana?
0: Dedek mah apa atuh?
2: Sayang.
0: Oh, ungkapan bapa dewek ti eta.
4: Cicing, cicing.
2: Nong cek tok ah.
4: Cicing.
0: Ah, nah ada tilu lompatan ye oge.
2: Heeh. Cicing.
0: Si lain jeung dewek moyong teh tarucingan.
2: Ah,
0: di sok tani. Pogana rucing naon?
2: Berhadiah, berhadiah, ta berhadiah.
0: Meureukna ge.
6: Sok sia.
3: Tarucing naon?
0: Cangcut. Kira tak naon?
3: Panjang cang tutut.
0: Siaan euy.
7: Sanga panjang cang pingping.
0: Ai calana.
3: Calana.
0: Heeh.
3: Dipancal salilana.
0: Hebat euy.
2: Tepat tepat ah. Kuis.
0: Ari kursi
3: cokor di sisi.
0: Heeh alus.
3: Di sisi.
4: Eca hana cara kada tasyawala anaknya cilaka bapak bakal kebawa-bawa.
0: Alus uy.
4: Sok enak tikuring. Huh? Tikuring
0: naon
4: ai aka
0: naon
4: di mana lempang suku mana nu leuwih ti heula ngalengkah
2: sing sok
4: nya nu katuhu anu kenca merencul mah nya nu katuhu noyod nu kenca anu katuhu merencul
0: eta bareng
4: mah nya gagajlokan
0: nanu mana heula atuh sajurig
4: cik si lain mana heula nyeta kuring matak nanyakeun ge teu nyaho
0: paingan hese atuh sia
4: oh eta anu dipamrih ku salira satria
5: teu pina di mana Semar ayeuna
4: Semar
5: ya
4: ai Semar teh ayana teh teu tebih ti dieu
5: ukuranana
4: ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat lamun di Ciduhan pasti lamokor.
0: Lamun di Baledog meureun menyuwe.
2: Ciduhan.
0: Di Ciduhan bau.
5: Di Baledog
4: kaliwat.
5: Di Ciduhan lamokot. Di mana atuh ayana
4: teu tebih ti dieu.
5: Saha buktina
4: eta nu nyarita teh Semar.
5: Minus tiker sakyang tumampara.
4: Ieu sanghyang ngajar sakti leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata-senyatanipun Semar Badranaya.
0: Oh ya.
1: Yeah. Si Semar Badranaya teteh geuning.
0: Uluh itu juragan Bima, Pak.
5: Leres.
1: Mar. Bong bong bong bong.
5: Atos agan atos atos atos.
0: Yang. Lan. Juragan Bima bakal cingku atau meureun ditimbang dulu bapak.
2: Kumaha Bang Nakang?
0: Ayo mun urang mah meureun ayun ambing nimbang teh nya.
2: Ari ieu kumaha? Ari
0: juragan ageung mah lain ayun ambing.
2: Kumaha?
0: Mod mod mod.
4: Mun tungtungan
0: kunaon?
4: Dol dol dol.
2: Mobil.
0: Di idol mah eta mah mur atuh.
1: Tusau ka.
5: Nuhun Kakang Semar, nuhun Kakang Semar geuning yakin teu bisa jadi.
4: Perjuangan ieu teh tanpa babarengan urang sadaya.
5: Leres nun. Cuk.
2: Lan
4: atuh teu pina damel Ujang.
2: Leres.
4: Dina resan dieu urang merdeka.
0: Woi, merdeka.
2: Merdeka.
1: Sareng hiji hiji.
5: Parantos salamet atuh urang dihinarkeun tina nu paha ancaman-ancaman anu bakal ngaruksak ka urang sadaya khususna ka pribadi. Umumna ka nagara jeung ka masyarakat ayeuna parantos aman, cuk. Aturupina dina waktu ieu lalampahan teh urang pungkas we ku Kemang Tinetik sinebaran sari.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan
0: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Apukeun pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet dari kosong ya. Ninges bosan mobil parkir tadi tuh tadi ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga memangkat neng, neng.
4: Kak Abing kan?
3: Apa kabar neng teh?
4: Kegeranya di wartos dan kuat.

0: terus kumaha?
1: Eta neng teh gaduh sarobet teh kitu.
0: Abdi kan. Heeh. Tanda anyar kan.
1: Kabeneran ieu mah.

0: kaning ngartos bae. Ya, pokoknya nggak akan masuk curiga ya.
1: Curiga aku mahan kan?
0: Karena suka ngejajapkan ke bumi ke akang teh jodoh.
1: Tangga waler lah. Itu resiko abdi.
0: Sini aja punuk akang mana?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa pareget, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah disareatan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0813-8668-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Awesome.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayah genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalaminnya.
1: Mohon. Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya terskarawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatnya konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat.
2: Rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai ting jalpret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu teh iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalaminnya.
1: Mohon. Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saat tasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat.
2: Rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongkong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh jigan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan, panas nyeksrek jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anutos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, mohon. Iya. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun, mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayah ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah ini namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh ayah aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, bapaknya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya aku mah hari tapa
3: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
2: kan Pan, mohon sabar alami ya
3: tapa cuer weh sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh kang Onus Yanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos kesana kemari.

0: teh anu bami bade sati aya nama tos sampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan upami tos salat tos tahiyat awal aya nama tos biasa berdiri teh biasa naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah
1: muhun mah teh tos saeup sabaraha botol.
0: Nama oge satengah botol kitu nama samingon alhamdulillah entos seueur perobihan teh ana teh tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu satosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
0: amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Kitu nya mah nya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada berasakan. Mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

8868 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8868 6860.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka
1: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Sadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidu hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Dileuh aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol bu ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Wow. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karawasna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh teh kenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini,

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gilir Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Itu penghapus dosa.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi hari ini dapat membersamai sahabat MK dalam kebersamaan kita tentunya di manajemen kolbu pagi. Sahabat MK di hari ketiga di bulan Muharram 1448 Hijriah.
1: Kurang bersyukur.
0: Yang bertepatan dengan hari ke-18 di bulan Juni 2026. Sentiasa mudah-mudahan sahabat MK di bulan Muharram ini

0: kita ketahui bahwasannya bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci begitu ya, Asyharul Hurum begitu, yang dimana pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Tapi begitu juga pula dosa sahabat FI yang kita perbuat. Maka niatkan di bulan Muharram ini perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan yang kita lakukan agar mampu dapat tentunya dengan bertujuan meraih ridhonya Allah dan mencari ridho dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya kelak di hari ini, di esok hari, dan juga di hari yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Takutkan siksamu.
0: Bersama-sama insyaallah pada hari ini sahabat MK akan mempersamai Anda dengan guru-guru kita. Di sesi pertama akan bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastier, dan di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang akan mempersamai Anda pada pagi hari ini. Anda boleh sampaikan atensinya, sapaannya, dan juga mungkin pertanyaan di malam hari ini, di pagi hari ini sahabat MG, di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di kesempatan ini sahabat MG dan juga pendengar dimanapun Anda berada, di frekuensi 102,7 FM Bandung, maupun juga menyimak kebersamaan ini di live streaming kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube ya, yang juga ikut kami hadirkan untuk live streaming di website MKFM di mkfmnetwork.com serta di aplikasi MKFM.
1: Dari segala dosa yang
0: beberapa juga dari Anda menyimak kebersamaan ini melalui jaringan radio relay yang ikut menyambung siarkan program ini di pagi hari ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kabumen, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Urban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Waktu mengenang rahmat.
0: Dan ini juga kami bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, program manajemen kalbu pagi, Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau sapaannya di kebersamaan ini sahabat MK ya, ataupun juga ya mengkonfirmasinya ya begitu di email ataupun di WhatsApp di 0811-224-1027.

0: sahabat RMG, di kesempatan ini masih kami nantikan kebersamaan Anda dan tentunya kebersamaan dengan guru-guru kita pagi hari ini. Tapi sebelum itu, sahabat RMG, kami juga mengajak Anda bahwasanya mengingat bahwa di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat RMG, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak. Sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tempat di taman rumah sakit ibu Indonesia.
1: Apakah dapat bersihkan di...
0: Sahabat MG, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MG, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Kita peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kan siksamu, hambamu rasa berputus.
0: Lalu kemudian sahabat MQ bicara soal amalan. Maukah Anda sahabat MQ beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Maka wakaf pilihannya. Karena wakaf adalah hal amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
1: Subur kembali.
0: Sahabat MQ, mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi website wakafdt.or.id atau Anda dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Dan kami nantikan kebersamaan sahabat MV pada pagi hari ini. Silahkan Anda boleh kirimkan atensinya, sapaannya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda di kesempatan ini. Dan namanya juga sudah beberapa bergabung ya di WhatsApp MKFM untuk menyapa di kesempatan ini. Masih kita nantikan kebersamaan kita dengan guru, bersama dengan guru Ndek Haji Abdullah Kim Nastiar untuk sesi pertama ini. Atensi yang sudah masuk pagi hari ini ya, untuk sapaan di pagi hari ini diawali oleh Ibu Citra di Ciamis. Masya Allah, ini Ibu Citra senantiasa tepat di awal begitu ya. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis yang menyampaikan bahwa di Ciamis siaran MKFM tersimak dengan jelas dan jernih ya. Dan juga
1: kan siksamu
0: pagi hari ini ikut mengirimkan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio MKFM yang juga kepada, dan juga kepada petugas baik penyiar maupun operator yang sedang bertugas. Sehat selalu semuanya, dan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis sudah turut-turut gabung di kesempatan ini. Lalu kita sapa dari Ciamis, kita turun sedikit ya begitu ya, mundur ke Cianjur, ada Ibu Saprah ya yang juga menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah Radio MKFM di, oh ini insya Allah ya, katanya kalau di radio di MKFM katanya sering menghilang di Salomo ya, di Cianjur muncul hilang begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat kami perbaiki ya. Terima kasih atas laporan dan sapaannya dengan frekuensi radio kami di Cianjur. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untuk sahabat yang silakan untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini, Anda boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027 yang dimana pagi hari ini insya Allah sahabat MK sudah terhubung kebersamaan dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar pada pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan guru kita.

0: Iwa karim innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Beruntung yang mengaminkan, rugi yang tidak serius berdoa karena takdir oleh Allah diubah di antaranya lewat doa. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Bagaimana santri? 3M. Masih ingat 3M? Apa M yang pertama? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11 dicatat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, termasuk saat ini ya. Allah menyaksikan dari mulai kita bangun tidur, sebetulnya lagi tidur juga disaksikan. Amal kita dari bangun tidur, terus bangun, merapikan, ke toilet, berwudu, berpakaian, kita makan, jalan, semua yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairu yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti lega oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan, karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik diterima oleh Allah. Nah, itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling, hadirin. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Apa sih bedanya kalau kita disakitin orang karena kita nyakitin orang, sakit. Tapi bagi orang yang tidak suka nyakitin orang, misalkan kita dihina, sedih wajar, tapi lukanya ini segera dihibur oleh Allah, tidak perih. Makanya hati-hati santri ya, sekali kita nyakitin orang, kita harus siap, itu tabungan kita, bekal balik kepada kita. Seperti bola dipantulkan ke tembok, tum, balik lagi. Jelas? Maka pikiran kita sederhanakan saja. Kita dimanapun, kapanpun, sekuat tenaga berbuat kebaikan, sekecil apapun juga. Kalau orang senang berbuat kebaikan, kecil-kecil ya, kecil-kecil, tidak usah besar-besar dulu, Allah yang membesarkannya. Jadi misalkan ya, wah saya ingin jago memanah, itu keinginan bagus. Sudah, bagaimana caranya? Saya ingin, nah kata-kata ingin ini agak melemahkan nih. Jadi caranya supaya kita selalu semangat, istiqomah, kan ahabbul amal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah yang konsisten walaupun kecil, walaupun sedikit ya, tapi terus menerus. Tadi dengar kisah tentang batu yang susah belah. Ada batu ini keras sekali, tapi ada orang yang berkeyakinan saya akan pukul batu itu. Orang tertawa, sia-sia. Tidak ada sia-sia. Dia pukul 10, 20 kali, tetap tidak belah. Pukulan ke 100 kurang lebih dipaskan saja. Belah batu itu. Apa artinya? Artinya setiap pukulan itu manfaat, membuat retakan kecil, tidak kelihatan. Kecil, kecil, kecil, sampai pada waktunya retakan itu membuah belahlah batu tersebut. Artinya kebaikan sekecil apapun, walaupun sebesar zarrah, itu pasti ada manfaatnya kalau ikhlas. Ada yang nanya, gimana caranya supaya kuat push up? Gampang. Push up 50 kali, push up 70 kali itu gampang sekali. Caranya bagaimana? Sehari satu. Gampang, Dina? Satu matu enteng. Ya dua lah. Lama-lama, dua terlalu sedikit. Jadi tiga, lima, lima ringan. Jadi 10. 10 gak ada kerasanya. 15, 20. Semuanya bertahap. Ada yang ingin surat, hafal surat Al-Baqarah 286. Berat kalau mikir begitu ya. Mulai saja. Saya satu ayat. Alif Lam Mim. Dah. Besoknya dalikan kitabu la raiba fi. Sehari satu ayat. Walaupun ayatnya beda-beda, lihat saja. Tidak sampai satu tahun hafal surat Al-Baqarah. Mari kita membiasakan jadi orang yang senang meningkatkan kualitas kita walaupun kecil. Karena dalam pandangan Islam tidak ada yang kecil kalau dilakukan ikhlas. Allah yang akan membesarkan kemampuan kita. Walaupun belum kelihatan perubahannya, gak apa-apa. Gak apa-apa, lakukan saja. Walaupun saya belum hafal, lakukan saja. 0,1% itu berapa sih? 007? Itu James Bond, Pak. 0,001. Kalau kita melakukan perubahan diri kita 1% sehari, dikit aja berubahnya ya. Tebak, 1% sehari sebulan berapa persen? 30% perubahan kita. Maka inilah kuncinya, asal konsisten. Pernah ada yang diajak push up, dia memaksakan diri sekuatnya, dapat 15, besoknya merengkel begini. Karena termasuk saya nih, kaki kemarin ada yang mencoba beban ya, enak nih beban sambil jalan. Hari ini hadirin susah lurus kakinya karena tidak pemanah, dan langsung dicoba 25 kali. Harusnya sedikit saja dulu, dikit-dikit, asal berubah dikit-dikit. Ini tumpukan bata banyak, saudara pindahkan, lihatnya stres. Sudah lihat bata terdekat saja, pindahkan. Konsisten, insya Allah bata itu pindah semua. Nah, gimana supaya konsisten? Ada rumusnya? Ada. Caranya adalah coba bayangkan mana yang kira-kira bakal lebih bersemangat. Saya ingin jadi orang sabar. Ini pemarah nih. Saya ingin jadi orang sabar. Dan satu lagi, saya insya Allah orang sabar. Mana kira-kira yang lebih membuat dia bisa punya kemampuan menahan diri? Yang pertama, yang kedua. Ini ada orang lagi berhenti merokok, asalnya perokok. Ada yang nawarin rokok. Pak, mau ngerokok? Saya lagi berusaha berhenti merokok. Tapi kalau diubah kata-katanya, Pak, mau rokok? Saya tidak merokok. Mana kira-kira yang lebih kuat untuk tidak merokok? Nah, artinya kalau kita ingin istiqomah, bayangkan dulu kitanya jadi apa. Saya ingin menghafal Quran, itu kayaknya berat. Saya hafal juz 30 insya Allah. Bayangkan kita sudah hafal, maka jadi kita tinggal narik, kita gak akan lelah karena kita sudah membayangkan. Atau maaf ya, kalau secara fisik, saya harus sehat. Saya sehat, tidak buncit misal ya. Udah jangan ditahan ya, jangan begitu. Saya harus lihat ke sini. Tangan saya kuat, push up saya kebayang 50. Bayangin aja badan atletis misal gitu ya. Kalau kita sudah membayangkan begitu, maka semangat kita untuk melakukannya tuh jelas, karena kita sudah membuat identitas pada diri kita. Saya pribadi tenang, tidak banyak bicara, sekali bicara bermanfaat, tidak emosional. Bayangkan diri kita yang tenang, tidak mudah marah, tidak banyak bicara, pemaaf. Nah, ketika kita melatih diri, kita sudah tahu bentuknya sebetulnya yang kita harapkan. Ini lebih enak daripada saya ingin tidak jadi pemarah, saya mau menahan marah. Itu bagus. Cuma biasanya karena hasilnya tidak kelihatan, maka rumit. Ini ada cerita dalam sebuah buku. Orang yang suka ngegigit-gigit kuku, dikit-dikit gigit sampai besar. Kalau ada masalah, sampai gugunya, kikinya, kukunya bergerigi jelek. Nah, ini sudah berkeluarga nih, kan kurang wibawa ya gak, presiden gigit-gigit kuku. Lalu minta ke istrinya, cik bu atuh dirapihkan kuku saya. Diuruslah, bagus kukunya nih. Ketika melihat kuku ini bagus, ternyata kuku saya bagus, langsung dia tidak mau gigit-gigit lagi.
1: Wahai Tuhanku yang Esa, bila
2: alhamdulillah rabbil alamin. Demikian sahabat FG di sesi pertama kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Gelar Kalong Bandung, yang mudah-mudahan sajian ilmu di sesi pertama penuh dengan manfaat dan tentunya bekal senantiasa untuk kita semua. Yang akan kita sambung sahabat ini insyaallah kebersamaan pagi hari ini masuk ke sesi kedua, kebersamaan bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang pada kesempatan ini juga sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, bismillah Pak Kiai Mangga.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, Subuh kita kali ini masih dalam suasana tahun baru Islam, satu Muharram. Ada baiknya kita segarkan kembali komitmen kita, keterikatan kita dengan bulan Hijriah. Jadi seperti kita ketahui, bulan Islam, bulan Hijriah itu dihitung berdasarkan perjalanan bulan, disebut Qomariyah, sedangkan bulan Masehi dihitung berdasarkan perjalanan matahari, disebut Syamsiyah. Tentu dua-duanya penting untuk kita ingat. Nah, khusus berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, kita ini terikat dengan pengenalan penanggalan Qomariyah, perjalanan bulan. Jadi beberapa ibadah yang diajarkan oleh Islam kepada kita, ketentuan waktunya itu berdasarkan penanggalan Qomariyah bulan itu. Seperti sama-sama kita ketahui, dari mulai Saum, bulan Ramadan, kemudian Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu juga dihitung berdasarkan penanggalan Hijriah. 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Juga ada penanggalan-penanggalan lain yang pelaksanaannya dihitung berdasarkan planet bulan atau Qomariyah itu. Namanya Saum-Saum Sunat, 6 hari bulan Syawal. Ya, bulan April Mei-nya tidak dipertimbangkan. Kemudian kita dianjurkan Saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lantas 13, 14, 15 juga bulan Hijriah. Jadi saum-saum sunat selain saum Ramadan ditentukan waktunya itu berdasarkan perjalanan bulan atau Qomariyah, tadi kita sebut dengan penanggalan Hijriah ya. Itu adalah saum. Kemudian zakat fitrah tanggal 1 Syawal pas hari raya, sebelum pelaksanaan salat hari raya. Kemudian ibadah kurban juga berdasarkan penanggalan Hijriah, 10, 11, 12 sampai dengan 13 Zulhijjah. Lantas ibadah zakatul mal yang haul 1 tahun 1 kali, seperti simpanan barang berharga, kemudian bisnis tertentu. Nah, itu dihitung haulnya itu 1 tahun berdasarkan penanggalan Hijriah. Kalau kita akan menggunakan penanggalan Masehi untuk pelaksanaan zakatul mal, tentu harus dikurangi. Nah, jumlahnya sekitar 9 hari baru pas waktu itu. Ya, memang mungkin telat 1 hari dan lain-lain. Jadi dipersoalkan, tapi yang paling baik adalah tepat waktu. Nah, itu adalah ibadah harta ya. Ibadah saum jelas. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji itu tanggal 8 Tarwiyah, di Mina tanggal 9, ada di Arafah wukuf, kemudian tanggal 10-nya setelah mabit

0: sanggup meneruskan perjuanganku. Minamu itu penghapus.
1: Halo.
2: Baik, bismillah, Pak Kiai.
1: Baik, ya.
2: Alhamdulillah. Dan ya, mungkin izin begitu, Pak Kiai, kita sambung dalam kesempatan ini untuk kita undang kebersamaan ini sahabat MG yang ingin bergabung dan menyapa. Anda boleh sampaikan atensi dan sapaannya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda di kesempatan ini via SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Baik, para pendengar, kita lanjutkan sedikit diulang, barangkali tadi ada sedikit yang buat teknis.
2: Jadi
1: kita terikat dengan penanggalan izin, penanggalan Qomariyah yang digunakan untuk penanggalan hijriyah itu, yaitu saum, itu bulan Ramadan, saum sunat juga yang 13, 14, 15 harus bulan Islam, yaitu bulan Qomariyah, kemudian 6 hari bulan Syawal, dan beberapa tanggal lainnya. Kemudian selanjutnya ibadah zakat, terutama zakatul mal, haul, satu tahun satu kali berdasarkan penanggalan hijriyah. Nah, ibadah haji adalah ketat dengan penanggalan hijriyah, ya, dari mulai tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi kita tidak mungkin melupakan penanggalan hijriyah. Nah, seperti namanya bulan hijriyah, memang tahun Qomariyah ini dihitung, ditetapkan, diawali dari sejak peristiwa hijrah. Ketetapannya bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketetapannya bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi inisiatif dari Umar bin Khattab ketika ada satu kasus mengenai penanggalan pengangkatan gubernur waktu itu, gubernur Mesir. Nah, hikmahnya ternyata timbullah inisiatif untuk menggunakan penanggalan diberdasarkan penanggalan hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah yang menurut tahun Masehi terjadi pada 622. Kenapa memilih peristiwa hijrah ini? Tentu alasannya banyak, antara lain kalau kita pelajari memang momen sejarah yang sangat penting, teladan perjuangan yang luar biasa, jalan kaki 500 km di padang pasir itu bukan sebuah hal yang sangat sederhana, tapi memang ini sebuah perjuangan para sahabat Nabi sendiri melakukannya itu sampai harus sembunyi dulu di Jabal Sur beberapa hari, kemudian melanjutkan perjalanan dengan penuh risiko dan beliau selamat didampingi oleh Allah. Nah, itulah mungkin peristiwa itulah sehingga para sahabat waktu itu sepakat penanggalan Islam, penanggalan diawali sejak hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, peristiwa hijrah itu sendiri adalah syarat dengan teladan, syarat tentang pengorbanan dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perjuangan besar, memilih seorang sahabat yang betul-betul tingkat loyalitasnya tidak diragukan karena ini menyangkut nyawa dan lain, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, kita bisa banyak belajar dari peristiwa hijrah itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quranul Karim kita temukan juga bahwa beberapa kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan hijrah, yaitu berpindah. Nah, umpamanya saja dikatakan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan banyak dosa ditanya oleh para malaikat, "Bima kuntum, kenapa kalian berlaku tidak baik di dunia? Allah sudah memberikan sejumlah nikmat tapi engkau enggak syukur, enggak patuh." Mereka menyatakan, "Kami ini kan orang-orang lemah, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa, lingkungan kami tidak mendukung. Maka dijawab oleh para malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, kamu enggak tahu, dunia itu kan luas, kenapa enggak hijrah? Ini memberi pelajaran kepada kita yang mungkin seseorang yang berada di sebuah lingkungan tidak bisa melaksanakan amal ibadah, tidak bisa melaksanakan agama karena lingkungan yang tidak memungkinkan. Maka pada dalam keadaan seperti itu kita diperintahkan hijrah, tinggalkan begitu, dan Allah akan memberikan jaminan pertolongan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabiin dulu ketika melakukan gerakan hijrah, antara lain pada saat kepemimpinan berubah dari kepemimpinan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, beralih ke monarki kerajaan, banyak yang tidak setuju, macam-macam sikap, antara lain ada yang sikap hijrah, yaitu mereka para pencinta dakwah, pengamal dakwah dan para pengusaha meninggalkan pusat pemerintahan untuk berjalan kaki menyampaikan dakwah, terus menyebar dari ke timur, dari Madinah ditinggalkan, terus siaran sampai ke Cina. Itulah yang kemudian hasil perjuangan mereka membentang basis-basis Islam di Afghanistan, Pakistan, Turkistan dan beberapa negara yang sekarang di bawah Uni Soviet yang berbasis Islam. Jadi itu adalah bagian dari sejarah hijrah. Dalam keluarga pun begitu, Quran ada mengajarkan ketika satu keluarga ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu praktik atau kelakuan seorang istri yang tidak bisa, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka ada perintah dalam Al-Quran yaitu wahjuruh juruhunna fil madaji, nah, tinggalkan, hijrahlah kamu di tempat tinggal. Jadi bed mungkin pisah kamar, itu hijrah karena istri melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ini perintah hijrah. Ada di beberapa kali dalam Al-Quran ada perintah hijrah-hijrah, pindah-pindah-pindah. Jadi ketika kita berada dalam satu keadaan, situasi di satu tempat yang tidak mungkin kita melaksanakan ajaran Islam, salah satu alternatifnya selain kita mungkin bertahan adalah hijrah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik kemudian menuju ke arah ke daerah yang lebih baik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu pertama dilakukan oleh para sahabat ke Afrika, itu ke Ethiopia, ya, dipimpin oleh tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali itu pindah ke daerah ke Afrika. Dan itulah yang kemudian menjadi awal penyebarnya Islam di Afrika. Perjalanan atau kepergian Nabi ke Taif ketika para sahabat terus-terusan diteror di Mekah dinilai oleh beberapa sejarah sebagai bagian dari kegiatan hijrah yang terkenal pada waktu itu. Nabi sampai di Taif kemudian dilempari oleh batu, beliau berdarah sampai jatuh. Pada waktu itu malaikat menawarkan kepada Nabi supaya Allah menurunkan azab kepada mereka yang melempari beliau, tapi beliau malah meluncurkan doa yang terkenal, sosok pribadi yang tidak pernah dendam, berjiwa besar, yaitu ya Tuhan, Allahumma ihdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun, Tuhan berilah hidayah kaumku, yaitu yang melempari itu, mereka itu layak bangun, mereka tidak tahu, bukan jahat, belum tahu bahwa aku Rasulmu. Hal-hal yang seperti ini beberapa kali dilakukan oleh Nabi ketika orang lain berbuat zalim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru berdoa kepada Allah supaya orang yang zalim itu mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buah teladan yang sangat baik. Jadi ketika kita sekali lagi bertemu dengan bulan Muharram tahun baru Islam, kita ingat adalah satu ajaran dalam ajaran Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, bahkan juga dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu hijrah fisik, dan itu diberikan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain hijrah fisik, dikenal juga ada yang disebut hijrah qalbiyah. Nah, hijrah qalbiyah ini kira-kira adalah merombak sikap mental lah. Setelah terjun atau setelah terlibat dalam berbagai macam kebiasaan salah, kebiasaan kabair, dosa-dosa besar, kemudian ada kesadaran, maka melakukan hijrah, hijrah qalbiyah. Dan kita diperintahkan untuk selalu berusaha hijrah qalbiyah, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan supaya pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan puncak kesolehan dan puncak kebaikan. Malah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah pertama berdakwah dalam surat Al-Muddathir itu, ada dikatakan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Jadi perintah, sekarang sudah saatnya kamu sampaikan ajaran kepada mereka, kemudian kamu sendiri harus bersih, dan kemudian war-rujza fahjur, dan tinggalkan. Ar-rujza itu perbuatan-perbuatan atau budaya yang bertentangan dengan ajaran agama, kemusyrikan, kemaksiatan. Fahjur, hijrahlah kamu. Nah, itu adalah hijrah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada orang-orang yang melakukan tidak baik, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita diperintahkan untuk memberitahu. Tapi ketika kita mendapatkan reaksi pada saat kita menyampaikan ajakan kepada kebaikan, mereka memberikan reaksi yang tidak menyenangkan, Quran menyatakan wahjuruhum hajron jamila, ya sudah tinggalkan, hijrahlah kamu dengan hijrah yang cantik, yang indah. Jadi tidak dengan mengancam, tidak dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan, tapi dengan dia, saya mohon maaf, ini saya ada keperluan, tinggalkan gitu. Ada bentuk-bentuk dosa yang biasa berlangsung dosa itu kalau bersama-sama gitu. Katakanlah semacam mengumpat, menggunjing, kan gak mungkin sendiri. Jadi, kalau kita berhadapan dengan orang yang hobinya menggunjing, kita beritahu supaya dia menghentikan, tidak bisa, maka kita mohon izin untuk mohon maaf, ini saya ada keperluan, tinggalkan. Wahjuruhum hajron jamil. Begitu juga tadi dalam berumah tangga ada konsep hijrah. Nah, bertemu dengan penanggalan hijriah ini mudah-mudahan mendorong kita untuk juga semangat berhijrah, melakukan perbaikan, peningkatan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang, bulan sekarang harus lebih baik dari bulan kemarin. Itulah yang diajarkan oleh agama kita untuk meraih apa yang disebut husnul khotimah. Ya, betapapun banyaknya dosa dan kesalahan kita, tapi kita harus menginginkan pada akhir kehidupan kita dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Untuk itu kita perlu hijrah, perubahan ke arah yang lebih baik, untuk sekali lagi mencapai husnul khotimah, baik di saat-saat yang terakhir. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan kita bertemu dengan tahun baru Islam ini dengan semangat baru, dengan semangat hijrah untuk melakukan perbaikan. Mari kita evaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan tahun yang lalu dan tahun sekarang. Kita melakukan perubahan, hijrah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita.
2: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai di kesempatan ini. Kami juga mengundang, silakan sahabat MK yang ingin bergabung dan menyapa, silakan di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan coba sambung pertanyaan dari sahabat MK pendengar pada kesempatan ini. Ada Bunda Halimah di Cipendei. Bismillah Ustaz, mohon izin di bertanya, Ustadz, puasa sunnah di bulan Muharram apakah hanya di tanggal 9 dan 10 saja, atau ada amalan-amalan apa lagi begitu selain puasa dan juga amalan lainnya di bulan Muharram ini begitu?
1: Ya, pertama ada yang umum. Yang umum itu tadi bahwa bulan ini harus lebih baik daripada bulan yang lalu begitu. Kalau yang selama ini mungkin kita malas-malas tahajud, nah sekarang tahajud begitu. Dan kalau tahun-tahun yang lalu kita agak pelit begitu, agak sulit memberi, nah sekarang harus dirubah lah jadi berehan, jadi banyak memberi dan seterusnya. Kalau tahun dulu kita banyak bertengkar, katanya keributan, sekarang yang diperbaiki itu. Nah, yang kedua mengenai saum. Saum yang eksplisit tersurat khusus pada bulan ini yaitu saum Asyura dan Tasyu'a ya. Jadi pada tanggal 10 Muharram, dan Nabi pernah menganjurkan setelah beliau mendapat informasi bahwa orang Yahudi juga melakukan puasa, itu puasa tanggal 10, kata Nabi, kalau begitu kita melakukan saumnya dengan Tasyu'a tanggal 9, jadi 9 dan 10. Tapi kalau mau melaksanakan 10 saja tentu tidak ada masalah. Nah, yang lain-lainnya sama dengan bulan yang lain. Bulannya Senin, Kamisnya, kemudian tengah bulan, dan amalan-amalan yang lainnya sama. Tapi untuk bulan Muharram ini, selain semangat hijrah, adalah ada saum Tasyu'a, saum Asyura, saum tanggal 9 dan tanggal 10.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Kemudian ada sahabat kita juga yang bertanya kali ini dari sahabat kita, hamba Allah begitu Pak Kiai. Dan ini mungkin ingin dijelaskan Pak Kiai terkait dengan penerbitan kalender Hijriah begitu. Apabila misalnya ternyata terjadi perbedaan tanggal begitu Pak Kiai, terkait dengan penentuan misalnya penetapan tanggal 1 Muharram begitu. Nah, ini terjadi perbedaan, baiknya bagaimana begitu Pak Kiai?
1: Iya. Jadi seperti kita ketahui, penanggalan Hijriah ini untuk di daerah kita adalah kadang-kadang ada perbedaan. Kalau di Saudi maunya ditetapkan oleh kerajaan itu karena berkaitan dengan ibadah haji. Sehingga secara resmi, secara formal sama begitu ya. Walaupun tidak mustahil bahwa ke bawahnya di masyarakat ada perbedaan, tapi untuk penetapan haji itu dipercayakan penuh sehingga ada ketetapan yang pasti. Nah, di kita sering-sering ada perbedaan menyangkut saum itu, saum Ramadan ya, saum Ramadan. Kalau tanggal-tanggal yang lain biasanya kita lewat saja itu, walaupun beda tidak begitu prinsip. Umumnya saja saum 10 Muharram, 9, jangan-jangan ini sudah 11 dan lain-lain, biasanya tidak terlampau nampak gitu ya, karena mungkin juga tidak semuanya saum juga, yang gak saum juga, atau orang pilih mudahnya juga lah, kalau begitu kita tidak saum saja gitu. Nah, jadi tentu kita harus siap dengan berbeda pendapat itu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia dan kita tidak bisa semua kita melaksanakan ru'yat ataupun juga hisab, ya sudah patuh aja kepada pemerintah, kita kan punya pemerintah. Tetapi bagi kita yang kebetulan punya juga sebuah lembaga organisasi yang dimana kita berkecimpung di dalamnya meyakini, silahkanlah mengikuti toh ya, asal dapat dipertanggungjawabkan. Sebut sajalah kalau ormas besar kan kita percaya.

0: kemampuan untuk melakukan kajian ya, kita percayalah kepada usaha kita. Itu barangkali soal tahun. Kalau yang lain-lainnya biasanya tidak begitu masalah ya. Zakat, apa ini sudah tahun atau beda satu hari, biasanya kita tidak jadi masalah. Sudahlah, laksanakannya lebih cepat, lebih baik. Begitu.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Dan mungkin kita saat ini sudah di penghujung kebersamaan Pak Kiai. Mungkin ada hal yang ingin dikuatkan dan disampaikan untuk sahabat HMKI, Mangga.
0: Baiklah para pendengar yang berbahagia. Pertama, kita berkepentingan untuk ingat penanggalan Hijriah, karena ibadah-ibadah kita diatur waktunya berdasarkan penanggalan Hijriah. Yang kedua, ada hari-hari tertentu di mana kita harus dianjurkan saum berdasarkan penanggalan Hijriah. Jadi kita nggak boleh melupakan. Tentu bukan berarti kita harus melupakan penanggalan Masehi, karena mungkin kita juga punya kepentingan tanggal tertentu ya, terserah aja. Jadi ini dimusyarakatkan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan sampai tidak kenal sama sekali dengan penanggalan Islam, karena ibadah saum dan ibadah zakat, apalagi ibadah haji, itu ditentukan berdasarkan penanggalan Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pimpinan kepada kita agar kita selalu terus berusaha bisa hijrah dan hijrah, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memburu setiap. Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian sahabat MP kebersamaan dengan guru-guru kita di pagi hari ini. Telah kita simak perbincangan bersama sajian ilmu dari guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar. Dan yang baru saja tadi kita simak perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan guru-guru kita sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan dalam setiap urusannya, diberikan kemudahan dalam perjuangan dakwahnya, dikuatkan begitu, serta diberikan perlindungan dan kesehatan selalu untuk guru dan juga keluarga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jiwa tak sanggup. Ya, di pagi hari ini sebelum kita sapa kembali sahabat MKI Andi yang bergabung pada kesempatan ini, kami mengundang dan mengajak bersama tentu di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MKI, masih ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Teteh Beli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tempat di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data yang peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MKI mengajak juga bersama dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saurnama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orang itu tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya Pak ngaleut
1: nih. Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut Alpa Propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM. Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu naon teh padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF sabaraha botol ku
1: promo hiji
0: janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak mangga Pak.
1: Tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Ta,
2: pada rantai panas angin tehnya,
3: mohon
2: jadi nggak batu pangin tehnya nggak batak. Laras-laras. Opami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya
3: nya
2: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni
2: eda teh karaos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: gugah teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: nate. Sabar kali sah dinten ngeliat teteh.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teteh kemari.
3: Tiga genap tetes kini sah dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mulai sare.
2: Berarti 18 tetes ya sah dinten.
3: Anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat.